berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pangkit Renang.

dari Jalan Magi 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjrengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saudara Fortuna. Kembali Sepedalan hadir di Celah Bewara. Hari Sabtu 15 Agustus 2026, sampai pukul 9 pagi aja. Tentunya 2 jam ke depan dengan berita terupdate-nya seputar Kota Sukabumi dan sekitarnya, dan juga lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana pagi Anda.

Yes, 90.7 Fortuna FM, radio panggenjreng na di Sukabumi, genjreng Saudara Fortuna, selamat pagi yang baru bergabung pagi hari ini di 90.7 Fortuna FM, di streaming radio fortuna.id dan di live TikTok Radio Fortuna Sukabumi. Pagi-pagi yang baru bergabung, sekali lagi seperti biasa untuk penonton TikToknya Radio Fortuna yang sudah bergabung, terima kasih. Jangan lupa di follow yang belum follow, tap love orange-nya. Kalau Anda pendengar di 90.7 Fortuna FM juga di streaming Radio Fortuna.id, terima kasih kebersamaannya ya, yang sudah selalu setia dari tadi di Warawiri yang 1 jam dan sekarang kita hadir di Celah Bewara ya. Pagi hari ini seperti biasa informasi terupdate-nya seputar Kota Ngawi dan sekitarnya, info-info lainnya ya. Saudara Fortuna, yang pagi hari ini mungkin disibukkan dengan aktivitas kesibukan seperti biasanya ya. Kalau ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga itu kan pekerjaannya enggak ada habisnya ya. Beres satu, yang lain menunggu tetap itu muter-muter gitu kan. Kalau bukan ibu sendiri yang stop, rehat dulu ibu, nyanet dulu, sarapan dulu ya. Cooling down dulu. Kayaknya terus dari pagi sampai malam enggak beres-beres, dari mulai cuci-mencuci, beberes rumah, belum ngurusin suami, anak-anak ya. Ibu, terus juga ya mungkin satu rumah sama ibu atau mertua ya, aduh. Pokoknya selamat pagi aja deh buat semua-semuanya pagi hari ini di Celah Bewaranya. Baik, Saudara Fortuna, selamat pagi, terima kasih yang baru bergabung. Nanti di absen yang sudah nonton ya di live TikToknya sebentar, karena informasi berikut di sini. Informasi yang pertama, kebakaran melanda area kebun bambu di kawasan perumahan. Ispa kutip dari sukabumiagro.com ya. Kebun bambu, nah biasanya apa yang terjadi? Kayaknya mungkin ngadurukan, tapi ditinggal di saat apinya masih menyala. Nah ini jadi pelajaran. Coba kita tengok dulu ya. Kebakaran yang melanda di area kebun bambu di kawasan perumahan Sindang Palai, RT 001 RW 005 Kelurahan Sindang Palai, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi pada Jumat sore. Ya, kemarin berarti ya kejadiannya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Sukabumi, Pak Ujang Rustandi mengatakan kalau laporan kebakaran ini diterima petugas pada pukul 17.02, jam 5 lewat 2 menit aja ke Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung berangkat 5 menit setelah laporan diterima dan tiba di lokasi sekitar pukul 17.12 ya. Jam 5 lewat 12 menit aja. Nah, menurutnya objek yang terbakar merupakan area kebun bambu dengan luas sekitar 10 x 20 meter atau ya kurang lebih 200 meter persegi ya. Untuk menangani kebakaran tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Sukabumi mengerahkan 2 unit kendaraan pemadaman ya, atau kendaraan damkar ini ya, pemadam kebakaran, yakni F9914S dan F9906S. Petugas dari Regu Alpha menjadi tim utama. Hai Alpha, grup Alpha dan Beta mungkin ya, oh, bukan. Yang dilakukan penanganan dengan dukungan Regu Bravo. Oh, Regu Bravo dan Charlie. Ini kayak nama-nama yang emang hits banget di tahunnya ini nih. Proses pemadaman langsung sekitar 50 menit hingga api berhasil dikendalikan atau dipadamkan ya. Penanganan kebakaran juga mendapat bantuan dari BPBD Kota Sukabumi yang mana juga warga sekitar membantu serta Polsek Ciberem. Pak Ujang menambahkan kalau petugas membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja keberangkatan hingga tiba di lokasi dan jarak tempuh dari Mako Damkar Kota Sukabumi menuju lokasi kebakaran ya sekitar 7,9 km ya. Tidak terdapat laporan korban luka maupun korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut, di mana nilai kerugian maupun aset yang terdampak masih belum diketahui dan kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran daun-daun kering yang kemudian merambat dan membakar area kebun bambu. Nah, kan sudah kuduga itu ya. Jadi pembakaran daun-daun kering. Nah, buat Saudara Fortuna mungkin tadinya ya niat bersih-bersih lah ya. Namanya juga Jumsi, Jumat bersih. Kan kejadian hari Jumat ya. Ngadurukan tah daun-daun kering. Tapi pastikan di saat kita membakar sampah-sampah kering kayak gitu, jangan tinggalkan di saat api masih menyala. Kita tahu sendiri lah ya, angin.
macam mana angin saat ini cukup berkecepatan, terlebih ya kita harus padamkan dulu apinya, baraknya siram dengan air, baru aja kita tinggalkan tuh durukanan. Kalau dinyatakan tuh dipastikan durukan sudah parem, padam, tidak menyala atas tidak hurung gitu ya, udah hurung. Boleh ditinggalkan, tapi kalau masih ada asap jangan kau tinggalkan. Kalau durukan yang masih ada asapnya harus disiram dulu dengan air ya. Ini ya akibat tadi ya, pembakaran daun-daun kering yang kemudian merembet dan membakar area kebun bambu. Dan jadi pengingat nih untuk masyarakat agar terus lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas pembakaran di tengah lingkungan yang memiliki material mudah terbakar pastinya. Damkar Kota Sukabumi menghimbau masyarakat sekali lagi untuk tidak meninggalkan pembakaran sampah atau daun kering tanpa pengawasan terlebih dahulu. Ya, api yang semula kecil dapat dengan cepat merembet ke area lain apabila kondisi lingkungan mendukung. Nah ini ya, ini kenapa sih udah sering banget mungkin bawel ISPA ya, atau mungkin yang lainnya para petugas pemadam kebakaran, di saat kita ngadurukan membasa orang nak kita tanya ngadurukan tong ditinggalkan gitu weh, nyahlur weh, ari asap masih membumbung menyala gitu ya. Kalau memang piraku kebelet pipis mah gitu tanya kita batur halah ngawasan budak, cina, atau jangan budak lah ya, yang orang dewasa lah ya, atau paling tidak siram dulu dengan air ya. Jangan ditinggalkan pembakaran di saat masih ada asap, apalagi api ya, asap saja bisa aduh repot gitu kan. Jadi pelajaran deh ya kedepannya buat siapapun saudara Fortuna, walaupun nanti ada mungkin keluarganya, saudaranya, tetangganya, ingetin, elingan, kita tanya, karena kita sesama manusia harus saling mengelingkannya.

0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Di.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Winscare.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
9: Oi.
10: Jadi gimana?
9: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
12: Dari Wings Food.
7: Yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 90,7 Volume FFFM.

90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi, Genjreng. Saudara Fortuna, terima kasih kebersamaannya yang masih selalu setia di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id dan juga live TikToknya bersama Ispadahlan.

Kabupaten Sukabumi salah satunya melalui pembagian ratusan bendera merah putih secara gratis kepada masyarakat. Wah, kalau dekat ngantri deh. Sebanyak 500 bendera merah putih dibagikan kepada warga dan pengunjung yang berada di kawasan Alun-Alun, Gado Bangkong, Pelabuhan Ratu pada hari Jumat ya kemarin 14 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar Dewan Pengurus Kecamatan dan juga Komite Nasional Pemuda Indonesia Pelabuhan Ratu bersama Polsek Pelabuhan Ratu dan juga pimpinan anak cabang GP Ansor menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masih ada yang belum pasang bendera di depan rumahnya masing-masing atau rukonya ya? Ayo, semangat 45-nya jangan kalah dong ya. Ketua Harian DPK KNPI Pelabuhan Ratu periode 2026 dan 2029 sampai 2029 maksudnya Pak Denny Ambarin selamat pagi mengatakan kalau pembagian bendera ini menjadi salah satu cara sederhana untuk kita menghidupkan kembali semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Yap. Yang pastinya dari total 500 bendera yang disiapkan sebanyak 200 bendera merupakan bantuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya. Sementara sisanya disiapkan melalui kolaborasi berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Bagi KNPI, Polsek Pelabuhan Ratu dan juga GP Ansor, pembagian bendera bukan sekedar kegiatan menjelang 17 Agustus. Tapi momentum tersebut juga menjadi sarana untuk kita menunjukkan bahwa semangat menjaga persatuan dan nasionalisme dapat dibangun melalui kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Dan Pak Didi juga berharap bendera yang dibagikan tidak hanya berhenti di tangan warga, tetapi benar-benar dikibarkan di rumah maupun lingkungan masing-masing selama bulan kemerdekaan ini ya, bulan Agustus. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menguatkan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap tanah air di tengah masyarakat Pelabuhan Ratu. Ayo siapa yang belum pasang di rumahnya, ayo segera-segera. Kalau Isop sih dari awal memasuki bulan Agustus ya, tanggal 1 sudah terpampang nyata di depan mata. Selamat pagi sekali lagi yang mungkin Anda singgah ke Kota Sukabumi hanya sekedar menikmati weekend, liburan bersama keluarga tercinta atau mungkin berkunjung ke sana keluarga yang selama ini mungkin silaturahminya agak kurang disambut. Nah, sekarang udah kangen-kangennya datanglah ke Kota Sukabumi untuk bersilaturahmi dengan sana keluarga ya, berkumpul bersama, melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat suasana hati jadi tambah apa coba? Tambah bahagia dong, tambah semangat dong, terlebih memasuki bulan Agustus ini. Begitu banyak mungkin perlombaan yang sudah dimulai ya. Karena ini H-2 ya. Tanggal 15, 16, 17 berarti H-2. Mungkin ada dari mulai lomba sepak bola, lomba catur, lomba apapun yang sudah diselenggarakan ya di daerahnya masing-masing. Bahkan lomba antar RT, RW bisa jadi ya. Ini yang paling ditunggu-tunggu adalah mungkin anak-anak kita yang bahagia banget menantikan ya perlombaan yang mana nanti tanggal 17-nya, selain juga nanti kita upacara seperti biasa ya. Kayaknya bahagia banget. Dalam perlombaan Agustusan bukan menang atau kalah yang dicari ya, tetap. Baiklah, udah ikutan lomba apa aja nih Saudara Fortuna? Tarik tambang. Oh, misalkan lomba tarik tambang ibu-ibu RT 1 menantang RT 2. Wih, enggak kebayang. Atau mungkin bapak-bapak udah gitu tarik tambangnya pakai daster pula. Wih, senang kayaknya niatnya ya.

0: 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng dari Sukabumi, genjreng. Saudara Fortuna, kembali lagi untuk celah bewara pagi hari ini di menit ke 50. Berapa sekarang? 52? 55. 55 untuk pagi hari ini di celah bewaranya ya. Aduh, seru banget kayaknya Bu Mimi ya bersama murid-muridnya yang hari ini tengah camping ya. Secara kan kemarin tanggal 14 Agustus tuh hari pramuka ya Bu, jadi inget masa dulu SMP, SD, SMP, SMA. SMA paskibra, kalau SMP masih pramuka. Wow, seru banget waktu itu kita camping di Cibubur ya. Iya, tanggal 14 Agustus ya, hari pramuka ya, hari ulang tahun peringatan untuk gerakan pramuka yang tentunya diperingati setiap tanggal 14 Agustus ya. Nah, tahun ini di tahun 2006 yang ke-65 HUT Pramuka ya. Kalau HUT RI ke-81 2 hari lagi. Wow. Ya. Bu, semangat terus ya, selalu bahagia, berkah selalu pastinya, keseruan untuk anak-anak pramuka yang hari ini mungkin lagi camping, atau mungkin orang tuanya yang putra-putrinya lagi ikutan ikutan camping ya, karena kemarin hari apa tuh ya, Kamis kalau nggak salah ya. Kan tanggal 14 berarti hari Jumat. Nah, Kamis pas siang itu Ispa lihat rombongan anak-anak pramuka itu mungkin mau camping gitu ya, memperingati ya tanggal 14 kemarin hari Jumat. Jadi Kamis sorenya mereka pada OTW, mungkin hutnya di tempat itu, di tempat acara perkemahannya gitu kan ya. Selalu semangat Bu, pastinya semangat juga ya buat Bu ya. Terus kebersamaan bersama teman-teman itu memang hal yang tidak bisa terlupakan ya. Memang salah satu organisasi sekolah dulu yang paling disuka pertama adalah pramuka. Dulu zaman SD udah ikut, emang harus ada pelajaran, ada pramuka ya kegiatannya SD. Nah, SMP kayaknya nggak bisa move on, jadi ikut pilih tetap pramuka di SMP itu, ISPA sendiri ya. Nah, SMA-nya malah ke apa namanya, udah pramuka SMP, SMA-nya ke paskibra deh, karena suka banget sama, karena di pramuka juga ada ya latihan baris berbaris kayak gitu, suka, jadi mau dikembangkan lebih, tapi tetap pramuka itu nomor satu di hati. Wih, mantep. Iya, Saudara Fortuna, kembali kita informasi berikutnya ya. Jadi dengar curhatan masa-masa dulu ikutan pramuka nih. Karena dulu di pramuka itu kegiatan yang paling seru adalah mencari jejak ya. Mencari jejak ya. Wow, ini ada informasi yang rekaman CCTV yang memperlihatkan kecelakaan antara seorang siswi berseragam SMA yang mengendarai sepeda motor dengan seorang pria lanjut usia ya, di Jalan Raya Kampung Babakan, Desa Kertara Harja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, beredar di medsos. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabunya ya, tanggal 12. Informasi beritanya itu di hari Kamis jam 21 ya, jam 9 malam. Di mana waktu sekitar pukul 17.32 ya, rekaman CCTV menunjukkan waktu yang terjadi itu memperlihatkan sepeda motor menabrak bagian samping tubuh pria tersebut setelah benturan sepeda motor bersama siswi yang masih berada di atas kendaraan bergerak ke arah bahu jalan. Sampainya di bahu jalan, siswi dan sepeda motor kemudian terpisah. Sepeda motor terus melaju hingga membentur tembok rumah, sedangkan siswi terjatuh di bahu jalan dan tidak sampai mengenai tembok. Sementara itu, pria lansia yang tertabrak ini masih berada di tengah jalan dalam posisi terkapar. Warga sekitar yang melihat tentunya ya kemudian berhamburan mendekati lokasi untuk memberikan pertolongan. Dan dikonfirmasi secara terpisah pada Kamisnya, Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ibda Wangsit Edi Wibowo mengatakan kalau berdasarkan rekaman CCTV yang dilihatnya, pengendara sepeda motor diduga melaju dengan kecepatan cukup tinggi dan kurang konsentrasi. Lagi-lagi, masalahnya konsentrasi untuk membawa kendaraan. Untuk Anda yang kurang konsentrasi, lebih baik menunda dulu ya. Banyak sih yang membuat konsentrasi seseorang, kefokusan seseorang itu terganggu ya. Mungkin lelah, mengantuk bisa jadi, atau mungkin banyak pikiran. Seperti biasa ya, konsentrasi itu sangat diperlukan atau sangat penting dalam kita membawa kendaraan ya. Menurut Pak Wangsi sendiri, pengendara memiliki kewajiban mengurangi kecepatan ketika melihat pejalan kaki ini hendak menyeberang jalan. Nah, jadi satu peringatan nih, pengendara Anda yang bawa kendaraan memiliki kewajiban mengurangi kecepatan ketika melihat pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan. Jangan malah tancap gas ya, harus. Nah ini kadang-kadang konsentrasi yang membuyarkan kalau ternyata di depan sana ada yang mau nyebrang gitu kan ya. Dan di sisi lain Pak Wangsi juga menilai pejalan kaki juga tidak memperhatikan kondisi lalu lintas dari arah kanan maupun ke kiri. Nah ingat juga, ada pejalan kaki di saat kita mau menyebrang, tengoklah kanan dan kirimu dulu. Jangan asal leos weh kita tanya jalan lurus gitu tanpa melihat kanan kirinya. Nah emangnya ayam ya, ayam ada spesies, ayam itu space, ada space, space jadinya spion. Ayam tidak ada space, space jadi spion. Kalau ayam begitu dia set terus nggak bisa kanan kiri ya, kita kan manusia ya, terlebih jangan pengen buru-buru deh. Ini kadang-kadang buru-burunya ini ya, nggak tengok kanan dan kiri, jadi aja yang tidak, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Jangan sampai, jadi saat kita mau menyeberang, Anda pejalan kaki mau menyeberang ya, tengoklah kanan dan kirimu, fokuskan ya. Jadi harus saling gitu kan. Nah, karena banyak sekali untuk para pejalan kaki juga yang kurang memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitarnya untuk menengok kanan kiri juga ya di saat kita mau menyeberang. Dan mungkin di sini terlihat lansia ini terlihat menyeberang dengan cara berlari. Nah, berlari juga tidak boleh, menyeberang dengan cara berlari, gitu ya. Di mana titik benturan berdasarkan rekaman CCTV terjadi pada bagian pinggir sebelah kiri sepeda motor, bukan pada bagian depan kendaraan. Dan Pak Wangsi juga menambahkan kalau berdasarkan informasi dari Polsek Cikembar, kecelakaan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pengendara sepeda motor, pejalan kaki juga maupun warga sekitar tidak membuat laporan resmi terkait kejadian tersebut. Oh, jadi yang tersebar itu videonya tanpa pelaku atau bahkan korban tidak melaporkan gitu ya. Ya wis, selalu hati-hati mau itu pejalan kaki, terlebih yang bawa kendaraan. Tetap konsentrasi, terus juga fokuskan. Di saat kita atau konsentrasi kita buyar, lebih baik jangan terus melanjutkan perjalanan ya. Jadi harus konsentrasi dulu. Konsentrasi itu kadang ya memang banyak gangguannya.
1: Kamu serius sama aku?
0: Salah satu mungkin percintaan bisa membuat konsentrasi juga buyar gitu ya.
2: Aku nah, lo siapa tuh? Pertama. Tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya. Tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: 90,7 Fortuna FM.
4: Sumpah kita ganteng banget sih. Pakai ditanya.

Ya, 90,7 Fortuna FM, kita masih di celah Bewara. Saudara Fortuna di interval yang kedua. Pagi hari ini kembali informasi terupdate-nya pagi hari ini di mana lahan kosong yang ditumbuhi ilalang di Kampung Salamanja, RT 02 RW 06 Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi terbakar pada Jumat kemarin ya sekitar pukul 14.30. Di mana lahan tersebut diketahui merupakan area milik perusahaan pabrik saus ya, dan berdasarkan pendataan sementara luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 1000 meter persegi. P2BK Cibadak Mawaldi mengatakan kalau kebakaran terjadi di area lahan yang tidak digunakan. Laporan kejadian kemudian diterima Pos Damkar 5 Cibadak. Petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 2 unit armada untuk melakukan penanganan tentunya. Proses pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 15 lewat 11 menit aja. Dan api berhasil dikendalikan dan dipastikan padam seluruhnya. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Kondisi di sekitar lokasi juga dilaporkan aman setelah api berhasil dipadamkan dengan cuaca terpantau cerah ya. Dalam penanganannya, P2BK Cibadak berkoordinasi dengan perangkat desa Batu Nunggal, Tagana, Babinsa, Babin Kamtipnas, Satpol PP, serta Damkar Posko 5 Cibadak. Anggota Polsek Cibadak, kepala dusun dan warga RT dan RW setempat juga turut berada di lokasi untuk membantu proses penanganan kebakaran. Dan mengenai kepemilikan lahan, Mawaldi juga menyebut area yang terbakar merupakan milik Rusdi, pemilik pabrik saus Karang Tengah. Di mana sementara itu penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui, di mana juga petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui awal mula api muncul ya. Baik, Saudara Fortuna, sekali lagi karena mungkin halodo yang berkepanjangan sehingga ranting-ranting atau daun-daun yang kering ini membuat antusias seorang yang mungkin hobi ngadurukan atau bebersih, kita tanya sekali lagi, di saat kita pembakaran atau ngadurukan, jangan tinggalkan kegiatan pembakaran Anda sebelum dipastikan api itu padam dengan disiram air ya, atau bara juga, atau bahkan asap. Kalau durukan atau pembakaran masih ada asap, berarti itu masih ada kemunculan api ya. Jadi pastikan padam dulu apinya, asapnya sudah tidak membumbung atau tebal gitu ya, baru ditinggal ya. Kalau di saat Anda lagi bebersih terus melakukan pembakaran, sekali lagi itu ya hal yang paling sangat sering terjadi ya. Baik, selamat pagi buat Kang Joko yang sudah miss call pagi hari ini ya. Terus juga pagi Ispa yang sudah komen-komen juga, komen-komen di komen Facebooknya. Sebentar.

Iya, selamat pagi untuk Tumiem Virgo, warga Mabar Medan Wonogiri. Hadir Kang Rustam juga, Bendahari, selamat pagi. Waalaikumsalam, cerah cerah jadinya tuh ya, celah. Di sini Bendahari cerah, enggak apa-apa deh ya. Tipo aja. Tipo Tuna FM cerah bewara di sini tadinya permata hijau permai buat beraktivitas ya. Korban Beta juga selamat pagi, waalaikumsalam. Untuk bunga melurnya, nyimak selalu cuaca penuh kabut. Semoga cepat turun hujan, udah kekeringan nih tanaman di kebun. Terima kasih, semoga amin ya. Dari Caringin juga digenjerengkan pagi hari ini. Terus juga ada Ibu Ipung, waalaikumsalam. Di Celah Bewara hadir juga digenjerengkan pagi hari ini. Selamat pagi Neng Ispa, pagi juga Ibu Metugas, semoga sehat selalu. Salamnya buat semua fans Fortuna, semoga semuanya sehat, amin. Ya Rabbal Alamin, selalu hadir. Gusti Gede Loka juga Tabanan Bali hadir, terima kasih. Lelela juga hadir, Temelianti juga di Puncak Bayam hadir ya. Waalaikumsalam di Celah Bewara pagi hari ini digenjerengkan. Selamat pagi Tessa yang baik, selamat bertugas sampai tuntas, semangat, sehat selalu ya. Pastinya lancar rezekinya, bahagia, panjang umur, juga selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Doa yang sama untuk Teh Melianti di Puncak Paya. Paman Apero, selamat pagi di Chicago. Hartono juga Jakarta Utara hadir, selamat pagi. Mari, Letih Binangkit, waalaikumsalam. Di Celah Biura Fortuna FM, Genjereng Santun pagi, Negi Ciko hadir di Genjereng. Siap-siap mau hadir lomba karaoke, ui mantap. Ya, Mama di Laung Ciko. Sehat selalu ya, sama-sama Mama yang hari ini mau menghadiri lomba karaoke. Aduh, ini salah satu mungkin kegiatan di 17 Agustusan yang mana bisa mengolah vokal ya. Silakan yang hobi bernyanyi ya. Gitu. Tapi nanti juga jangan lewatkan, di Radio Fortuna juga ada untuk bisa mengolah vokal Anda. Ikuti saja domisol ya. Oke. Terus juga Britika kemarin selamat pagi juga di Celah Biara Fortuna FM Tambora Medan City. Makasih, sama-sama Britika. Teh Olivia juga, waalaikumsalam. Celah Biara Fortuna FM Genjereng. Selamat pagi Teh Isma, sehat selalu. Kolem beres hadir di Genjereng pagi juga. Salam buat Teh Lilisnya juga ya, Teh Olivia. Abah Waisa Samplangan Genyar Bali juga di Celah Biara Fortuna FM. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Dan nanti kita lanjut lagi yang belum terbacakan. Kita simak dulu satu lagu ini.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
0: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare.
2: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.
2: Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 90,7 Fortune FFM.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857 1924 8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
4: 90,7 Fortune FFM.

90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Celabe Wara hampir merapat ke pukul 9, kurang lebih 9 menit lagi. Dan kebersamaan kita tuntas sudah. Fitri Mut, Rahmat Kurnia, Kang Ateng, dan Wak Supri, juga Cameng Mustika, selamat pagi. Terima kasih, mohon maaf tidak terbacakan untuk komen Facebooknya. Ispadalan yang betul undur pamit untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 untuk Celabe Wara. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Terima kasih banyak kebersamaannya dan tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini jangan kemana-mana. Di Femina dan Keluarga, Ispadalan kembali hadir bersama Mbak Dian Megawati.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, Mbak Dian.
1: Pagi juga,
0: selamat
1: Neng
0: Ispa. Pagi, Saudara Fortuna Ibu Rumah Tangga, juga Anda calon Ibu Rumah Tangga. Seperti biasa, kita hadir di Femina dan Keluarga untuk hari ini Sabtu ya, Mbak?
1: Iya, akhir pekan ya.
0: 15 Agustus 2026.
1: Saya Diana Gawati
0: dan Ispa Dahlan tentunya.
1: Ya, selamat pagi untuk semuanya, terutama untuk grup Ceria Inspirasi juga ya. Dan komunitas Penta di Fortuna FM. Selamat pagi semuanya, genjreng euy. Dari Bunga Citra Lestari. 12 tahun terakhir.

0: Dan mulai ya hari ini ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, tentang tema kita yang berkaitan dengan pernikahan. Banyak mengira bahwa pernikahan itu terjadi, pernikahan itu sebuah akhir dari kehidupan kita. Padahal justru pernikahan itu, ketika kita mengalami pernikahan itu awal dari cerita hidup kita ya.
1: Iya.
0: Ibu rumah tangga di sini juga dan calon ibu rumah tangga tercinta ya, semoga Anda hari ini baik-baik saja. Dan setiap perempuan punya cara berbeda dalam memaknai pernikahan. Kisah seputar pernikahan masing-masing orang pun bisa memiliki warnanya sendiri. Selalu ada hal yang begitu personal dan dari segala hal yang berhubungan dengan pernikahan. Nah, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta yang lagi nguping hari ini. Nah, ibu rumah tangga tentunya pengalaman pertama ya. Mungkin bagi Anda yang sedang mau merencanakan pernikahan, karena memang di pernikahan itu biasanya banyaknya di bulan mulud ya, sekarang ini.
1: Betul.
0: Terjadi pada tahun ini, tahun Islam. Nah, ibu rumah tangga sebetulnya pernikahan adalah awal baru dari kehidupan kita. Lelah fisik dan pikiran untuk mengurusi pesta pernikahan kedua-duanya ya, serta ibu rumah tangga yang paling menjengkelkan juga mungkin nanti kesamaan kita antara kita dan orang tua ya. Nah, di sini ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, bahwa pernikahan itu awal dari kehidupan kita, di mana kita membina rumah tangga dari dengan laki-laki yang selama ini sudah kita kenal, tetapi ketika dia berada di dalam kamar bersama kita itu ada satu keanehan dulu ketika badan merasakannya ya. Dan juga awal dari hal-hal yang belum pernah kita rasakan, bagaimana menikah, bagaimana tentang karakter suami, dan banyak hal juga yang faktornya juga membuat kita menjadi agak sedikit terkejut, karena masing-masing manusia itu, wanita ataupun laki-lakinya, ada berbeda karakter dengan kehidupan kita. Menyatukan dua pribadi menjadi satu itu sangat sulit sekali, karena memang segala sesuatunya harus satu tujuan, satu jadi sakral untuknya ya. Silakan Mbak Isbah.
1: Iya, ibu rumah tangga juga Anda calon ibu rumah tangga, di mana pernikahan adalah perjalanan seumur hidup. Pernikahan dapat digambarkan dengan berbagai cara. Salah satu gambarannya adalah bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh dua orang, pria dan wanita, untuk seumur hidup. Nah, di saat mereka sudah dinyatakan saya terima kamu sampai akhirat, ijab kabul kali ya, mereka berkomitmen untuk selalu bersama. Nah, agar perjalanan ini berhasil, di mana ada beberapa nasihat dalam sebuah pernikahan. Yang pertama adalah perjalanan ini memerlukan tanggung jawab yang besar ya. Yang pastinya dalam pernikahan ini memang tanggung jawab yang besar, di mana Nabi memberitahu orang-orang yang beriman bahwa seseorang yang tentunya diberkati dengan pasangannya yang soleh telah memenuhi setengah dari kewajiban agamanya. Setelah sisanya adalah tanggung jawab pribadi mereka untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, perjalanan ini harus dimulai dengan visi yang jelas. Dalam terminologi Islam, visi disebut adalah niat. Niat ini adalah jawaban dari pertanyaan mendasar yang harus ditanyakan oleh setiap pasangan kepada mereka, kepada diri mereka sendiri ya. Mengapa saya ingin menikah dengannya? Nah, jawaban ini atau pertanyaan ini akan membentuk cara mereka menjalani pernikahan ya. Ketiga, perjalanan ini membutuhkan penerangan dan juga cahaya pernikahan dalam pengetahuan. Ada banyak hal yang harus dipelajari dalam sebuah pernikahan, seperti kita mengenal satu sama lain dengan pasangan, atau istilahnya ta'aruf ya, mengenal satu sama lain, yang sangat penting untuk kehidupan kita untuk lebih harmonis, yang harus dimulai dari rumah tentunya. Yang keempat, agar perjalanan ini dapat terus berlanjut, dibutuhkan yang namanya bahan bakar dan juga cinta. Bahan bakar sini adalah untuk pernikahan ya, gimana Allah berfirman dalam Quran, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia atau Allah menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Poin yang kelima, perjalanan ini adalah ibadah seumur hidup. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang berpahala tinggi, karena setiap hal yang baik terjadi di antara pasangan setelah menikah dianggap sebagai ibadah. Bahkan hanya dengan saling tersenyum sebagai suami istri atau melakukan hubungan intim yang tentunya sangat pribadi pun dinilai sebagai ibadah di sisi Allah, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Yang keenam, nanti kita lanjut lagi
0: ya.
1: Masih ada beberapa poin tentunya.
0: Baiklah, kita akan berikan sebuah teman dulu untuk Anda semuanya ya. Selamat pagi, Kenjering Eye.

0: Tante, memiliki keluarga yang sakinah atau tentram, sakinah mawaddah warohmah, penuh cinta warohmah dan penuh kasih sayang, tentu merupakan dambaan bagi kita setiap muslim. Dengan memiliki keluarga yang tentram, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan positif. Lalu bagaimana jalan menuju keluarga yang sakinah tersebut? Ternyata banyak luka-liku yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang baru sebulan atau mungkin setahun pernikahan sudah ada yang bercerai lagi. Nah, ibu rumah tangga, sehingga hubungan perjanjian di sini dengan Allah berlaku terhadap Allah SWT dengan kita ataupun pada sesama manusia, dan begitu pun sebaliknya. Karena terkadang Allah SWT di dalam Al-Qur'annya juga pernah menjanjikan sesuatu kepada hambanya apabila mereka melakukan suatu perintah. Adapun di dalam Al-Qur'an, pernikahan disebut juga dengan istilah yang sangat luar biasa sebagai perjanjian yang kuat, agung, serius dan tidak main-main. Bahkan istilah ini hanya disebut sebanyak 3 kali di dalam Al-Qur'an, sehingga dapat dikatakan pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Ini karena apabila dikaji secara pustaka berdasarkan tafsir sebagaimana dijelaskan tadi, pernikahan menyebabkan terjadinya perjanjian kita kepada Allah SWT dan juga pasangan secara sekaligus. Hal ini membuat konsekuensinya dan perjanjian pernikahan sangat agung dan terikat antara satu hubungan dengan satu lainnya.
1: Iya, ibu-ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Pernikahan atau perjalanan hidup bersama seumur hidup, poin yang keenam adalah perjalanan ini sangat menantang. Jalannya bergelombang dan penuh dengan duri, namun ini adalah jalan yang juga penuh dengan berkah dan sukacita. Cara terbaik untuk mengatasi tantangan-tantangan ini adalah melalui kemitraan antar pasangan. Oleh karena itu dalam Islam, suami dan istri disebut sebagai zauj. Cara terbaik untuk menggambarkan zauj adalah zauj, ya, melalui deskripsi Al-Qur'an. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Pakaian saling menutupi kekurangan satu sama lain ketika menghadapi tantangan hidup. Dan poin terakhir atau ketujuh di sini, perjalanan ini adalah perjalanan menuju masa depan yang sesungguhnya. Ada dua aspek penting yang berhubungan dengan masa depan ini. Yang pertama adalah tentang generasi penerus umat manusia di masa depan. Pernikahan seharusnya menjadi langkah awal dalam mempersiapkan generasi yang kokoh dan soleh. Ya, yang kedua, pernikahan adalah sebuah perjalanan untuk mempersiapkan kehidupan masa depan kita di akhirat. Ketika pasangan berkomitmen untuk bersama di dunia, mereka juga harus berkomitmen untuk bersamanya di jannahnya Allah, insya Allah, ya.
0: Amin, ya.
1: Baik, untuk aspek yang tentunya di sini pernikahan ada 3 aspek penting dalam perkawinan atau pernikahan yang membuat hubungan tetap langgeng dan harmonis. Adalah komunikasi yang baik dan komitmen jangka panjang, dan rasa hormat dan saling pengertian. Apa saja aspek utama pernikahan? Nanti kita lanjut lagi.
0: Iya, coba kita lihat dulu.
1: Kita ke komen Facebook.
0: Facebook, ya. Coba sudah ada siapakah gerangan hari ini nih. Ada 11 orang, baru ada 5 orang. Tapi terima kasih ya untuk Fitri Haryati Fitri.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Pemirsa keluarga Genjering, Teh Fitri Imu Cikaret pengen dengerin lagunya. Ada band Nyawa Hidupku. Sayang spesialnya buat anakku tercinta. Paling sayang spesialnya buat suami bawel, A. Erwin Ijem. Ucapannya Genjering,
1: Di Genjering. Terus juga selamat pagi. Di sini ada Teh Meliandri. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortune FM Genjreng, guys. Selamat pagi, bahagia di yang cantik baik. Yeah. Juga Teh Sai, selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Semoga pada sehat-sehat selalu, rezeki lancar, bahagia panjang umurnya juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Puncak Wayam hadir. Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olivia, Teh Lilis, Kang Ujeng, Jay, Bang Lens, Manini, Mami Papi juga, Bayuni, Tanjung Sari, Paman Apero juga, Pak Ben, Teh Citra, Kang Fajrinya juga, Teh Ranti, Kang Ateng, Korban Fitnah, Diki, Ibu Atika, sama Neng Herangnya juga, ya, Kang Budi sama Teh Delanya. Buat semua penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Hatur nuhun di Genjreng.
0: Baik, terima kasih untuk Meliandri. Berikutnya dari Ibu Ipung Sapuro, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Famina keluarga Fortuna FM Genjreng, Selamat pagi Neng Hajah dan Neng Ispa, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Ya Rabbal Alamin, ya. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM. Semoga semuanya sehat selalu amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Dan sudah Nurlandia ya. Selamat pagi, assalamualaikum Femina dan keluarga Genjereng. Selamat pagi Bahaja Diana juga Teh Ispa. Sabtu ceria, temanya bagus tentang keluarga, kelakuan laki-laki. Mungkin orang tuanya yang paling mengerti, tapi istri yang paling tahu bagaimana sifat aslinya. Lagunya Pengen Putri, Misteri. Salamnya buat semua fans Fortuna dimanapun berada. Spesial buat Bahaja Diana, Teh Ispa juga, Safa Marwa Putri juga, Lendia. Cepat sembuh ya nak, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih
0: Putri Misteri ya. Mm-hmm. Dari Emerson ini.
1: Lagunya Putri Misteri.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Baik, Emerson. Coba kita lihat dulu dari yang sudah ada di sini. Tumiyum Virgo nih. Warga Mambar Medan hadir. Ateng-ateng juga Femina keluarga Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Bahaja, Dian dan Mbak Ispa juga. Mm-hmm. Baik padahlan yang semakin cara rantik baik hati, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu. Kak Ateng Duren Gede mau dengerin lagunya Napa Urba Hati Yang Kecewa. Salam-salamnya buat, bukan enggak mau muterin lagu yang lama-lama teh Kang Ateng, tapi kan kadang mah ini kan dulu dari kaset ya, jadi kalau di ini tuh suka kurang bagus.
1: Ambilnya ya.
0: Dulu kan kaset kita. Salam-salamnya buat, jadi ada kekek gitu gini kemarin juga nggak kurang bagus aja. Buat kecuali yang kita cover sudah ada ya Melia. Buat Teh Melani, Ibu Ipung Sapuro, Manini Korban Fitnah, Renata Sakura, Laila, Aminah Cila, Peggy Kusmawati. Pokoknya buat fan Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu, spesinya buat yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat walafiat. Terima kasih Genjering. Waalaikumsalam ya.
1: Iya di Genjereng, terima kasih. Abah WSL juga ya di Gianyar Bali hadir. Selamat pagi, assalamualaikum. Mm-hmm. Pagi Teh Ispa dan Teh Dia Negawati, selamat bertugas sampai tuntas. Di sini salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama Abah WSL.
0: Mm-hmm. Cuman baru segitu ya.
1: Iya.
0: Belum banyak. Baik, kita akan berikan untuk Anda semuanya sebuah tembang ini, Amisut Putri Misteri. Kang Ateng mau diganti enggak lagunya?

0: 90.7 Fortuna FM.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.

0: Great, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.

0: Caranya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh, langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
2: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping crush-crush gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
2: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
10: Ariel. Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ariel.
10: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare 90,7 Fortune FFM.

0: siswa bilang ada yang bisa tertinggal belum selesai ya materinya.
1: Dan di sini ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Banyak orang mungkin memiliki kesalahpahaman bahwa setelah mereka menikah, mereka akan hidup bahagia selamanya. Kenyataannya adalah bahwa pernikahan membutuhkan usaha dari diri sendiri dan pasangannya. Ya, cinta menyatukan, tetapi upaya sadar dan berkelanjutan membuat pernikahanmu sukses. Tujuan pernikahan memberikan pasangan sesuatu untuk diusahakan, dan alasan untuk bergantung satu sama lain itu adalah cara yang bagus untuk menumbuhkan pernikahan. Dalam mengejar tujuan, dirimu akan menghabiskan banyak sekali waktu bersama. Ya, melakukan lebih banyak percakapan, menciptakan momen-momen yang tentunya lebih intim. Untuk tujuan pernikahan harus mencakup semua aspek pernikahan, mulai dari fisik, intelektual, keuangan, sosial, spiritual, dan juga segala sesuatu yang tentunya dapat mempengaruhi pernikahan. Berikut beberapa ada hal yang untuk didiskusikan dengan pasangan tentang masa depan. Tujuannya, yang pertama adalah sini tujuan keuangan. Bagi sebagian orang, uang adalah penyebab utama perselisihan pernikahan. Akan selalu ada ketidakseimbangan pendataan antara dirimu dan pasanganmu, serta kebiasaan menggunakan uang yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mendiskusikan sikapmu terhadap masalah keuangan, sehingga dirimu dapat memahami pendekatan satu sama lain dalam menghasilkan pembelanjaan dan juga menabung. Tujuan hubungan ini penting ya, penting karena akan membantu dirimu dan pasangan menjaga keintiman, keterhubungan, empati, dan perasaan aman, serta kedamaian batin. Dirimu harus menetapkan tujuan untuk menghabiskan waktu bersama jika hubungan berkembang. Untuk menjaga hubungan tetap berjalan dengan baik, tentunya komunikasi menjadi kunci utamanya. Konflik pasti akan terjadi dalam pernikahan, tetapi dengan komunikasi yang baik dan teratur, semua masalah dapat diselesaikan.
0: Ya, sedikit lagi dari Badian juga nih ya, untuk ada ibu rumah tangga. Di sini ibu rumah tangga beribadah kepada Allah, menjadikan kehidupan rumah tangga sebagai ladang amal dan ketaatan kita. Kemudian menyempurnakan agama, melaksanakan separuh dari ajaran agama Islam dengan menjaga kehormatan dan keimanan, mendapatkan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, membentuk keluarga yang dipenuhi rasa cinta, mawaddah dan kasih sayang, rahmanya berdasarkan dari surat dari Al-Qur'an. Menjaga diri dan maksiat. Menjaga diri dari maksiat, menyalurkan naluri biologi secara sah dan membentengi diri dari dosa zina ataupun pandangan yang haram, melanjutkan keturunan dan memperoleh anak yang dapat meneruskan generasi Islam, dan mendoakan kedua orang tuanya. Jika anak ingin terus menikah langgang hingga maut memisahkan, insya Allah ya, kita bisa ke jannahnya nanti. Baik, berumah tangga, kita langsung ke FB lagi. Oh, ini iya, ada juga dari Bang Len dan Ibu Marwan ya. Ini di sini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pembina keluarga Fortuna PM Gejering. Selamat pagi, selamat berakhir pekan Mbak Dian dan Mbak Ispa. Sama aja kita ya, akhir pekan enggak ya?
1: Iya.
0: Kayaknya enggak ada bedanya. Malah kadang sedih kalau akhir pekan gini ya. Dan Mbak Ispa ada salam bahagia, selamat pagi juga buat Lisna, Ibu Marwan, Bu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipu, Mami Minok, Wan Apero, dan untuk semua saja yang sedang monitor lagunya Ingin Kumiliki Ruth Sahanaya. Pentingnya menyelaraskan kembali niat kita. Kita seharusnya tidak terlalu serius mempersiapkan resepsi, sehingga kita mengabaikan persiapan pengetahuan dan kesabaran yang dibutuhkan untuk benar-benar menjalani kehidupan pernikahan. Biasanya mungkin yang zaman sekarang ini kan lebih dipersiapkan kepada pesta yang megah, mungkin seperti itu ya, dan lain sebagainya. Jadi kesiapan, kesabaran nanti setelah menikah mungkin tidak belum terpikirkan. Pada akhirnya pernikahan bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama ya, berumah tangga, adalah komitmen jangka panjang untuk saling membimbing menuju kesalehan, untuk menutupi kekurangan satu sama lain, dan untuk saling menguatkan dalam menghadapi cobaan hidup. Jika dijalani berumah tangga dan calon ibu rumah tangga, jika dijalani dengan kesadaran ini, insya Allah pernikahan tidak hanya akan menjadi tempat untuk berbagi kebahagiaan dunia, tetapi juga jalan yang mengarah ke surganya.
1: Amin.
0: Silakan kesana dulu.
1: Iya, di Facebook ya kita.
0: Iya.
1: Kang Ateng di sini katanya Mbak Haja lagunya Iklim Bukan Niatku aja.
0: Oh, udah tadi kan lagunya ada.
1: Iya. Korban fitnah. Selamat pagi. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Ibu Ngamelur hadir. Kirim salam buat Ibu Ipung, Sepuro, Teh Mbaliani, Teh Aren, Teh Olivia, Teh Maman Apero, terus juga Manini, Mais, Teh Ani, Bang Lensnya juga Pak Ben, Mami Minok, Socha, Abawasel, Peggy, Peggy Kusmawati mungkin ya, Kang Ateng juga, Asmawi, terus juga Kang Deden Gembol, Deden Bantas, Kang Ujeng J, Laila Laila, Laila Olela Tibunangkit mungkin, Balebat, Bobo, Reni Rentina, Jamal, terus juga Tumium, Virgo, Kang Rustam, Bustomi, Ami, terus juga Kang Joko, Tadeus Lastri juga. Socha, temanya bagus pernikahan. Itu adalah ibadah janji suci, harus satu jalan. Kalau ada prinsip yang berbeda disucikan kali ya.
0: Didiskusikan
1: gimana jalan terbaiknya. Menurut saya pernikahan menambah semangat tapi bukan beban. Allah menciptakan berpasang-pasangan ini katanya. Jadi bukan beban ya. Mau lagunya Wali Takdir yang berbeda. Berkah buat semuanya, spesial buat Bu Haja dan Teh Isfa, super spesial buat anak istriku yang lagi di kebun ya, mumpung libur sekolah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah punya kebun ya. Wah, Supri, Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng euy, hadir ngabsen kawasan Parkut nggak genjreng bareng si itu si Eta sambil beraktivitas.
0: Juga takdir yang tertulis bukan berbeda ya.
1: Takdir yang tertulis mungkin. Terus juga buat semuanya aja, buat Badian dan Bais pamit siaran, sehat selalu di genjreng.
0: Amin.
1: Terima kasih. Terus ada juga Erwanda Aditya di sini, selamat pagi Fortuna genjreng euy, sebuah tema yang agak gimana gitu. Kenapa? Tapi memang sih yang single-single bikin gigit jari cari pasangan. Semua akan ada pasangan masing-masing ya. Bagi yang udah bersatu, betul sekali, awal pernikahan adalah titian tangga awal untuk naik ke tingkat berikutnya. Di situ cobaan, ujian dan ini ono kucrut tak ada.
0: Isdalia kali.
1: Jangan-jangan isda banget ini. Fansnya kayaknya ya, Mbak Erwanda ini.
0: Enggak.
1: Tapi disitulah kita berperang. Waduh, moga siapapun itu, semoga rumah tangga menjadi jembatan menuju ridhonya Allah. Terima kasih. Terus juga ada Cakhar, Kapas Madya Surabaya hadir bertugas. Makasih sama-sama. Dan Britika Kebaren, Femina dan keluarga, Tamora Medan City hadir. Makasih duo Sing Ayu, salam sehat dan happy Saturday bertugas. Sama-sama. Britika Kebaren terakhir.
0: Ya. Sudah ya, berikutnya yeah. Dari Ibu dan Bapak Marwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Neng Ispa Dahlan selalu, dan juga Neng Hajah Dian Negawati, selamat pagi buat semuanya. Juga fan Radio Fortuna. Jadi di sini pernikahan sangat penting dan krusial ya. Sangat penting dan krusial di dalam Islam, disebut sebagai misakan ya, perjanjian yang kuat, kesepakatan yang kuat. Jadi ketika Anda mengucapkan saya terima nikahnya, itu terjadi suatu perjanjian yang kuat dengan Allah. Kelihatannya seperti Anda berjanji kepada istri Anda, tetapi sesungguhnya perjanjian itu adalah karena Nabi Muhammad SAW menyatakan, hati-hati terhadap perempuan itu, kamu mengambilnya dengan amanah Allah dan menghalalkan untuk menggaulinya dengan kalimat Allah. Jadi itu justru peristiwa penting. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, jadi pernikahan antara suami istri itu dianggap seperti perjanjian antara Allah dengan para nabi untuk menjalankan tugas-tugasnya di kenabian. Dan kalian untuk bisa menjalankan tugas kemasyarakatan ini dengan nama Allah juga, ibu rumah tangga. Itulah sebabnya kenapa pernikahan itu tidak selamanya langgeng, karena memang dari sebelumnya belum ada komunikasi yang baik tentang bagaimana baiknya berumah tangga, termasuk kita mencari rezeki, termasuk kita juga berjuang dalam berbagai kegiatan sosial politik dan lain sebagainya. Kalau dengan niat yang baik, maka dia menjadi amal akhirat dan berpahala. Sebaliknya, banyak amal tampaknya akhirat tapi dapat dia menjadi amal dunia tidak berpahala, bahkan bisa menjadikan maksiat kalau niatnya jelek. Baik, berumah tangga, kirim salam untuk semua aja yang lagi nguping ya, 90,7 Radio Fortuna Genjering Euy. Terutama untuk Bang Len, Pak Ben, kemudian juga ada Balebat, Ibu Pung Sapuro, Meleandria, kemudian juga ada Marin, ada Olivia Senja, kemudian juga Kang Denian Bantas, dan semua saja lagi nguping, termasuk Ibu Liliana, dan spesialnya untuk berdua aja. Terima kasih, lagunya terserah, apa aja, karena lagi di perjalanan katanya. Oke lah, kalau begitu ya. Sudah, kalau begitu kita akan berikan saja sebuah tembang untuk Anda semuanya ya, ini ingin kumiliki dari Ruth Sanaya, Genjreng Euy. Bang Len ingin kumiliki.

Terima kasih tadi Bang Len minta lagu Ingin Kumiliki dari Ruth Sana ya. Lagu lawas tapi masih enak kita dengar ya. Kali ini kita berikan nih untuk Ibu dan Bapak Marwan, terutama spesial untuk Mas Bambang ya, yang lagi di perjalanan menuju bandara, hampir sampai katanya di bandara Banjarmasin ya. 2 jam pasti terbangnya jam 12, setengah 12 ya, sampailah di Bandara Soekarno-Hatta jam

0: Hi, Glitz! We are Glitter!
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
0: We love it so much!
2: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh.
3: Langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras gemes.
2: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
0: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
3: Soyami gelas,
0: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
6: Hai semua.
7: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
7: Oi.
9: Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses, isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
11: Dari Wings Food.
0: Yes.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wings Care 90.7 Fortune FFM.
8: Saudara Fortuna lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap. Rekomendasi banget nih, perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan juga cat. Untuk lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar dan juga WC ini 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, platform gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang tentunya ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport yang tentunya rambat beton, dengan rampat beton maksudnya, dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit Tol Bochimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, ya, dekat dengan Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan dan pasar sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus bagi Saudara Fortuna saat ini yang tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan Wi-Fi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Dan Saudara Fortuna, proses KPR didukung oleh perbankan dan juga terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang juga di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
9: Baiklah, kita akan maturkan terima kasih buat Lisna ya. Ini tadi di jam 10.21 masuknya ya. Dan kita akan bacakan juga, nanti ini Bang Len mengundang mungkin fan radio yang kenal dengan Bang Len ya, yang akan menikahkan anaknya. Anaknya laki-laki, jadi yang akan menikahnya bertempat tinggal jauh juga sih kalau dari kita. Nah ini ya, coba kita lihat dulu nih. Jadi akan menikahkan, tadi alamatnya bisa ada yang dekat-dekat mau mampir ke situ boleh tuh. Tapi ini di mana nih adanya?
8: Pas banget nah, dengan temanya ya, perkawinan.
9: Perkawinan wedding ya. Mm-hmm. Ini menikah, akan nikah Minggu 16 Agustus 2006 pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin bajunya hitam krem atau nude ya, biru. Resto Tepi Kali, Kampung Susukan. Nah ini Tepi Kali kan. Mm-hmm. Kampung Susukan nomor RT1 RW1 Kompak, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jawa Barat 43357, berarti Jawa Barat
8: kawasan Parung Kuda ya.
9: Parung Kuda jauh ya. Ini namanya Revan sama Leli ya. Akan menikah pada hari Minggu. Besok kita hanya bisa mengirimkan doa, kan memang badannya juga mau ke Bandung ya. Jadi tidak bisa menghadiri pernikahan. Semoga saja menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, bisa sampai ke jannah nanti ya. Jangan ada perceraian-perceraian di tengah jalan. Terima kasih juga ini kita aturkan untuk Lisna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fabina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Mbak Hajadian dan Neng Sulis tuh. Neng Sulis ini kan yang ispa ya. Kemana aja tuh. Semoga sehat bahagia. Selalu pengen dengerin lagunya. Melepaskanmu bukan berarti aku tak sakit. Aku ikhlas tapi terluka. Yang nyanyinya Yang nyanyinya cewek ya. Tahu nih, gak ada. Lalu panjang ada juga. Ini terakhir judulnya ada ya.
8: Mungkin yang kayak itu liriknya kali Mbak.
9: Iya liriknya, makanya muncul lagunya itu terakhir gitu, tapi laki-laki ya. Kemudian juga

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Firman menuju berakhir.
1: Iya, betul sekali.
0: Terima kasih untuk Ibu dan Bapak Marwan yang komen di WA juga, Telisna ya, serta juga untuk Ibu Liliana dan juga untuk Balebat ya. Selamat pagi, terima kasih yang komen Bang Len juga. Iya. Cuman segitu kalau di WA.
1: 6 ya. Oke. Dan yang sudah komen di Facebook, terima kasih yang sudah like-like juga. Di antaranya itu sudah ada yang sudah like-nya Television ya, Teh Amina, Kang Jenal, Gakania, Ami Ani, Dadai Sunandar, Briti Kekembaran, Cakar, Maar, Erwanda juga, Wati Sinaga, Wasupri, Bintang Putri, Kakak Ugal juga, Tomiem, Abah Wesel, Korban Fitnah, Papa Nando, Edisa Dinky, Sandiki, Rans, Bajiran juga, Nurela, Surya Lesmana, Ibu Ipung Sapuro, Ram dan Mangkolai, Reni, Rentina, Temeliandri, dan Fitri Haryati. Terima kasih.
0: Untuk yang sudah like komen ya. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan kepada kita like-like-nya sangat berguna untuk kita semuanya ya.
1: Yep.
0: Terima kasih semuanya yang WA yang ada di FB juga. Yeah. Saya Dian Gawati
1: dan saya Ispa Dahlan.
0: Maturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjering euy. Ba Ispa pulang hari ini jadi badia nanti jam 1 jam 11. Ya jam 11 sampai jam 1 siang ya.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

0: Kamis 1 nomor 20 kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon ya? Saya angin gitu ta. Baik, Domisol Fortuna FM Genjering hari ini terbesiar di 15 Agustus 2026. Jadi kita tinggal merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu hanya 2 hari ya, nanti Senin ya. Mungkin di masing-masing daerah kemarin juga lagi badian ke Jalur ya, kalau nggak salah kemarin udah dari dokter ke Jalur. Ya memang banyak yang itu lagi main bola, lagi apa gitu. Baik, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domi soal pertunangan Gunjreng.
0: Gunjreng, eh, halo, halo ngem di dia mah.
1: Halo ngem, bahaja.
0: Sama kalau gitu mah ya.
1: Iya, bahaja sehat.
0: Alhamdulillah, disehat-sehatkan.
1: Amin. Bahaja besok nggak berangkat ke Banglen?
0: Enggak. Oh. Enggak.
1: Juga diundang tapi nggak tahu tempatnya.
0: Tempatnya teh sini gini kan tadi.
1: Iya, di Parung Kuda ya.
0: Parung Kuda kan dekat Kang Ujing Jai Muren ya.
1: Nggak ngerti nambah ya.
0: Jauh deh soalnya. Kalau nggak badian ke Bandung mah mungkin pasti berangkat lah ke sana kan. Guna sambil jalan-jalan gitu ya.
1: Iya. Kalau ada teman mah mau, tapi kan kalau nggak ada teman.
0: Emaknya sendiri angkleng-angklengan ya.
1: Nggak kenal juga kan sama yang lainnya.
0: Sama keluarganya juga nggak kenal. Iya. Kita cuman sama Bang Lendo. Siapa itu cina? Oh, Kang Ujing Jai itu, Miss Call Kang Ujing Jai. Terus itu dekatnya kalau Parung Kuda tadi badan nyebutkan apa geningan lah kece bareng lihat dulunya. Yeah. Di sini alamatnya barangkali Ujing Jai tahu, jadi dia bisa nungguin di sana kalau Mel mau ke sana gitu.
1: Iya.
0: Coba ini. Nah,
1: tidak. Ada di itu tuh di apa tuh alamatnya?
0: Di WA grup.
1: Ini nih. Kampung Susukan.
0: Aduh, ini Kampung Susukan pisannya.
1: Iya. Kampung Susukan nomor berapa? RT
0: pokoknya 1 RT 1 RW 1. Kompa, iya. Kompa Kecamatan Parung Kuda. Tuh, Kang Ujang jauh enggak dari situ? Kabupaten Sukabumi. Nah, ini aja coba. Kalau Mbak Dian enggak ke Bandung mah dia pasti berangkat kemarin berdua sama Me angkleng-angklengan gitu.
1: Iya. Permen yang bawa mobilnya.
0: Yang bawa mobilnya.
1: Yang bawa mobil Mbak tapi dorong.
0: Enggak, ya gampang lah kalau sopir mah meureun minta tolong ke tetangga oge bisa. Kan jauhna kan, jauh ini.
1: Iya, jauh.
0: Jauh pisan Kampung Susukan RT.
1: Baru denger. Heeh.
0: Kampung Susukan. Jadi ini teh di sini teh apa hitam krem. Resto tepi kali itu, restoran juga tepi kali gitu. Cuman saudara aja katanya sama keluarga. Sama teman-teman, heeh gitu. Katanya. Alhamdulillah lah ya, semoga menjadi keluarga sakinah
1: mawaddah warahmah.
0: Lancar,
1: lancar
0: acaranya.
1: Semoga sama
0: itu yang kita harapkan ya.
1: Iya,
0: doa. Ini kayak Bang Len juga ya wajahnya yang ininya.
1: Iya, karena yang mungkin kan darah daging.
0: Enggak, kadang kan enggak ada yang mirip ya.
1: Oh, gitu.
0: Kita ini istrinya ini. Iya. Calon istri nanti.
1: Calon.
0: Makanya kalau nikah itu bukan berakhir dengan pernikahan, te rudet. Awal dari kerudetan.
1: Awal dari pernikahan, buka lembaran baru.
0: Buka lembaran baru itu pun kita banyak kagetnya. Oh ternyata adatnya kieuningnya, ih ternyata kieuning, ah gitu ya apa nama?
1: Iya, semakin kesini semakin mengenal. Mel udah 20 mau 28 tahun.
0: Hebat atuh.
1: Alhamdulillah awet raja.
0: Pasti gitu sih kita yang
1: udah
0: merasakan.
1: Ada banyak aja ujiannya juga.
0: Ah banyak.
1: Cuman emang jodohnya mungkin apa tuh
0: kuat.
1: Kuat.
0: Karena mungkin salah satu ada yang bertahan. Kayak Mbak Dian juga memang dulu ketika menikah dengan almarhum tuh,
1: iya.
0: Begitu menikah 1 tahun kaget, 2 tahun kaget, 3 tahun kaget. Karena kan kalau laki-laki pakai mobil, pakai kacamata BA kan biasanya suka ada cewek-cewek yang goda gitu ya. Ya mungkin ya kita nggak tahu kan. Yang penting mah dia cakap betul, nu penting mau balik.
1: Tapi di luar. Kalau sekarang Maya udah umuran segini mah nggak ada rasa cemburu-cemburuan banyak.
0: Nggak ada sekarang mah.
1: Nggak ada juga.
0: Nggak ada.
1: Saling percaya aja.
0: Iya, saling percaya terserah lo gitu.
1: Iya gitu. Kalau dulu iya waktu di Jakarta tuh waktu masih umur nikah berapa ya 15 tahun 12 tahun gitu.
0: Iya, data masih kena belum ini ya kalau udah ke dari
1: 14. Kalau udah umur segini mah tinggal saling kasih sayang aja.
0: Ya itu gitu. Soalnya badan yang merasakan waktu umuran masih ini mah dia memang tidak pernah memperlihatkan kecemburuan, tapi Badian yang selalu khawatir kalau dia di luar gimana gitu. Suka banyak ngomong tadi kayak ada cewek di dalamnya kayak gitu ya. Beraku, cina. Terus nanti ditanyain dua udah tiga harinya. Alah, sama Butini, cina. Meren.
1: Iya pastilah ada kalau lagi di luar sedikit curiga mah ada yang banyak.
0: Ada jelas.
1: Namanya kita kan normal.
0: Normal, mentebak gue mah dia mau orang kudu cemburu, sabar teuingnya merenan. Penting duit gitu mah enggaknya. Kalau udah suami istri teh, tetap aja ada kekhawatiran ada.
1: Pengen perempuan juga diperhatiin.
0: Gitu. Walaupun dia baik, misalkan ke pasar diantar hari Minggu teh, macam Minggu teh mah mengantar gitu, pulang kerja diantar jemput. Tapi ada kekhawatiran ketika lepas dari kita nganterin jam 3, lu kemana gitu sih gitu.
1: Kalau suami memang nggak jarang nganter-nganter begitu, pergi aja gitu sendiri, ngojek.
0: Iya bagus, bagus yang gitu juga ini mah ngojek, entong karena ojek dapat gue sarap kejepitan, gak cina ripuh ayah kene. Tukudu, cina tukudu ojek, saya ngejadi manehan berangkat deh gitu. Kalau belanja, duduk ya duduk dinya duduk ya naon di pasar teh. Kan suka nggak bisa kan? Nih lah laki mana?
1: Iya.
0: Kadang kalau nyuruh dia sentukan, garoreng, tomat.
1: Iya juga gitu. Kalau mau belanja malas nyender ngantar perempuan banyak omongnya katanya kalau cowok kan nggak ada tawar menawar yang banyak.
0: Iya, ayo kita makan nawar, tawar memang.
1: Kalau kita kan sering seneng menawar.
0: Sehari.
1: Jadi dia suka nggak mau nganter.
0: Sehari oke, cuma nawar wae.
1: Iya, jadi bikin beta yang nganter.
0: Baik, mau nyanyi lagu apa?
1: Nasi bunga.
0: Nasi bunga.
1: Iya, bagus. Buat Mami Minok ya di Genjreng, Ibu Bapak Marwan, selamat siang Ibu Liliana juga, Ibu Ipung Sapuro.
0: Ini teda tadi namang ada rencana mau ke Bandung Pak Dianti, ini Bu Marwan.
1: Oh gitu.
0: Mau pemindahnya lagi di pesawat. Kesel mau ke sini.
1: Oh Mbak, jadi Mbak Jaya mau ketemuan.
0: Iya mau ke Bandung, Dianya ngajak gitu.
1: Oh iya.
0: Pengen ketemu Adinar gitu.
1: Tujuan Mbak Jaya.
0: Amin. Ya tembung sama Dorna mah ya tembung Mbak Dianti. Dan asa kumaha geningan gitu tapi teh enak nih nasi bunga. Ya libur kan mah dipake ka ditu mah jadi urang teh libur.
1: Kan teh ini mah jalan-jalan liburan.
0: Iya sih namun lamun teh jeung si Mas Bambang mah mendingan ieu mumpung di pesawat teh ngadaug.
1: Oh iya ketemuan dong sama Mas Bambang juga ya.
0: Udah ketemu sama Mas Bambang mah beberapa kali. Cuma dia mah pengen ikut teh gitu ngintil.
1: Iya
0: pak,
1: itu sekalian kan
0: silaturahmi. Nyeta, lamun nggak mau menikah sama orang kaya ting mah. Sian kumaha, apalagi kan rumah orangnya teh cerewet ya. Kalau lamun kawin teh kabayangkan cerewet lah.
1: Enggak apa-apa kalau dia nya cinta suka membayar.
0: Aduh, enggak, pre dulu aja.
1: Kita tahu kan jodoh.
0: Iya jodoh mah akan kemana? Pasti dia nya gitu nih kan.
1: Jodoh tidak akan kemana.
0: Pasti dimanapun datang.
1: Pasti bertemu.
0: Iya. Genjreng euy.
1: Genjreng euy.

0: jempling deh ini.
1: Sibuk kayaknya.
0: Sibuk sih gak nama.
1: Mama rindu di Mas Eva.
0: Iya lagi di kotok ya.
1: Keluarganya ya.

0: Buat Bang Len ya, mohon maaf kalau Mel nggak datang. Maaf banget.
1: Iya, nanti aja kita adakan jauh ya kita.
0: Iya, terkecuali sama Mbah Hajah. Ayo.
1: Kalau Mbah Hajahnya nggak pergi pasti rencana mau gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kan Kang Ujeng juga nanti kan jauh lagi dari Kang Ujeng Parakan Salak sama Parung Kuda kan?
0: Iya.
1: Berapa satu jam mungkin jauh?
0: Mungkin iya. Terima kasih Mbah Hajah.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Semangat.
1: Assalamualaikum. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejreng ey.
2: Kejreng ey. Selamat siang Mbah Hajah.
1: Itu sok aya nu kadieu. Sok aya nu ieu lamun keur siaran teh gangguan teknik. Telepon biasa.
2: Ya.
1: Tiba baturan lain teh sasaha.
2: Ini lagunya.
1: Apa lagunya?
2: Datang untuk pergi.
1: Terus minta nomor Den Bajing, Chan.
2: Apa?
1: Nomor Den Bajing.
2: Bajing, belum, ntar sore.
1: Gak elah.
2: Gak deket ya rumahnya. Perjualan belakang, Aisyah
1: mah. Laguna naon ya?
2: Datang untuk pergi.
1: Oh ya, akulah. Dirimu datang untuk pergi.
2: Cuma lagu aku
1: lain. Jadi lemah mantan cenah nih. Mantan si iya, mantan si iya, mantan si iya. Riur. Aduh. Nah, belum jauh. Datang untuk dua adalah petisna lah.
2: Bisa Sugiarto.
1: Iya. Dua, seberapa dua? Oh boleh lah. Datang untuk pergi. Yati.
2: Ya.
1: Kondisi gendai.
2: Ya bang, ntar mbak.
1: Datang untuk pergi berarti dina penyanyi ya cicing.
2: Mama Ica gena lepon ke Yati. Mama
1: rejakan atuh, pamane nama hayang pisan.
2: Udah katanya kayak kemarin kesana. Mau sekarang ya aku, selamukum ada waktu.
1: Wah, tong gitu pan Mbak Diana tuh bisa. Jeng mama etana.
2: Radio Pangrenggeri, Sukabumi, Fortuna FM.

0: kia mah moalep jawab kia di puri mah. Moalep jawab kia mah langsung.
1: Ya, sampai aja ya.
0: Ayo, ayo ya. Nuhun.
1: Ya, makasih banyak saja. Sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Cepatnya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Maman Jess.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Demi soal Fortuna FM ke Genjreng,
0: oi. Genjreng, oi, kade salah ngucapkan.
2: Enggak lah, yow.
0: Hayang lagu naon nyanyi, nah, yo.
2: Pengen kereta malam.
0: Aduh. Kebeneran, orang yang naik kereta malam ya teh.
2: Pak, pengen ke Jawa, pengen naik kereta.
0: Naik kereta malam, mantap dah.
2: Mudah-mudahan we bisa.
0: Bisa lah meniat mah, buat capek di jalan dalam karena kereta mah. Kereta malam.
2: Yang barusan lama Yati ya.
0: Iya, kita juga.
2: Padahal kecil radio tapi ngejuitnya radio.
0: Letikan sauti.
2: Radio penggendreng di Sukabumi. Fortuna FM genjreng. Eh,
0: genjreng euy.
2: Buat Yuni euy. Heeh. Teh Anibar. Teh Ani juga di Jangkar ya.

0: Mbak Dian, musik nano orinya ada nggak? Yang orinya?
1: Oh, yang orinya?
0: Iya. Tapi sama lah. Yang orinya beli apa?
1: Kalau satu daun tahap aku, aku suka nggak buat teh.
0: Apa?
1: Kalau kereta senja.
0: Berapa? Oh. Paling terukian seret dulu nak. Mau apa?
2: Ambil dulu rokok.
1: Aduh, ya bangun air kering deh.
0: Hah?
1: Ternyata ada kereta senja.
0: Iya.
1: Kereta senja.
0: Ada. Oh, dulu.
1: Oh, geningan, ori ini.
0: Apa? Nih, kita bungkus.
1: Oh,
0: kopinya berapa?
1: Oh, kutil nu ori nama.
0: Gak ada ya?
1: Tuh.
0: Ini atu Bang Kodir ada nggak Bang Kodir?
1: Coba Mbak.
0: Lah ori apa yang ori na ya?
1: Bang Kodir aya.
0: Ada ya Bang Kodir aja.
1: Ayana Bang Kumis awo Bang Kodir mah.
0: Empat.
1: Ayo naon deui bro.
0: Hah?
1: Naon deui? Awo Bang Kodir awo.
0: Oh enggak ada. Atau ini aja tamu tamu undang aja. Tamu tak diundang.
1: Aduh ayo. Hei saya. Nengah laguna si ikut ya masuk hara rese.
0: Ah enggak.
1: Tamu tak diundang. Nupan ewe,
0: kuenya apa?
1: Tuh, nupanjang, canao.
0: Ini, anu belanja.
1: Tamu tadi undang, is dah lia.
0: Is dah lia ya.
1: Sok, hei baru kita.
0: Empat, sama ini. Ntar lagi kemana.

0: Yes, Njes, tekunahon. Ya Allah, Njes.
1: Parem.
0: Parem kunaon? Sinyal. Nya eta sinyal teh kudu ulin coba ka imah sinyalna alus naik di ditu.
1: Aduh. Sinyal putih tengah dopong
0: heuh. Padahal mah imah teh teu luhur-luhur teuing nya.
1: Lantai 2.
0: Heeh.
1: Putin, tetap beneran kemarin mah bagus.
0: Namun ayah lantai 2 mah sok gitu.
1: Kemarin mah bagus.

0: sok seri daya. Genjreng emang Mak Jess kata Bang Len tuh.
1: Bang Len, aduh, Bang Len emang bener dukung.
0: Kunaon deui ieu teh?
1: Sedih kieu, aduh.

0: Iya, boleh. Lagi karaokean.
1: Ayo nu. Aduh. Ayo nu mulai deh. Eta lagu ada anak-anak kitunya. Begitu pun dengan kehidupan. Ayo we nu.
0: Aduh. Positif.

0: bahagia when sumtu.
1: Ayo no.
0: Leheng
1: mani ini ta mani.
0: Lain leheng nu nyusul nanti terena. Hamil
1: cenah. Bulana, ayo nyusul bulana.
0: Bulan. Aduh.
1: Iyalah.

0: Kung naon to, chan ka?
1: Nyan.
0: Gagan eh. Lain kah itu kah dia hati na tete. Tuh, cun hayo ya kereta malam hayo.
1: Ayo.
0: Gampang ya mah. Sebentar.
1: Ayo, ayo naik kereta
0: 4864. Usah barang kali naik kereta mah.
1: Genjreng ey.
0: Genjreng ey. Untuk Yati Bali, Mama Neng, Mama Erma.
1: Mama Neng, ya. Mama.

0: koret hungkul lah ya nama. Aduh. Nganjang.
1: Ayah dan itu. Separa gue baru ngetem.
0: Jatuh lah bak omong.
1: Nanti ulangan, ulangin lagi
0: pada tadi ulang tak etak ibu melisnya iya jelam.
1: Lain nges galisan
0: malam. Lain ke rumah ayah nama nganjang.
1: Insya Allah,
0: sekarang 17-an. Udah, enak ke rumah jenara, Mekah.

0: Benar sekali. Ah, saya ngawur yang antar dulu, bagian yang beri dulu.
1: Wew, ah. Junglah ya, mata kena oge ih, kunaon sih seriusnya yatinya, teman manja.
0: Ada yang beli dulu.
1: Ah, ayolah.
0: Udah yuk, main lomba semuanya.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Riweuh yang ngriweuhkeun unggul.
1: Heeh, moal alus eta mah nu dagang kudu ramah. Halo?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya besol Fortuna FM ngendring geus.
1: Kunaon suarana dikieukeun?
2: Emang kieu.
1: Enggak beda. Halo, dengan siapakah dirimu?
2: Sareng Haji Obod di Parakan Salak.
1: Sareng Haji
2: Obod.
1: Haji Obod. CS na Kang Ujeng Jay. CS Kang Ujeng Jay sanes.
2: Ujeng Jay maknanya.
1: Oh, berarti terkenal. Baiklah, mau nyanyi lagu apa? Kang apa Kang Haji Obos?
2: Obod.
1: Obod, oh sukante Obosnya.
2: Kang Haji Obod.
1: Boleh menyanyi
2: lagu apa? Nyanyi lagu orang biasa ya teh kami.
1: Oh, biasa mah. Ah, biasa lah.
2: Ya.
1: Siapa dulu penyiarnya?
2: Penyiarnya ini teh.
1: Sok. Senyaho di.
2: Ah. Bu Haja apa ya lu papa gitu ya.
1: Aduh, ya. Pak Haji Poho kangaran ya, ieu penyiar. Sok genjreng.
2: Iya.
1: Haji Obod Fortuna FM Genjering
2: ya.
1: Genjering mana?
2: Genjering

0: Fortuna.
1: Pendengar baru ini, Teh.
0: Oh, baru-baru pendengar baru. Iya, oh. Sok atuh sing rajinnya.
1: Ya.
0: Asik.
1: Gendre.
0: Asik.

0: kembali suaranya enak cina. Pak Haji Obon, suaranya enak cina.
1: Suaranya enak.
0: Ya, dengerin ada yang muji kata Yati Bali, digenjreng suaranya enak tuh.

0: gede.
1: Jauhnya di lembur ya rumahnya.
0: Bun.
1: Asik.
0: Ya boy, gede.
1: Tuhnya.

0: Terima kasih Kang Obot, Pak Haji Obot.
1: Punten pemulanya, hatur nuhun.
0: Kade mau naik diulah nyebut kita di Pasir Pareuman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gencerinkan dulu iklannya.
2: 90,7 Fortune FFM.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras, gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Kemian Berkah Umroh Pesta Emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
18: Bu, dapat hadiah umroh.
19: Alhamdulillah.
20: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
21: Winscare.
22: Hi, Glitz. We are Glitter.
23: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
24: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
12: We love it so much.
24: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
24: Kuah gurihnya bikin lagi.
25: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
24: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
25: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: 90,7 Fortune FFM. Sesaat lagi 90,7 Fortune FM menyampaikan ajang dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Kita yang mau nyanyi lagi, ayo Api Udin. Kang Adu tadi sudah masuk kepundungan begitu. Ayo nyanyi, nyanyi, nyanyi. Ayo nyanyi, nyanyi. Mamah Riji ini di Jambang Tengah. Oh, Teh Olive. Mangga.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenjering, ey. Sehat, Teh Olive?
1: Alhamdulillah, kamari teh itu kemete ka dokter.
0: Oh, kamari teh ka dokter.
1: Mohon iya teh kalau ngalandongan eta murang kali eta cucu sakit gigi,
0: sebut gigi. Sakit gigi itu sakit kasih Ardan anak nasi Bami. Jadi daging katut gigi ketutupan ku daging eta mah 20-20 ting cerik nae karunya di sana ka UGD.
1: Kamari mah lancar alhamdulillah.
0: Nya saenya teh naonnya?
1: Oh, nya ada gorowong teh aning tos teayaan.
0: Nya eta mah tuh nyabut gorowong kitu mah.
1: Mohon. Cek antena teh ulit teh landong arara teh teh ni alus.
0: Oh nya.
1: Di emam landong mah teh lohor adi ka ayeuna teh ngantuk we hayo.
0: Nya bener sok hoream nya teh mun obat atuh teh kitu. Umi bantal ka tutupan deui. Bantal pang nutupan keun. Oh, mau lagu apa? Aya-aya wae nya
1: teh. Lagu teh Cinta Kasihku.
0: Oh, itunya.
1: Epi Tamala.
0: Cinta Kasihku.
1: Kang Omeliandri nya. Tadi teh Mama Yati Bali nya.
0: Iya.
1: Rasa di teh terkenal teh teh saha.
0: Haji Obod, Haji Obod.
1: Nuhun Haji Obod. Ibu Ipung, Teh Lilis, Kang Santana, Kang Basa, Teh Citra, Kang Fajri, Marin, Manini. Mami Papi, wow. Mami Minoknya Teh Balebat, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Mama Nora, Kang DG.
0: Penjaringkan ya, 3, 2, 1.
1: Fortuna Radio panggil jaringna di Sukabumi. Fortuna
0: Penjaring
1: ya, Pak Ben.
0: Dah, so kayak gitu tuntunan. Teh Olive dengan lagunya Cinta Kasih.

0: Jering. Sama-sama, Tali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Olivia Senja yang berada di kawasan Koloberes ya, Jalan Pelabuhan 2. Semoga saja semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ayo tadi Numi Sekolanta, ayo. Sahadeui ayo Kang Ok jamin dengang, pengen denger Kang Adut ayo tuh, ayo tuh. Kang Adut dan Bajing, ayo. Jangan kura-kura dalam perahu. Teuing artinya lagi naon. Ayo naik Kang Eden Bajing kalau enggak lagi jualan mah sok coba kayak dulu lagi sok nyanyi ning gitu nya. Wa aong cantara nyenggol cenah. Sugan tar ngupingkeun sugan mah gitu. Mangga Salahuddin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jong sobat tenaran gencreng euy.
0: Gencreng euy. Bunyiin lagu apa?
2: Gimana kabarnya?
0: Baik.
2: Tinggal mentah-mentah.
0: Aduh karunya teuing atuh. Ditinggal mentah-mentah. Ditinggal
2: mentah-mentah.
0: Tinggal mentah-mentah. Oh, berarti iku dina penyanyina. Ditinggal mentah-mentah mah. Ditinggal mentah-mentah. Karaoke minus lantai ya. Ya. Lah eueuh ning ieu na. Eueuh sih ngan. Salihuddin teh di mana rumahna?
2: Katanya.
0: Dulu mah kota mana? Kota mana lain? Dulu sok meneng ka dieu pan keur di nyangora. Ngantar ngajajana sana teh teu peupeuh di. Atuh.
2: Kereta menjeruan pan wajah. Hah?
0: Kumaha?
2: Amin
0: darwah lah. Oh, jarang ngobrol di situ ditanya oge balaga era tidur nama.

Solehuddin. Kutamaneng genjreng euy. Ini Kang Reja kamana udah lama yang enggak ngedengar. Mudah-mudahan sehat selalu lah. Oh, nah apa ini tinggal mentah-mentah. Gila. Ah, ceweknya? Coba ieu nya da wadeuy berarti ieu.

0: You're laying. No one. Apa tuh?
1: Ya, dari itu Hamdan.
0: Apa?
1: Dingin dari Hamdan.
0: Oh. Emang dingin aja nama cuaca anak. Ngedolan selimut teh ada dingin teh ya. Dingin Hamdan ATT mana ya ieu teh. Minus wana sok lah. Gaskeun. Aduh ingat kanu baheula di dieu sok aya nu nyanyi ieu teh. Sok nyawer baheula ingat ya.

0: kurang tarik suara anak.
1: Apanya udah ini lah.
0: Udah rusak.
1: Ada masalah dengan uang apanya.
0: Tadunya teuing atuh. Sarua teh dieu nya apa nama butut. Elehkeun kana ku si Are. Note 17 mana nama Samsung. Edun.

0: nuhun Bu Aja.
1: Sami-sami. Terima kasih Kang Salahuddin sudah bergabung di 90,7 Radio Fortuna FM Gejering ya hari ini.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domisol Fortuna FM Genjreng.
0: Dengan siapa, pakai nomor baru ya dirimu?
1: Itu gak ada iklimnya.
0: Oh, gak ada pelurunya. Gak ada pelurunya. Tembakin aja kalau gak ada pelurunya. Boleh nyanyiin lagu apa?
1: Kamelia.
0: Kamelia.
1: Ya, dari Wah Haji.
0: Maas. Kamelia. Haji Roma.
1: Buat Kang Solehudin yang barusan ya.
0: Kamelia.
1: Kang Sole, terus Haji apa tadi itu?
0: Haji Obod.
1: Ya, Haji Obod. Terus Manjes Mayati Marin ya.
0: Kamelia.
1: Pasti terus memadapi. Fortuna Radio Panggendeng Nadi Suka Bumi Fortuna FM Genjreng kejadian
0: Genjreng eh.

0: Ini anak yang satu lagi ada ini.
1: Nah, mana ya?
0: Ini mah cewek, mungkin.
1: Ceweknya si Haji Roma ya, teh Pak Haji.
0: Ya Pak Haji ya.
1: Lain kalau teman melati. Amelia Haji Roma Irama. Ya Haji Roma Irama oge ah.
0: Ini ya.
1: Sok diulang deh ya.
0: Kah ini nih.
1: Wow ah.
0: Api Udin, Kang Ook kemana aja Kang Ook?

0: Areja, terus pemadam di juga.
1: Udah tuh kenalan suasana. Tuh coba, ku naon terlek sih nabi kaku itu punya lira. Nah aduh, nah teka aja. Ayo naik di kandut. Ngarok sih nabi ya teh.

0: So, halo?
1: Oh ya, ini Kang Adit lagi. Kenapa ya matinya?
0: Nggak tahu, udah di sini dari luar kota.
1: Sudah ininya ya.
0: Sinyal.
1: Sudah pesawatnya. Pasti Mama Adi ya, terus lagi manggil Pekang Santana.

0: Aduh, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Pesawatnya ya Benton. Ya, terima kasih teh jadian.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih. Kang Dede di Bantas boleh. Apa lagunya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Domiso, Fortuna FM. Genjreng.
0: Mau nyanyiin lagu apa? Gerangan dirimu.
2: Roda kehidupan, teh aja.
0: Masih romanya?
2: Iya.
0: Roda kehidupan.
2: Kang Adut.
0: Adurut Dut.
2: Adurut Dut. Ayah sesanji. Itu mah nyanyinya enak, apalagi ngawesnya itu teh aja.
0: Iya, teh mau pasti paseh lah.
2: Itu mah Api Udin.
0: Ker iya kercerekam Api Udin teh.
2: Iya ya.
0: Tidak bisa diganggu.
2: Oh.

0: Kata mama ini Inok nih, Kang Adut, Kang Dedan Bantah suaranya mantap.
1: Terima kasih.
0: Ngegenjering oi di Fortuna.
1: Kang Dedan. Saya Meliandi. Saya Oli.

0: Kita aja.
1: Sama-sama.
0: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu penyanyi terakhir karena mau iklan ya. Setelah iklan nanti lagu terakhir penutup. Kasih buat semuanya yang sudah bergabung ya. Kita iklan dulu.
2: 90,7 Fatun FFM.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses, isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
3: Yes.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Hi, Glitz. We are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glass.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
15: Hai semua.
16: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
15: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
17: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
16: Wah, enak tuh.
15: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
17: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
17: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
17: Wah, thanks, Ril.
15: Gimana?
16: Bener, bikin gak bisa berhenti.
17: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
15: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
16: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
15: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: 90,7 Fortune FFM.
18: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
19: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
20: wah, bagus banget.
19: Kayak gitu.
18: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
19: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
18: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
19: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
17: Oh,
0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
8: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
8: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

untuk Ibu Marwan dan Bapak Marwannya, selamat siang ya, semoga sampai tujuan. Tapi jangan langsung ke rumah karena masih ada yang kerja, dan yang kerja juga pulangnya jam 5. Jadi ketika ya Bu Liliana telepon aja tuh sama Bu Marwannya. Kalau balebat mudah, mau positif. Jadi untuk Ibu Marwan, untuk Bu Liliana, telepon aja Bu Marwannya jam berapa di depan rumah. Tanya ke aku atau bawa. Terima kasih buat semuanya yang selalu sawak nanya-nanya. Orang-orang ingat ke Bandung sebenarnya Korea megah. Tengharan geringi mereka Bandung banyak. Banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Sebagai manusia kita sangat tidak sempurna. Selamat malam panjang untuk anak semuanya yang lagi mau malam panjang, terutama anak-anak muda banyak. Semuanya selamat selamat siang. Semoga sehat semuanya, tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih, Diana Gowati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mungkin nanti hari Senin ya. Di hari libur Senin juga.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
4: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
15: we love it so much.
16: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 for

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur lujeng siang kaum dangu sadayana. Tepang dangu dina pidangan gentra perahyangan dina siang ieu dinten Sabtu nya NT kaping 15 Agustus 2020 genep. Teteh Ninu hadir dugi karengset tabuti lusanten. Sementawis cuaca di luar biasa we hareudang bayeung yangnya muhun teu kiat kitu tah. Mata bebolkot kesang, bebolkot kesang temanya pami nuju OTW ka dieu teh mah. pami mapah kitu oge. Ti ujung kulon ka ujung sana, pa ujung-ujung kitu tah pamirsa. Aduh, olahragi cenah. Olahraga sanes olahragi nya. Sok mangga genjerengkeun nu dalam penjeli 514-807-807 di karengse tabu til santen. Beli kabujang ieu, beli kabujang. Eh hujan moalnya kinten-kinten ka urang tingali prakiceuna dinten ayeuna nya. Mangga, halo. Halo, Manawi sareng Manawi. Ayan sorana teh ieu. Halo, halo. Oh, ka dieu ning. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dedin Pantas Batu.
1: Fortuna FM, genjreng euy.
0: Genjreng. Kang Dedin Bantas Manawi sareng Manawi. Kang Dedin nuju manggul awi bari kawih naon?
1: Nah, kitu.
0: Hmm. Manggul awi kanggo naon? Kabeh ngabangun?
1: Kanggo eta, kanggo umbul-umbul.
0: Masang benderanya kitu.
1: Nah, kitu.
0: Alhamdulillah tetanya. Oh, alhamdulillah dinandanget ayeuna mah. Sakinten kitu tanya Kang Dedin Bantas Manawi sareng Manawi bari kawih naon sok mangga?
1: Hayang kawihna ti Dedin Pringa, Lindeuk Japati.
0: Lindeuk Japati.
1: Lindeuk.
0: Oh,
1: Lindeuk Japati.
0: Janten emut Deti Kurnia eta teh Lindeuk Japati teh. Oh, nya leres ketang Deti Kurnia. Ya. Mohon. Mangga Kang Deden, kitun salamna kaya saha?
1: Salamna. Kanggo Kakang Amar Servi.
0: Lurus.
1: Aya Ti Jule.
0: Mangga.
1: Pa Joko Ta.
0: Ta. Ta.
1: Aya aya Sutanti Pabet.
0: Mhm.
1: Dilajeng Kakang Egay.
0: Leres.
1: Kang Surya.
0: Mohon mangga.
1: Mohon. Ya Ibu Marwan, Bapak Marwan, Ibu Ipung.
0: Mhm.
1: Mohon kanggo Kate Olive.
0: Leres. Leres pisan.
1: Kanggo Ka Waong.
0: Mohon mangga, mohon.
1: Mohon. Kanggo Ka Kang Amarto, Mahinda, Maksa.
0: Mohon.
1: Untuk kemarin nuju ke Damar.
0: Weh, kieu mah meujeuh nanya naon teh? Ngabaso metis kitu tah. Mohon wayah kimanya ngariung mimbe di teras mantap. Di teras di teras teuing aya aya kulah, aya tetangkalan ya. Eta mah
1: atuh.
0: Tah kitu udah ngamun nundutan langsung cempulung lamun hayang aya buah karingala cenah kitu. Eta mah atuh.
1: Mohon
0: kahoyong mada kitu.
1: Mami papi.
0: Mohon mami Bani papi. Oke, mohon mangga siap.
1: Nangok ka sadayana baninunya.
0: Mangga mangga so.
1: Nangok ka baninun sahaja pokoknya.
0: Amin.
1: Mohon di pauskeun yuswana di
0: seukeun milik di. Amin. Di ditu kumaha Lido ayeuna ieu teh naon teh?
1: Lido ayeuna bayong yang baninu aduh.
0: Pan eta teh caket danau Lido kitu kumaha aya naon teh pangaruhna teh eta teh kumaha sih?
1: Naonna?
0: Ngaruh teh ngaruh teh. Pan sok adem, pan biasa sok adem gitu caket banau gitu biasa nama.
1: Wah pan abdi mah tebih deui
0: pidana. Oh, tebih deui. Dik teh caket. Dik teh caket danau na cek abdi teh kieu nya di dinya sia teh mun ngiuhan tentu ngagejeburkeun kan diresep. Oh, eta teh. Mohon atuh ya siap siap siap.
1: Kalau bawa abdi gagaukan ai nyemplung abdi.
0: Oh, sares maksana kitu nyemplung berenang kitu sabari nanti namina teh na parahu nya kitu. Mantap. Seueur nya na parahu sabari selfie di Lido teh sugan Manawi sareng Manawi deuk abdi kecan kantos. Can kantos abdi mah kitu baninu mah kadinya teh teh acan Manawi naroskeun kitu.
1: Gimana sekali-kali ka dieu baninu?
0: Naik parahunya?
1: Ya naik parahu,
0: gitu. Naik rakit.
1: Mam dina rakit sareng orang Arab nih.
0: Hah?
1: Sareng orang Arab mam dina rakit.
0: Oh gitu. Eta tehnya. Oh gitu eta teh. Alhamdulillah sareng orang mana we pangitannya sareng sareng rencangan atuh ka dinya mah sareng saip-saip sang keluarga kitu tah. Biasa nama selfie-selfie narakit nya sabari mancing teh nih mancing mania nya.
1: Ulah-ulah mancing
0: kerusuhan. Untungnya, untung-untung ini mancing kerusuhan. Ini mancing mania, iya mah.
1: Nah, mancing oh, mania.
0: Mancing mania, kita nukalan, naon ini ayak, kita merenya.
1: Nah, ayo selah capit.
0: Sekarang mas selah capit. Aduh, siap.
1: Kurang-kurang ulah kirang-kirang nyaha pun
0: teman. Mohon ya. Mangga siap, siap, oh, siap.
1: Haturun Baninu.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Dede mantasnya. Sok. Kalau beti mangga halo. Mami, papi, Bang Len, isaha hamba Allah sa ieu teh. Sok. Teu tiasa nya kunaon ieu teh make teh. Cobi-cobi kedap. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini terapa lah jangan portin.
0: Dan jereng Mami.
2: Mohon kumaha damang teh.
0: Alhamdulillah Mami. Alhamdulillah sehat. Palidinya kumaha haridang bayang yang sami.
2: Anto cuma halengkum haridang mante.
0: Mung naon atuh?
2: Anu
0: tata haridang petiris. Oh gitu we nya adem ayam biasa we nya.
2: Mohon biasa we.
0: Oh gitu beli haridang. Mangga kawin naon mami.
2: Hoyong run
0: ah. Mangga kintun salamna.
2: Tange Kang Deden bantal.
0: Mohon.
2: Sareng Maninin.
0: Leres.
2: Samarwan sareng ibu nah.
0: Leres.
2: Mami minok. Baledan. Ibu Ipung Sapuro, Mama Rindu, Mel, Olin, Sang Teh Iis Mak, Teh Ranti, Teh Citra Sang Apajri Nak,
0: Mangga,
2: Bang Leh,
0: mohon siap.
2: Karena ujung,
0: kan? Eish, kemana sayang? Aduh, mami, sinyal. Mohon
2: Kang Basar.
0: Mohon.
2: Sareng Kang Deden Gembol.
0: Leres.
2: Sareng Pak Nura.
0: Mohon.
2: Mama Japi.
0: Leres.
2: Pak Kerdia.
0: Mohon.
2: Sareng Arya Kalakai.
0: Leres.
2: Sareng Yusman.
0: Mohon. Sareng sami-sareng. Hiji sareng dua, sami sareng opat gitu etatenya leres. Mohon sesarengannya leres mami. Mami rabalik ke dedai mami.
2: Mungkin atung keur ngasur-ngasur heula eta.
0: Naon?
2: Ayam.
0: Oh. Hayam menuju di asur-asur. Sur. Hus. Cina gitu. Oh, ari di asur-asur mah sono atuh ari hayam mah. Hus. Gitu atuh. Ari di asur-asur mah sono lin hayam.
2: Emang gede.
0: Oh, teh di asur-asur eta mah asur di asur-asur mah atuh meureun teh si gaduh bade dikumahakeun eta mah asur-asur mah. Hus di asur-asur nya dinangna neng nenya. Oh, gitu nya teh nya sok atuh.
2: Terus
0: mohon mangga. Terus
2: pamuhimin kawe mami itu
0: saha
2: Ani.
0: Mohon Ami Ani omuhun. Ami Ani Mas Joko tahu. Cenah tah teh Mel Yandri tah. Tos. Aya Bang Len. Oh, teh Ani si Jangpan. Mangga.
2: Susanti.
0: Mangga.
2: Tenenau.
0: Ah. Ayam tara gede ya. Oke, tara gede kan ayam yang kirim ka dieu nya ayam kampung nanya. Aduh. Dia suasana kok seneng we. Asur.
2: Miko.
0: Aduh, nyatunya. Sakit wae, Mama, Mami. Oh, ari Mami, parantos. Dulu. Hatur nuhun Mami. Sok nung bade ngiringan deui mangga. Teh Yati, kumaha di ditu babak kelimbangan?
3: Bercanda.
0: Naon?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah bager.
3: Alhamdulillah sonya suami sehat.
0: Mohon. Teh Yati, Manawi sareng Manawi. Teh Yati nuju ngusur-ngusur awi. Mereka kawin naon?
3: Kawin nate naonnya?
0: Naon ke kolong?
3: Apa? Hayang ragaji besi.
0: Hah?
3: Ragaji besi.
0: Ngaragaji naon ieu teh? Arek kada gaji naon? Bisa arek kada gaji eta kitu nyen imah ngara gaji kayu supaya lemes supaya naon mere kitu.
3: Ola tuh ah.
0: Bisa arek kada gaji naon coba eta ngara gaji.
3: Ngara gaji beji. Salah lagu atuh baninu cuma lagu.
0: Mohon cuma lagu leres pisan. Kawihna dikitin salam nama enggak?
3: Intuna kanggo nu namanya Manini.
0: Mohon.
3: Keras. Kalau Marino kanggo teh Melianti.
0: Siap.
3: Soi Tia Senja.
0: Mohon.
3: Aku Udin.
0: Keras.
3: Indasa Kang Santana.
0: Mangga.
3: Kanggo Ka Pejule.
0: Mohon. Kanggo
3: Teh Eha.
0: Keras.
3: Kanggo Kang Santana, Kang Surya.
0: Keras. Wow. Mohon. Mangga siap.
3: Kanggo itu tuh.
0: Saha.
3: Ma Iis,
0: Ma Iis,
3: Kang Mama Indah,
0: leres.
3: Kang Oka sadaya,
0: sadaya nabai leres pisan.
3: Nuju mati,
0: nuju nama mati si Hoyong bangun ni.
3: Putus ulang enak.
0: Oh, mending aroy, mending hayang. Ih, putus ulang nak naon buah mangga senes. Aduh eta mah pedo. Aduh, mending aroy gusti.
3: Pokok nama man.
0: Mantap atuh komo ya mantap lah soalna petis mangga wayah kimanya gulana sing seueur sareng
3: cingkas
0: sing
3: gula teh gula kaung teh
0: asli. Oh mantap, jadi ngaruh teh Yati, jadi ngaruh ah teh Yati mah kitu. Sok mangga kitu salamna deui. Hey halo, sinyal. Halo
3: ana we
0: ucapin
3: nama.
0: Mohon.
3: Tugas mudah-mudahan sing sehat sapa bawasanya.
0: Amin.
3: Ada dekatnya nama teh, tepekan mana di bumi.
0: Oh, di bumi si Bebep.
3: Bebep.
0: Baju naon Bebep? Bebep keur naon Bebep? Keur metis lain.
3: Baju metis Bebep lagi
0: Eh, mantap atuh metisnya dua anu metis teh meureun nya eta mah.
3: Berdua.
0: Bertiga sama itu sama yang tercintrong, yang tersayang dan berempat dengan si buah mangga. Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunuhun. Hati-hati Bali kermaratisnya gusti meninggal aroynya. Menikah bitaan meni ieu kitu tah. Naon namanya teh? Meninggal bibitaan maksudna kitu eta maratis wayah kieu. Numetis mangga cenah ngabibitaan kitu we. Kunaon mam? Teh Mel hayo mana? Halo. Halo Teh Mel, mangga wilujeng siang.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Wilujeng siang, Gendera Parahyangan, Portun FM,
0: jrengoy. Aduh. Teh Mel, nuju naon? Teh Mel ayeuna nang ngaliwet. Metis di samping aredok.
4: Teh Mel mah nuju ngopi.
0: Oh, ngopi. Beda ieu mah ning keur ngopi waya kieu. Teh Yati. Oh, PT kan ngaredok, pangkal biasa masuk ngaredok, gening didinya, gening sok ngaredok cina. Nah,
4: ngaredok menuju di ieu heula.
0: Menuju di sapeulanya, soal bisa jadi asap urat.
4: Lompat
0: tahu. Sama pak serba mentahnya. Kacang panjang, engkol, itu kan asap urat tungkul, itu kan asap urat langsung.
4: Iya itu betul.
0: Tapi teteh nikmat, teteh dituang nate. Coba. Aduh, eta mah atuh coba wayah bikin karedok.
4: Iya, karedok teh tetehnya di jalan itu nu kaci Kanangela.
0: Oh, gitu.
4: Ke ibu-ibu Mel kantos beli di situ.
0: Oh.
4: Dan dua kali enak.
0: Eleuh.
4: Eta mah karedok.
0: Aduh, eta mah. Halo, yang jualan karedok. Boleh OTW kan ke sini.
4: Sama am karedok teh, ngaleke itu heula lanong da
0: bisi. Bisi jadi kamu. Harus saburatna.
4: Harus punya penangkal.
0: Penangkalnya tuh kudu kitu. Penangkal asam urat gara-gara makan kacang panjang. Aduh, tenang lah nikmat malah. Mantap lah gitu temel. Sok bari gawih naon?
4: Gawih nini impor.
0: Oh, tuntu eta mah ieu teuing naon teh?
4: Hah?
0: Ieu teuing ekstrem teuing eta teh sebetulnya mah. Ya, ekstrem teuing
4: Nani atau Nani?
0: Nani, cobanya Nani. Soalnya liriknya di check and recheck teh terlalu ekstrim gitu palawur ah nyeta orang teh untuk mencegah hal-hal nu disoknya gitu nya nu eta teh urang lirikna we tinggal lihelanya dagukeun bisi kumaha onam. Sok kitun salamna deui.
4: Kanggo anu nembe tanya uh-huh. Di Bali hatur.
0: Leres, mohon.
4: Leres. Kanggo mami, papi.
0: Mohon.
4: Kanggo Kang Deden Bantan. Mohon. Kang Ujeng-jeng, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Kak Olivia, Sarang Teh Lilis, Mami Mino, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat atasnya.
0: Siap.
4: Itu Mama Nura, Mak Nu, Mpok Nur, Mama Indah, Teh Citra, Sarang Kang Pajrina, Teh Asi, sarang di Kang Budi, sarang Teh Delana, Ayah Susanti, Kang Dege, Kang Opang Basar, Kang Senja, Kang Adus, Kang Santana, Bu Aong, sarang Istrina, Mbak Yuni, Wilujeng Siang, Bu Atika, sarang Nengherana, Kang Amar Servi,
0: siap,
4: Mas Joko,
0: tahu,
4: lu diantos ku Teh Ninu di Fortuna Mas Joko.
0: Nah aja jadi kabar Ninu itu kumahai Teh Mel.
4: Kan Teh Ninu ada di Fortuna.
0: Oh gitu. Oh nah, itu jadi
4: Mas kabar Joko,
0: Mas Joko. Jadi kabar Ninu itu kumahai Teh Mel.
4: Ayo Mas Joko.
0: Aduh ya Allah. Ku Teh Mel, kita diduga ku Teh Mel ku Mbak Ninu. aduh ya gitu na cinanya ya Allah.
4: Makan tebi ke puncak kuil. Hari ke foto sama tinggal lurus.
0: Mohon.
4: Mohon Kang Oka, Kang Egi teh kuping Kang Egi teh.
0: Kang Eginya ke mana sugan eta nanti sugan di bulan madu gitu.
4: Luka
0: tahu. Teh kabar Kang Egi
4: itu suara pada ngulem gitu teh.
0: Oh nyanyi aya tukang Egi naik tos bulan madu teh acan. Oh kitunya ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim. Mohon.
4: Ame oge sigana tengkin duka minggu-minggu ayeuna duka minggu.
0: Payunnya
4: bade opel apa minten teteh di Fortuna.
0: Kunaon?
4: Bade ka ditu ka Cilegon.
0: Iraha teh?
4: Duga minggu enjing, duka minggu anu payu.
0: Oh, nya mangga wilujeng sing ieu nya, sing salamet. Ieu
4: mah dikabarin deui pamir.
0: Mangga wilujeng. Siap. Bade eta. Ulah hilap we, kacilegon mah naon ciri hasna teh nya?
4: Cilegon mah itu
0: Banten.
4: Banten.
0: Mohon.
4: Sara

0: Egi Tetes Miss Call, Pak Geni. Hey, hello. Apakah dirimu sudah bulan madu melitukan ngondeng cina merencik teh melte?
1: Iya, bulan madu mah mau ngondeng-ngondeng pasti.
0: Wah, dapat teraku kudu di ondang bulan madu palingnya hajatan mana muridnya gitu.
1: Kang AM
0: teh Lisna nya, Kang AM teh. Aya teh Lisna tuh tos misko tuh aya tuh. Bang Len tos misko.
1: Nuhun Bang Len, hatur nuhunnya.
0: Nuhun mangga mangga siap mangga.
1: Assalamualaikum
0: Bincreng euy. Waalaikumsalam nuhun Teh Meliandri nya. Bade ka Cilegon, alhamdulillah hatunya. Ulah hilap, hati-hati di jalan deh pami bade ka itu. Halo. Halo. Halo.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
0: Gening mucung hua.
2: Aya teh kemana-mana.
0: Tu naros kentet cigana bulan madu Kang Egi mah cina meureun kitu.
2: Lain bulan madu pan malam ge ikutan di
0: gunung. Oh gitu tuh nembe ka iya cina nembe non teh.
2: Tenyimak meureun.
0: Tenyimak panginten laras pisan. Nya sok Kang Egi bari kawin naon Kang Egi?
2: Hayang purunyos
0: Purunyos mangga. Kinten salamna.
2: Kinten salamna mah. Teh Ranti, Aniba,
0: Neres.
2: Kang Maman Apero,
0: Neres.
2: Jadi Teblah, Teh Norma, Teh Dewi Selastri, Teh Risna, Mama Rita, Teh Meliandri, Teh Jule, Teh Olivia Senja, Teh Gula Aren, Kang Dege, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana, Kang Basar, terus Teh Eha,
0: Neres.
2: Mama Sa, Mama Nura,
0: Mangga.
2: Mama Manini, Bang Len, Kang AM,
0: Laras,
2: Mama Yati, Mama Injes, Mama Rosi, Teh Asti,
0: siap.
2: Kang Fajri, Teh Citra, Kang Irfan, Kang Surya,
0: Mangga,
2: Mbah Oot,
0: Laras,
2: DM, Pak Ben, Kang Abi Cikondo, Kota OO, terus buat sahat. Buat semuanya saja.
0: Kang usah dayana bae. Laras mangga mangga mangga.
2: Spesialna.
0: Mohon si cinta.
2: Mantap nama. Kang Obanino semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ucapan nama assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Egi nuhun. Sok sapa gerenana mangga. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Jeung ka parayangan Kopina FM Dinjereng
0: euy. Ih, nepi ka kuping di suantena telisna.
3: Sehat.
0: Ka mana hungkul atuh?
3: Ada.
0: Hai, meteran naik pisan teh Lisna mah.
3: Ustaz.
0: Nabe ka kuping suantenna ka mana wae teteh? Aya kitu. Oh, nyuhun apa kitu mah nya. Teh Lisna palihi mana teh Cibatunya linggihna teh mana? Oh, Cibatu pada beunghareunya.
3: Pada beunghar.
0: Caket Mamah Indah atuh pami kitu mah?
3: Sebelum.
0: Oh, sebelum.
3: Iya.
0: Oh, satecan Mamah Indah nya teh sok. Teh Lisna kawinna bade naon teteh?
3: Daun puspa.
0: Hah?
3: Daun puspa.
0: Daun puspa.
3: Iya.
0: Sanes daun hirisnya ieu mah daun puspa. Oh, mohon. Kintun salamna.
3: Salamnya sanget Teh Melnya.
0: Mohon mangga.
3: Egi.
0: Leres.
3: Pak Ben.
0: Mohon.
3: Bang Len.
0: Mohon.
3: Deden Bantas.
0: Leres.
3: Mbak Indah Manora.
0: Mohon.
3: Mbak Dapi.
0: Leres.
3: Teh Olip.
0: Mohon.
3: Teh Anibar.
0: Mohon.
3: Manini.
0: Manini. Ayam Manini. Mohon.
3: Teh Asti.
0: Leres.
3: Teh Aren.
0: Mohon.
3: Kang Joko.
0: Leres.
3: Kang Sadayana. Kang
0: Sadayana bae leres.
3: Ya, spesialna bae teh Nini.
0: Siap, siap mangga mangga mangga.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Bayi panjang umur
0: bae teh Nini. Siap, siap mangga.
3: Makasih.
0: Mangga.
3: Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh Lisna nya. Nembe ka kuping deus wantenna tah. Mangga sapa gerenana halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Salam. Gentra.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM Kencreng.
0: Iya, tak amih ani. Kamana hukul amih, nabi mucung hukul di suantena.
4: Hukul di kamari gini telebet-lebet. Kamari dengan
0: kuarnya
4: nama-nama ayana lebet.
0: Alhamdulillah tuh amih ani tehnya. Amih ani teh linggih tadi masih kena digegar bitung. Nyala respisannya.
4: Masih di Geger Bitung kacan
0: tacan meluncur ke mana-mana kan? Oh tacan meluncur ke Depoknya betah di mana man ini di Depok ada saldo sami mawon yang berde Depok mangga berde Sukabumi mangganya gitu dah Sukabumi ya, emang nuju panen
4: rada petani Sukabumi tadi
0: oh ya, nantinya dan nuju panen panen jagongnya nuju panen sih kan apa matak itu ge matak betah ge resep nah, ngalah jagong. Mohon.
4: Karena atas beresnya panen jagung, atas beres

0: panen bolen atas beres.
1: Kartu kaportuna nya kartu pape kaportuna. Eh, Ami, kartun kaportuna gitu tanya. Iya nah. Aduh, aya kituna cina meureun. Ami kawin naon Mi?
0: Oh, iya daun hiris pamit ya sama.
1: Oh, tadi daun pesel daun hirisnya, engke daun keser bojong. Oh, sok sagadang daunan sok lah ge Mami. Kintun salamna.
0: Itu salam nama apa buat meureun eta Kanget Parde.
1: Beres.
0: Bareng Maman Ampero.
1: Mohon.
0: Jangge.
1: Beres.
0: Meli.
1: Beres.
0: Taman ini mana ini ta muncul mah.
1: Ta, ta atos tadi mana ini teh selebet. Ngan ka ieu ka biasa sinyalna kitu tah. Timbul tenggelam.
0: Lup lup lup lup meureun
1: nya. Nya lup lup lup lup lup lup kitu we lup lup. Lup lup kitu we geuning. Keun tapi soal di sok maninya sok keras.
0: Terus ulit mah teh nya.
1: Mohon mangga.
0: Para ibu itu
1: leres siap siap siap siap siap siap.
0: Sekarang teh arena.
1: Mohon.
0: Sekarang putana nanya.
1: Mohon, mohon.
0: Mami papi nata sekeluargi.
1: Mohon siap.
0: Sehat.
1: Amin, amin. Teh ane cijangkar teh sami aya tuh.
0: Teh baleba tehnya.
1: Siap siap mangga.
0: Terus minta sehat.
1: Mohon.
0: Ulangong.
1: Mohon. Mangga.
0: Teh yati bali teh.
1: Siap mangga.
0: Spesialmu buat tenin langsung saat nusin di
1: behatnya. Mohon amin.
0: Ya, gitu. Mungkin lah upami panen duren teh. Abdi hoyong kadinya.
1: Oh, duren. Duren sawit udah keren sarang duit. Oh, oh cenanya. Eta, aduh, eta cina mercek mami aninya. Oh, iya. Eta teh gitu.
0: Jen aku papi ui kadi semua nyata nyata nojo tanggung duren tak akan apa nyata tanggung.
1: Oh, gitu mami gigi aduh tangkal duren ni nyami teh.
0: Aduh.
1: Alhamdulillah. Borongkan ami borongkan borongkan atau borongkan.
0: Mau diborongkan teh jadi akhirnya di sesar keluarga oh sok dibagikan.
1: Alhamdulillah. Oh dibagikan nyami tehnya.
0: Iya dibagikan. Tuh asak teh anu dua anu tilu.
1: Oh gini. Subhanallah.
0: Oh, tetangga oke.
1: Okay. Nya pastinya alhamdulillah atunya. Eh.
0: Mudah-mudahan ya mungkin tak kebagian kepertuna kayaknya.
1: Sana ini ewang penyiarnya cini.
0: Penyiar saya tinggal ke depan.
1: Penyiar teh aya 8, penyiar teh 8, aya 8 sabaraha pokona mah 8 sabaraha pokona hiji ewang cenah cek ami teh nya. Aduh.
0: Setengah mobil.
1: Aduh, setengah mobilan cenah beureun hek bae ku mamih we, tamanya mih nya. Siap. Amih maksud ami.
0: Sarang sapame sabaraha hiji geuning dinya teh. Pokona
1: teh. Tah seueur pamis ieu mama seueur karyawan mami kitu nya. Mohon siap lah nya.
0: Ninggal di TikTok kita jatuh
1: ke atas. Mohon, mohon, mohon, mohon, mohon kita harus bisa. Mohon siap, mamihnya.
0: Mulai tosenya, gitu ya.
1: Mohon, mangga, mangga, mangga. Terhoyangan,
0: Fortuna FM.
1: Genjreng, ey. Hatunuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngantosan duren asak. Cina balik ke Fortuna, teh Kang Amar. Ku batu Kang Amar, balik ke dia.
2: Badainya, ya.
1: Gentra.
2: Parayangan Fortuna FM di Genjreng.
1: Genjreng euy, eta Kang Amar sih teh bade ka dieu teh iraha atuh sumbingna atuh tu saura teh ami ani ge bade ka dieu kitu sasak duren. Aduh aduh aduh. Alhamdulillah.
2: Ani mah dah ahli sodako.
1: Oh, sodako ka itu ka dieu sami-sami rata nya leres. Alhamdulillah sakitu mah nya jejak kaulahan kasiro sataja anak kitu we inti namanya. Sok atuh
2: Kang Amar. Oh, dah mau tahu lah lebar ku dibagikeun
1: dah. Leres pisan kumaha we tamanya. Ikhlas teh keur korban merdeka. Merdeka kitu. Kawin naon Kang Amar? Kawin naon?
2: Kawinna
1: naon teh?
2: Rohendi.
1: Rohendi hayang kamojang anu montok cek itu lain. Oke okay, itulah ta eta euy eta teh Gusti nu agung.
2: Kang Asiun
1: bapana. Ulu ulu ulu sok atuh mah. Dikitun salamna mangga.
2: Kang kana nu eta ame anenya.
1: Mohon. Di Geger Bitung.
2: Pak Wanonya ti Kang Amar
1: nya. Ah Kang Amar cenah tah leres. Terus.
2: Iya Pak. Dari biasan dia.
1: Mohon siap.
2: Iya, dah kamu dua anak-anak. Oke, bicara
1: leres, leres, leres.
2: Mama, tuh gitu santun, kan
1: ibu
2: Kang Bapak, Bapak di sebelah.
1: Leres.
2: Mama, Kang Maman Apero,
1: Bapak. Siap, Mangga.
2: Suhaong.
1: Mohon.
2: Tangkirin Santas.
1: Mohon, Mangga.
2: Ibu Parma, Ibu Nihana Meliandri.
1: Siap.
2: Ayah Sunati.
1: Mohon. Siap. Kak, teras?
2: Halo.
1: Halo.
2: Ayahnya.
1: Mohon.
2: Kang Oka, Mami Minoknya.
1: Mohon, Mangga. Mohon.
2: Bangin.
1: Mohon. Ih, Kang Amar se ieu naon teh sinyalna. Kada di cepengan wae ieu nana, ieu nana HP-na adung dicangkeus. Terus terus sosa deui.
2: Najek ka sanes.
1: Najek na ongko, sinyal ongko sirita kada di cepengan wae ieu nana kitu ah deui. Mohon tuh, ieu na kada cepengan wae kieu jadi cangkeul.
2: Mohon ya, Tos.
1: Mohon.
2: Kang Oka manenehnya
1: sareng Mangga. Waong tos miskol ta waong ka.
2: Oh, waong aya waong
1: babagan. Mohon. Mohon. Siap.
2: Nama dikumbae.
1: Siap, Mangga.
2: Siang lejong nyalayakeun mana moga sing aya dina kasehatan,
1: dina kabingahan. Amin, amin ya Allah, amin. Amin, amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kang Amar servis di Palihan Bagbagan Pelabuhan Ratu. Mangga, halo.
3: Halo.
1: Gendra.
3: Gendra. Parayang. Oh,
1: aduh, genjreng teh ieu. Kenal teh ieu waong. Ieu. Oh, pinjing si Memeb. Bangun nikmat si Memeb ngopi keun libur pada malam kan kitu nya. Keupeun we gawe eta si Memeb Mama Nurul. Anu ju biasa kita ngopi di paling dinyanya di teras ieu teh nya. Meni mantul. Oh, bener. Waong bari kawinan.
3: Oh, iyalah hianat.
1: Hianat, Mangga, kita salam nak.
3: Anu nembaknya mau.
1: Mohon, leres. Naon anak. Oh, kita bangga. Mama dulu. Aduh, iya ya.
3: Karin dia kon.
1: Kak sepuhannya kak kolotan, kak ngawar. Kak ngawar gua ya. Wah, ini hayang kaduda montok eh salah, rendam banteng. Terus?
3: Amin Nino.
1: Mohon.
3: Terus Ibu Liliana.
1: Mohon.
3: Teras Leika.
1: Salah tuh.
3: Salam masuk yang orang gerbisu namanya. Kami ini Rebecca Manini yang gasor. Rebecca. Kami sedang papi. Eh, spesial lama kan mau mandunya.
1: Mohon.
3: Di banyak di sana.
1: Terus. Amin.
3: Segala urusan.
1: Amin.
3: Dia ngasihin dia doa gitu.
1: Aduh.
3: Gendra.
1: Gendra.
3: Parah iya nyan. Parah
1: Gen jreng ai. Waya. Kumsalam. Kemas Joko tahu wil jeung siang sok lah tujuh manco sok genjrengkeun 0815 1407 1807. Teh Meliandri oh hapunten Kang Egi cenah. Teh Melti bobo cenah jadi teu kadangukeun kamari teh mohon kitu nya. Itu sabar kawi tem ni seueur kieu ning. Ya saha ieu? Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Berapa rahyangan Fortuna Genjreng?
1: Iya, Mas wonten Abah Oon tapi benten nomorna.
4: Genten.
1: Gentos Abah. Abah Oon. Abah Oon di Jayanti kumaha ayeuna seueur wisata palidinya?
4: Ah, seueur.
1: Seueur nya, Bah. Aduh, mana teuing we merekisnya. Naon cenah merekis? Naon cenah merekis isi saku mah naon merekis mah aya artos mangga, permen mangga, beas mangga cenah naon eta mah tina saweran. Aduh, Abah Oon lawas tilawas teu nepi pangdangu swanten ieu teh. Kumaha damang atuh Abah? Salira?
4: Alhamdulillah salira.
1: Salira mah gitu. Alhamdulillah cenah sarehat. Alhamdulillah datus laminya Abah Oon teh. Mohon. Nomorna ieu teh gentos mantakan terkenal ieu teh nomor saha sawa teh kitu tanya. Mah bari kawin naon sok mangga.
4: Mah ngarojong
1: mohon digabung wae nya. Mohon sae. Kajayanti, Abah Oon, Kajayanti, Abah tidinya teh tebih keneh Kajayanti.
4: Abah mah tebih.
1: Oh, tebihnya. Oh, tebih keneh seberapa kilo Abah ti lompok Abah ka ditu ti bumi Abah ka. Seberapa jam? 3 jam.
4: 3 jam.
1: Ulah geuning teh bih 3 jam mah geuning. Alhamdulillah nya. Mhm. Kawina digabung kinten salama langsung Bah, mangga.
4: Laknya,
1: mohon mangga apero, mohon siap
4: waong
1: leres mohon
4: menjadi Bali
1: siap terus
4: Bali Bah
1: mohon mangga oh anu linggih no
4: rindu.
1: Eh apa onte linggih di mana teh Bah onte kela kedap
4: apa
1: mohon Jayanti sampai mah Jayanti naon naon teh nami kampungna naon Bah on teh
4: kampung nama kampung Sukalaksana
1: teras
4: desa Jatisari
1: kecamatan
4: Sindang Barang.
1: Oh Sindang Barang Bah on teh alhamdulillah Cianjur selatannya Sindang Barang alhamdulillah kata binasa ai fortuna kapatidinya Bah. Alhamdulillah Sindang Barang Cianjur Selatan subhanallah.
4: Alhamdulillah. Dari Jayanti mah kacamatan Cidaun.
1: Oh, ti Jayanti tebih ya Cidaunnya kitunya bahnya iraha kan itu ya zaman iraha boah. Boah iraha. Ah,
4: setahun sekali
1: eta nya. Ah, duka setahun sekali boah moal sih. Rakut tebih.
4: Ih, apa oge.
1: Ku tebih ka ditu bah. Duh, kudu ngendog da bae mun tebih kitu bada ari misalnya pulang pergi mah moal ka jug-jug kitu teh nya. Bah, mangga kita salam
4: dulu.
1: Hah?
4: Mengal jengdinya.
1: Mangga.
4: Kang Budi.
1: Mohon. Mohon. Siap.
4: Bung Sapuro.
1: Leres.
4: Kanggo Neng Sipa.
1: Leres. Mohon. Mohon.
4: Kanggo Sadayana.
1: Sadayana bae leres pisan mangga.
4: Kami nama Kang Oneng nu mancen damel.
1: Oh. Neng naon neng neleng denggung gerak gede gerak jangkung gerak sekolah di Bandung balik-balik ulah pundung
4: cari nama
1: mangga atuh
4: kentra
1: Parahyangan Fortuna FM ganjreng Waalaikumsalam Abah tuh nuhun Bah tuh urang heula urang kawih heula itu nya tos seueur tuh mohon mangga nuhun kawih heula nya pamirsa nya. Lenet Japating mangga Kang Deden Bantas genjrengkeun. Bang Len ujung siang ujung ngetik-ngetik naon Bang Len sok ke urang aoskeun teh anu si Jangkar ujung siang ke urang aoskeun WhatsApp na nya. Teras aya sahadeuna oh teh mel tadi atos. Bang Len ujung ngadangukeun mohon lah tokona mah kitu nya genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Miren cómo toma este tío. Por.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food. Yes!

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Hmm, oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
0: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
0: Jadi gimana?
11: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Hi Glitz, we are Glitter.
13: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh. Langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Plus ada topping kres-kres gemes.
14: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
15: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
17: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Motorsport.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang,
5: wah, bagus banget.
4: Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren ya. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan. Gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Ya, tentu saja proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jadi jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap ya. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

silakan nerek ke kuntu. Aduh ayak itu na cina meren pemirsa. Ya mah dak rong sudah meresep heureunya gitu. Aduh ampun dak. Rohendi cina cek dulu sumbang teh gitu cina pemirsa. Aduh kawihnya tos diplaykeun kanggo Kang Amar di kawasan Bagbagan Pelabuhan Ratu Genjreng geuy pamirsa sadayana waktu seorang kantor 10 menit deui. Bari tabu 3 santan ku bagi gitu. Urang pungkas wae nya ku kawih-kawih nu bade diputer, diplay, digoengkeun dina sonten ieu nya. Hatur nuhun. Katani si Jangkar kawihna naon ieu teh? Ujung siang Teh Ninu asalamualaikum waalaikumsalam. Gendera Palehyangan Fortuna FM Genjreng euy. Teh Ani nuju ngadangukeun ngintun nama kanggo kasadayana wae anu nuju ngadangukeun jeung istirahat hayang kawih nama kaca piring 2. Hatur nuhun geus Genjreng euy. Oh, kaca piring 2 nya. Aye kaca piring hungkul. Bang Len teka kantor Getra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy. Teh Ninu kawinna mangiring ka teh Lisna wae. Mohon hatur nuhun kaum kasadayana Genjreng. Siap lah. Mangga ka sadayana nu 400 geringan. Hatur nuhun pisan Kang Ujeng J. Oh. Geuning aya Ujeng itu sabar kali miskom Kang Ujeng. Wah, kusurang samporat atuh kumaha kitna da masih kena aya SIM kuring. Dina acara goteun nya kitu. Kang Ujeng J Teh Nina, Baon, Waong, Kang Amar, Ami Ani. Manini, Ami, Mami, Telisna, oge teka kantor Temel, Teti Bali, oge teka kantor Kang Dede Dibantas, sadayana we lahnya tos ngiringan Jabung Laung, tos oge sahaya Mbak Allah, itu sahaya, oh muhun. Teh Ani Banglen sadayana we lahnya, Teh Mel, nun, Telisna oge hatur nun sadayananya. Ini jeung kantun, SIM kuring Teh Ninu amit mundur. Ami Ani nuhun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pemberitaan di Sukabumi.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM.
1: Kenjreng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore Kang Rido.
1: Selamat sore Mbak Ninu.
0: Iya teh asa non teh. Asa kumaha ini ya? Soalnya ketika kita ketemunya cuma seminggu sekali.
1: Seminggu sekali.
0: Itu pun jarang. Sabar sekali ge jarang. Kayaknya tuh setahun sekali masukan segala barang wes setahun sekali gitu ta.
1: Jadi momen langka gitu.
0: Oke, jadi ya quality time mudahan sih ya.
1: Yep,
0: cenal hayang quality time di mana? Cina mau ukur saja 2 jam. Oh, baiklah ya. Gotun hari bersama kita berdua hari ini Pak Miarsa dan juga Rido Darmawan.
1: Betul sekali.
0: Darmawan.
1: Rido Darmawan.
0: Oh, mudah-mudahan Darmawan ya.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Kita gencarkan saja untuk Anda saudara Fortuna Gotun hari ini.
1: Yep,
0: seperti biasa sekali. Kita akan terima telepon lain telepon 081514907907. Mm-hmm. Kalau memang sudah ada yang masuk silakan, kalau enggak ada ya udah kita lagu aja dulu
1: ya? Okay.
0: Atau beberapa promo ya.
1: Betul.
0: Sebelum
1: banget.
0: Ke azan asyar. Yep,
1: betul. Karena ini azan asyar ada di jam 15 lebih 18 menit nih.
0: Betul. Jadi sebentar lagi aja udah deh.
1: Sebentar
0: langsung aja gencarkan promo dan juga nanti azan ya.
1: Sip. Kalau begitu pastikan jangan kemana-mana saudara Fortuna semuanya, tetap di Gotun Fortuna FM.
0: Gencreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
4: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
2: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
3: Crispy tempurannya crunchy.
2: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
15: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Wingscare. Fortuna FM 90,7 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya sukal.

0: Radio Panggung Cerengna di Sukabumi. Radio Panggung Cerengna Fortuna
1: Ya, 97.7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Wah, saudara Fortuna semuanya pastinya masih di programnya Gotun alias Goyang Pantun. Dan pastinya untuk saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung pada sore hari ini kalau dilihat-lihat sore hari ini hujan nih kalau di dekat kantor Fortuna. Tapi mudah-mudahan hujan membawa berkah lah ya. Dan pastinya untuk saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung bisa langsung melalui line telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga komen-komen Facebook dan WhatsApp. Tapi ini kayaknya udah ada telepon yang masuk deh. Kita coba angkat, ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Goyang Pantun Fortuna men.
1: Genjreng tak iya. Selamat sore.
2: Apa kabar Arido?
1: Sore. Kabar baik, Waong. Gimana kabar dirimu?
2: Nah, biasanya
1: dirik-dik. Tapi ngomong-ngomong, Waong, hujan gak di sana, Waong?
2: Gua sih meter ya, Bang.
1: Masa?
2: Oh, iya benar.
1: Berarti di sini doang nih hujannya nih.
2: Sekarang mah belum ada hujan rata gitu.
1: Oke, masih di satu titiknya. Iya. Ini ngomong-ngomong, pantunnya sudah siap kah?
2: Berangkat.
1: Oke, gaskan kalau begitu.
2: Fortuna. Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM. Genjreng
1: Genjreng emang gak Waong?
2: Gigi dua.
1: Cakep.
2: Beli bacang sama ketupat.
1: Cakep.
2: Bisa ngaji, bisa ngadoa. Bacang menang rebarkan.
1: Asik. Boleh. Boleh dong, lagunya mau apa?
2: Biasa, Waong mah favorit kerudung kepalsuan.
1: Kerudung kepalsuan, mangga.
2: Iya.
1: Salam-salam
2: buat kirim-kirimnya ya. Mm-hmm. Buat Teh Yuni sebelah.
1: Teh Yuni sebelah.
2: Teh Olivia Sega yang punya tenda merah.
1: Aduh.
2: Terus Mama Nura, Yati Bali, Meli Andri, Kang Budi sama Delo Mehongnya. Teh Mano di lembur situ, Mari Dekon. Aren, semoga lekas sembuh.
1: Amin.
2: Isna, ada duit. Dan Gembol, Haji Mama Napero, Ami Bar, Awang Balon, Bang Lens. Terus Ujeng Jay, terus Mami Nino, terus Lisna, terus Mama Rita, Mama Peggy, terus Mama Bungsu. Mama Indah. Terus Mita Minin di Cikidang. Terus, oh itu siapa? Manini, gacor.
1: Selamat sore Manini.
2: Spesial.
1: Spesialnya?
2: Buat teman sekasur aja yang ada di pinggir ini.
1: Oh, Anurul selamat sore.
2: Katanya mau mandi.
1: Oh, mandi.
2: Udah buka-bukaan lo.
1: Ayo, jangan yang kasar-kasar.
2: Spesial kedua. Buat yang mandu aja.
1: Terima kasih banyak.
2: Semoga panjang umur.
1: Amin.
2: Dikembalikan
1: rezekinya. Amin.
2: Digampangkan segala urusannya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Salam hormat buat cantik. sekian dari Waong ya.
1: Hatur nuhun Waong.
2: Oh yang pantun. Oh.

0: Aduh, kemana tuh suaranya tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Wah, Aong. Aduh, agak hilang tuh terakhirannya ya. Coba deh, di belakang Waong ada siapa ini? Kita angkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Ganjrengkan, Kang Egay.
1: Ya, sudah. Gimana kabarnya Rido?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kang Egay, ini ngomong-ngomong pantunnya sudah ready belum?
1: Ah, no biasa weh.
0: Oh, kalau begitu kita langsung gaskannya. Yuk, berangkat.
1: Berangkat. Fortuna. Radio Pangejrengna di Sukabumi, Fortuna FM Gejreng euy.
0: Ngejreng euy. Mangga enggak Kang Egay?
1: Laleles eta.
0: Atuh tong laleles atuh. Malam Minggu.
1: Malam Minggu kan diteleponnya meren.
0: Diteleponnya.
1: Pan kita jarak jauh begini gitu.
0: Aduh LDR nih.
1: Iya, ikan tuna membawa kaleng, fortuna makan genjreng.
0: Aduh siap, terima kasih banyak. Ini sudah ada lagi pantunnya atau mau langsung lagu nih?
1: Lagu lah.
0: Lagu, boleh lagu apa tuh?
1: Rindunya hatiku ya.
0: Rindunya hatiku, waduh ya ikan tuna. Ya. Rindunya hatiku, mangga. Salam-salamnya buat siapa?
1: Kirim kan, salamnya buat Mama Ranti,
0: Mama Ranti.
1: Kang Maman Apero, Yuni Seblak, Teh Nurma,
0: Teh Nurma,
1: Teh Dewi Selastri, Teh Krisna, Mama Rindu, Mama Rita, Mais, Teh Meliandri, Teh Julia, Teh Wali Piasanja, Kang Kege, Kang Deden Gembol. Terus buat Deden Bantas,
0: Kang Jepes Anak,
1: Kang Basar, Manini, Pabet, Kang Abi Cikundul, Kang Bang Lens,
0: Bang Lens,
1: Joko Tauwew,
0: Joko Tauwew.
1: Terus buat Kang AM,
0: Kang AM.
1: Terus buat Mama Yati, Mama Jess, Mama Rosi,
0: Mama Rosi.
1: Eha, Kabah Kerdil, Kang Jopi, Kang Etan, Otes, Kang Panji Alam Barjah.
0: Oh, Kang Panji Alam Barjah. Serem benar nama dia. Alam Barjah.
1: Terus buat Mama Nora.
0: Mama Nora.
1: Itu disenggol sama makan-makan
0: pan. Oh, mantakan senggol Kang Egay.
1: Teh Asti, Kang Fajri, Teh Citra, Kang Irfan, Kang Surya.
0: Kang Surya.
1: Hujan gak ke situ?
0: Hujan dong, di sana hujan Kang Egay.
1: Hujan baru turun.
0: Wah, benar, mudah-mudahan berkah deh.
1: Iya. Buat semuanya saja.
0: Semuanya saja mangga.
1: Spesialnya.
0: Spesialnya untuk siapa?
1: Buat seseorang aja.
0: Seseorang.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Egay. Boleh kalau begitu kita gaskan lagi, di belakangnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo, gue yang pantun Fortuna FM Jreng euy.
0: Ganjreng euy. Aduh, ini baru kedenger lagi suaranya Kang Joko Tauu.
2: Wah, aduh. Kemarin juga ada.
0: Oh, ada ya.
2: Di orang gitu.
0: Oh, oke.
2: Tapi Fortuna mah tetap.
0: Oh, menyalanya.
2: Setiap hari ada absen.
0: Kang Joko, gimana pantunnya, sudah ada kah Kang Joko?
2: Siap.
0: Oke, langsung kita gaskan. Berangkat.
2: Gaskan. Ayo berangkat. Fortuna. Radio panggung dengan Bupati Fortuna.
0: Jreng-jreng euy, mangga. Cakep.
2: Suasana main kelereng.
0: Cakep.
2: Fortuna jreng euy.
0: Aduh, eta teh meni dua baitnya. Kang Egay Gesarua tadi. Aduh, sami wae.
2: Yang penting mah syarat.
0: Yang penting mah syarat. Nah, kalau begitulah.
2: Ipekah jeung Kang Egay mah ipekah.
0: Ya sudah tuh, lagunya mau apa
2: Kang Joko? Ipekah dan kawin gitu nih Kang Egay.
0: Tuh Kang Egay tah mangga direspon eta mah. Mangga lagunya mau apa Kang Joko?
2: Lagunya YB adalah
0: apa tuh?
2: Luka hati, luka dirinya dari Tasya.
0: Luka hati, coba luka kita cek
2: diri
0: dulu.
2: Dari Tasya.
0: Luka hati, luka diri dari ini adanya dari Les, siapa nih Lesti? Terus ada Gary Mahesa, sama Muhtar Kelana nih.
2: Oh jangan ya, nah.
0: Apa dong?
2: Ganti ya.
0: Apa dong?
2: Hitam bukan putih.
0: Aduh, nah. Hitam bukan putih. Coba. Oh, dari yang mana nih? Ada dari Tasya Rosmala, Nada Soraya, atau Trisna Levia?
2: Ah itulah Tasya.
0: Yalah. Oh dari Tasya. Gigit
2: kan rasa Tasya.
0: Aduh. Mangga tuh.
2: Idola.
0: Oh idola ya. Pantesan nah, dari idola gitu. Mangga tuh. Gitu. Kang Joko salamnya buat siapa ini?
2: Buat barusan Kang Egay.
0: Kang Egay.
2: Kang Egay udah siap itu teh.
0: Oh digaskan Kang Egay.
2: Kang Egay mah jelas. Mungkin lagi bertambah sekarang.
0: Aduh mantap.
2: Malam minggu cenata.
0: Malam minggu.
2: Kalah Arido ge kalah.
0: Oh bener.
2: Malam bener. Minggunya jadi Arido malam mingguna cena waktu kuncar.
0: Apa tuh? Waktu kuncar.
2: Waktu kunjung.
0: Oh, waktu kunjung. Oh, pemancar. Iya. Benar. Ya, betul. Kan LDR Kang Egay.
2: Buat siapa lagi Mel Yandri, ayo malam mingguan.
0: Teh Mel, selamat sore Teh Mel.
2: Balebat Olivia. Mm-hmm. Bu Ipungnya. Heeh. Mpok Nuro. Manini naik Manini.
0: Mak Nini.
2: Ah, Teh Jule. Mm-hmm. Terus Neng Aren semoga sehat atunya.
0: Amin ya Rabbal Alamin, amin.
2: Yo naik ke Teh Aren. Udah
0: Teh
2: naik
0: Aren.
2: Belum?
0: Teh Aren belum?
2: Belum. Buat itu Teh Citra.
0: Teh Citra.
2: Maman Apero, Kang itu. Kang Ujeng Jey.
0: Betul.
2: Kang Deden Bantah.
0: Betul.
2: Kang Amar Servis.
0: Kang Amar Servis.
2: Nah, tetangga pantainya di Bandungan.
0: Oh, Kang Amar Servis teh.
2: Gitu. Konsep servisnya keliling ke pelabuhan.
0: Oh, selamat sore deh Kang Amar Servis kalau begitu.
2: Nah, gitu. Naik Kang Amar, naik.
0: Mangga, sok.
2: Ah, gitu aja spesial buat Arido ya.
0: Hatur nuhun Kang Joko.
2: Sendirian enggak sama Teh Nino?
0: Sama Mbak Nino lagi menyiapkan dulu list lagu Mbak Nino.
2: Sama Teh Nino-nya semoga
0: iya.
2: Sehatnya.
0: Amin. Nah, dan sebaliknya amin.
2: Aduh, Arido semoga sehat.
0: Amin, hatur nuhun Kang Joko.
2: Terus,
0: amin.
2: Gitunya.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Apalagi malam Minggu sekarang benar gitu lah.
0: Eta disebutkeun ya malam Minggunya.
2: Tak itu. Eta mah pan super spesial itu
0: sebenarnya. Oh, siap.
2: Sewaktu-waktu gitulah. Yang lain mah kan itu mah itulah. Wenang dan sunat madanan gitu.
0: Ya sudah tuh Kang Joko, terima kasih banyak. Namanya
2: Goyang Pantun Pertuna FM Jreng euy.
0: Genjreng
2: euy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Joko. Ya sudah kalau begitu, Sodak Fortuna semuanya kita putarkan deh. Ini sudah ada beberapa lagu juga yang sudah di request. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering Nadi Sukabumi.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
5: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Di tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie

0: Fortuna FM. Fortuna FM 90,7. 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan lagu-lagu yang sudah di request. Dan ini sebelum Rido terima-terima telepon, kita coba baca-baca yang komen deh ya. Takutnya ada beberapa yang komen dan tidak terbacakan. Ini kayak di WhatsApp-nya Radio Fortuna, ini ada dari Bang Lens. Selamat sore Bang Lens nih. Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy. Ini pantunnya apa nih? Pantun. Hari Kamis beli ikan betutu. Cakep. Hari manis I miss you. Oh. Lagi kangen-kangennya nya itu. Lagunya pengen resah dari Mansyur nih. Salamnya untuk Telisna, Kang AM, Kang Joko, Mami Papi, Kang Bashar, Kang Maman, Kang Amar, Waaong, Citra, Kang Santana, Kang Egi, Mak Nini, untuk semua aja yang sedang mendengarkan Fortuna FM di mana saja berada. Makasih Teh Ninu dan Aido genjreng euy. Digenjrengkan untuk Bang Lens nih. Ini Rido carikan dulu lagunya Resah dari Mansyur ya. Oke, resah dari Mansyur sudah kita masukkan ke dalam list. Kalau begitu kita coba angkat deh, karena ini ada telepon yang masuk. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang pantun Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng, selamat sore. Ini dengan siapa di mana nih? Gak ada namanya nih.
1: Teh Citra, Airito.
0: Teh Citra, ya ampun. Teh Citra, gimana kabarnya Teh Citra?
1: Sehat,
0: Pak. Alhamdulillah.
1: Gimana tuh, sendiri sehat?
0: Kabar baik pastinya. Ya, Teh Citra?
1: Teh Ninu bukan?
0: Betul, cuman Teh Ninu. Mbak Ninu lagi ituin dulu list lagu buat besok. Jadi sama Rido dulu.
1: Aduh, di sekat tuh nama aku teh jadi kayak ini.
0: Iya, ini nanti setelah ini coba Rido save ya Teh Citra ya, biar gak nanya-nanya lagi.
1: Iya.
0: Ya sudah tuh, Teh Citra ini pantunnya sudah ada belum nih?
1: Iya, insyaallah.
0: Oke, kalau gitu kita berangkatkan ya Teh Citra ya. Yuk, gaskan.

0: Genjreng bung.
1: Genjreng euy, mangga Teh Citra.
0: Beli timun sama nangka.
1: Cakep.
0: Buah jambu sama semangka.
1: Cakep.
0: Duduk melamun ingat si dia.
1: Asik.
0: Mau bertemu tak kuasa.
1: Tak kuasa. Aduh, ketemu ini mumpung malam Minggu.
0: Iya, ya malam Mingguan ayo.
1: Betul.
0: Yang nih. Masih
1: diam-diam di rumah. ABG. Ya sudah tuh, Teh Citra mau lagu apa tuh sore hari ini?
0: Dari Gita Yubi ya.
1: Boleh, yang judulnya?
0: Macam Manalah.
1: Macam Manalah, tuh udah diputerin tadi Teh.
0: Oh udah ya?
1: Dari Gita Yubi Teh.
0: Baru rehat, baru pulang.
1: Gak apa-apa. Aman, Teh Citra. Jadi lagu apa nih, kira-kira?
0: Apa tuh? Tadi deh, Menadah Cinta. Kita hidup di sini.
1: Mana ada cinta?
0: Menadah.
1: Oke, okay. Menadah Cinta dari Dewi Persik. Mangga yeah. Salam-salamnya Teh Citra.
0: Salamnya buat Bang Len ya.
1: Bang Len.
0: Teh Mel, selamat sore. Buat Olivia.
1: Teh Olive.
0: Buat Ranti, buat Ayah Susanti. Buat Mama Nura,
1: Mama Nura.
0: Kang Genje, Pak Ben. Kang Dege,
1: Kang Dege.
0: Mama Syam juga ya. Kayak di Bali, Mama Inggris sama Nanda, Ma Nini.
1: Wah itu Mami prima donna.
0: Ibu Ipung juga ya, selamat sore ibu, sehat selalu ya. Terus juga buat Teh Aren, sehat selalu ya.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Terus juga buat Kang Emus ya, Kang Solehudinnya juga. Pokoknya dikumin aja.
1: Dikumkan saja. Mangga Teh Citra.
0: Mohon maaf aja deh.
1: Yap.
0: Semuanya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
0: Saya buat Arido aja deh.
1: Hatur nuhun.
0: Saya selalu juga ya.
1: Amin. Doa sebaliknya Teh Citra.
0: Ya sayangnya buat ya aja deh.
1: Buat ya aja. Mangga.
0: Ya. Makasih Arido ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Citra. Boleh kalau begitu silahkan digaskan di belakang Teh Citra ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh yang pantun foto nangan.
1: Waduh, genjreng. Selamat sore Kang Solehudin.
2: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Itu ngomong-ngomong Kang Soleh di sana hujan enggak Kang Soleh?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, di sini hujan. Doang gitu ya hujan ya?
2: Hujan di sini hujan.
1: Oh, hujan. Kirain teh enggak hujan kayak Waong. Waong enggak hujan katanya di sana. Ya sudah tuh. Kang Soleh ini pantunnya sudah ready kah? Oke, berangkat kita langsung jinglekan. Mangga?

0: Genjreng euy, mah enggak Kang Soleh?
1: Bawa kereta masuk kota.
0: Cakep.
1: Bawa teri balado banyak yang berem.
0: Aduh, seha.
1: Banyak wanita bergila-gila.
0: Aduh.
1: Wah, idos ganteng kawan.
0: Kang Soleh, luar biasa bener-benernya eta teri balado bikin sehahnya Kang Solehnya. Ya sudah tuh, lagunya mau apa Kang Soleh?
1: Patah arangnya dari Leo Waldi.
0: Oh, dari Leo Waldi. Apa tadi judulnya teh?
1: Patah arang.
0: Patah arang. Boleh mangga. Salam-salamnya buat siapa tuh?
1: Salam yang barusan Teh Citra ya.
0: Teh Citra,
1: sama,
0: betul.
1: Iya, sama si A-nya ya.
0: Mm-mm, sama si A-nya.
1: Terus buat Kang Basyar ya.
0: Kang Basyar.
1: Buat Kang Adit juga ya.
0: Mm-mm.
1: Buat siapa lagi? Oh, buat Teh Alif ya.
0: Mm-mm. Teh Alif.
1: Oh, buat Mama Rini ya. Terus buat Kena ya.
0: Mm-mm.
1: Buat Ujing Jay ya.
0: Kang Ujing Jay. Betul.
1: Buat
0: semuanya aja. Mangga Kang Soleh. Amin, terima kasih banyak buat sebaliknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Solehudin. Ini karena sudah ada beberapa lagu, mungkin kita puterin dulu ya, sudah fortuna semuanya, takutnya tidak terputarkan. Dan ini ada Resah dari Mansur, ini requestan dari Bang Lens, Mendadak Cinta dari Dewi Persik, dan Patah Arang dari Leo Waldi. Ini requestan dari Kang Solehudin nih, karena ada iklan juga yang harus diputarkan. Kalau begitu, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjerengna di Sukabumi.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857 1924 8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Μην ακούτε μας το YouTube, το Spotify.
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
4: wah, bagus banget.
3: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.

0: Kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hong. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: Stay tuned. Fortuna FM.
2: Fortuna FM.
3: Memang genjreng.

0: jreng nah di Sukabumi. Radio panggung jreng nah Fortuna
1: ya, 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari Gotun. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada hari ini. Kalau begitu, Rido dan Benino harus pamit undur diri karena wah tinggal 10 menit lagi nih di Gotun. Tapi jangan kemana-mana, nanti seperti biasanya jam 5 akan ada Anjang Sana nih yang mau request-request lagu popnya. Boleh banget nanti bergabung di jam 5 sore. Kalau begitu Rido pamit, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Yap, selamat sore Saudara Fortuna semuanya. Sore hari ini kebetulan Rido menggantikan terlebih dahulu Mbak Ninu yang mungkin sedang ada agenda terlebih dahulu ya. Karena tadi bilangnya mau ke apotek nih. Jadi Rido yang menggantikan Saudara Fortuna semuanya. Pastinya kita bertemu di Anjang sana nih. Untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung pada sore hari ini, bisa langsung ke line telepon Fortuna di 081514907 ataupun juga melalui komen-komen di WhatsApp-nya Fortuna ya. Dan ya sudah, kalau begitu karena aduh siapa tuh tadi, ini kita langsung terima-terima aja yang mau request-request sore hari ini nih. Ngomong-ngomong malam minggu ya tapi dikasih hujan untuk kota Sukabumi ini. Aduh, tapi gak apa-apalah karena hujan pun juga berkah pastinya. Ini coba kita angkat ya, ada siapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang sana Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, selamat sore Teh Olive.
1: Selamat sore juga Arido.
0: Aduh, ini gak kemana-mana Teh Olive. Malam minggu nih.
1: Hujan.
0: Oh, hujan juga ya di sana ya?
1: Hujan
0: sama. Emang, tapi ya mudah-mudahan berkah selalu. Ya. Betul. Alhamdulillah berkah selalu lah mudah-mudahan. Nih, Teh Olive, ngomong-ngomong mau lagu apa nih sore hari ini?
1: Obati Rinduku.
0: Obati Rinduku. Coba kita cek dulu. Dari Cutrani.
1: Iya.
0: Oke, boleh. Mangga, salam-salamnya buat siapa?
1: Ya. Buat Marin, buat Melianti, buat Bella, buat Kamri, buat Ibu Ipung Sapuro.
0: Ibu Ipung Sapuro.
1: Buat Telilis ya.
0: Telilis, selamat
1: yang
0: sore.
1: Buat Kang Basar ya, buat Teh Citra, barekan Fajrinya. Buat itu Kang DG, buat Mbak Yuni ya.
0: Mbak Yuni.
1: DJ. Buat Kang Deden Bantas, buat Kang Maman Apel, buat Waong.
0: Waong.
1: Manini ya. Mami papi itu seperti yang tadi Teh Solehudin ya.
0: Kang Solehudin, betul.
1: Pokoknya buat semua aja deh, soalnya kan sedikit nih.
0: Iya, satu jam aja.
1: Betul
0: Olive.
1: Ya, paling mantepnya buat Arido ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, Arido. Terima kasih banyak doa sebaliknya untuk Teh Olive.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, kalau begitu di belakang Teh Olive ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Anjang sana Fortuna FM.
0: Ganjreng, Mama Indah.
2: Ya, Arido.
0: Ini mau request lagu apa nih sore hari ini, Mama Indah?
2: Pengen Merindukanmu.
0: Aduh.
2: Dari Rara Handoko.
0: Merindukanmu.
2: Ya.
0: Rara Handoko, kita cek dulu ya. Ya. Oh iya, ada ini dari Rara Handoko. Salam-salamnya buat siapa, Mangga, Mama Indah?
2: Salamnya buat yang barusan ya, Teh buat Mama Rindu, Teh Meliandri, buat Teh Karen, Mas Sampo Nura, terus juga buat Kang Basa, Kang Santana, Ma Iis. Dikumin aja buat semuanya. Semoga
0: dikumkan saja.
2: Ya.
0: Mangga.
2: Spesialnya buat Arido yang lagi tugas.
0: Hatur nuwun.
2: Sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin. Dengan sebaliknya untuk Mama Indah.
2: Digampangkan jodohnya.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Ada dalam lindungan Allah.
0: Amin ya
2: robbal alamin. Buat keluarga pada penghar semuanya.
0: Selamat sore.
2: Semoga selalu disehatkan.
0: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya. Ucapannya Anjang sana Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Indah. Oke, kalau begitu kita lanjut kembali. Ini di belakang Mama Indah ada siapa? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Anjang sana Fortuna FM Genjreng.
0: Teh ya, Citra ya. Teh ya. Citra.
3: Masih semangat Arido.
0: Masih semangat dong. Ini ya, Teh Citra dong. Ngomong-ngomong mau lagu apa nih?
3: Rindu tapi malu.
0: Rindu tapi malu. Aduh, malu-malu ya. Rindu ya, tapi malu. Dari siapa nih? Rindu tapi malu. Coba bentar kita cek dulu. Rindu tapi malu.
3: Nah, yang buat Teh Olive ya. Olive ya sama Telis, Mama Indah, Kang Basar, Kang Santana.
0: Kang Santana.
3: Marin, Pak Ben.
0: Pak Ben.
3: Bang Ben.
0: Yap.
3: Kang DG, Heranti. Mama Nura.
0: Mama Nura.
3: Mama Dapi, Mananda. Siapa lagi? Mama Dapi gitu ya. Semuanya deh.
0: Buat semuanya aja, mangga.
3: Ya buat Arido aja deh.
0: Terima kasih banyak.
3: Ya.
0: Yap.
3: Selalu dan semangat selalu.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Teh Citra. Yep.
3: Buat si aku aja deh.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore. Selamat sore.
0: Aduh nyangut ya.
3: Aduh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Citra dengan si A-nya nih yang lagi nyantui-nyantui katanya. Boleh di belakangnya ada siapa? Kita langsung aja gaskan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Anda
0: sama Genjreng. Telisna, selamat sore.
4: Iya, selamat sore juga.
0: Telisna nih, ngomong-ngomong mau lagu apa nih di Anjang sana nih?
4: Lagunya pengen itu angin.
0: Angin? Kenapa dengan
4: ya,
0: angin?
4: Dari Raja ya.
0: Coba.
4: Tapi katanya
0: angin. Angin dari Raja.
4: Iya, tapi pengen covernya.
0: Cover ini adanya juga angin teh. Dari Cere. Raja doang. Ada dari Nikita Willy ini. Tapi itu bukan ya lagunya ya.
4: Dimana?
0: Takut bukan. Coba mau didengerin dulu sebentar mungkin ya.
4: Iya.
0: Coba sebentar. Ini bukan.
4: Bukan.
0: Oh bukan. Berarti bukan yang itu ya. Berarti cuma adanya dari Raja doang nih Telisna.
4: Gitu.
0: Mm-mm.
4: Itu aja tuh.
0: Apa tuh? Ayo apa dong.
4: Apa ya?
0: Apa-apa nih?
4: Apa aja dah, kita dan kenangan.
0: Kita dan kenangan?
4: Ya, dari Nabila Maharani.
0: Dari Nabila. Mangga, salam-salamnya buat siapa?
4: Salamnya sama Sana Naika, Mama Indah.
0: Mama Indah.
4: Barusan Teh Olive ya.
0: Mm-mm.
4: Buat Bang Len.
0: Bang Len,
4: buat
0: selamat Abel sore.
4: Mm-mm. Ya, buat Pak Aom sama Teh Nurul.
0: Mm-mm.
4: Buat siapa lagi? Oh, Kang Egi.
0: Kang Egai.
4: Ya, buat Teh Aren. Teh Asti, buat Manini. Buat Teh Wahyu.
0: Mm-mm.
4: Buat siapa lagi? Buat Teh Ranti, buat semua aja deh.
0: Buat semuanya aja, mangga.
4: Terima kasih banyak buat Erwin.
0: Terima kasih banyak.
4: Semoga selalu.
0: Amin, doa sebaliknya. Amin.
4: Makasih.
0: Sama-sama Telisna. Waalaikumsalam. Genjreng euy Telisna, hatur nuhun. Ini lagunya Kita dan Kenangan. Aduh, Kita dan Kenangan ya. Boleh satu lagi deh di belakang Telisna, ada siapa ini? Halo.
5: Anjang sana Fortuna FM. Genjreng
0: euy. Selamat sore
5: gitu.
0: Kang Ujing Jay.
5: Iya.
0: Ini sore hari ini mau request lagu apa Kang Ujing Jay?
5: Pengen pas band ajengah.
0: Waduh, ini lagu kenceng nih ya. Boleh. Salam-salamnya buat siapa nih?
5: Salamnya buat Teh Olive ya.
0: Mm-mm.
5: Teh Lilis.
0: Teh Lilis,
5: Teh
0: selamat sore.
5: Teh Meliandri, Mama Indah. Buat semuanya aja.
0: Oke.
5: Spesialnya buat Arido ya.
0: Hatur nuhun.
5: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Uzing Zei. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, karena ini sudah ada beberapa lagu. Dan setelah ini mungkin Rido akan coba cek yang sudah masuk komen-komen WhatsApp-nya ya, yang sudah masuk chat-chat WhatsApp di Radio Fortuna. Kalau begitu, selamat mendengarkan, selamat menikmati, dan jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjerengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggencring Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah sama-sama mendengarkan beberapa lagu yang tadi sudah di request melalui telepon. Dan kalau begitu, kita coba cek-cek di WhatsApp-nya Radio Fortuna atau apakah ada yang sudah komen-komen. Coba kita cek dulu. Oh, ini ada dari Bang Lens. Selamat sore Bang Lens nih. Nih, apa nih, Anjang Sana Fortuna FM Genjreng. Ini lagunya pengen Komang. Aduh, jangan sampai Komeng ya. Komang, terima kasih. Sama-sama Bang Lens, ini coba Rido cari dulu lagunya ya. Komang nih. Salam-salamnya untuk Lisna, Citra, Teh Olive, Mama Indah, Egi dan semua-semuanya aja yang sedang mancok. Siap, terima kasih banyak Bang Lens. Ini Rido cek dulu. Komang dari Raim Laode ya. Komang. Oke, sip. Ini Komang sudah kita masukkan ke dalam list. Ya, dan selanjutnya juga ini ada dari siapa nih? Ini Zilki nih. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam nih. Anjang Sonak Fortuna FM Genjreng. Halo, selamat sore Bang. Ini aku Zilki dari mana nih? Kopeng katanya. Ini pendengar baru juga pengen request lagunya Terbit di Barat dari Fortis. Salam-salamnya buat semuanya aja. Selamat sore and happy. Oh, selamat hari, selamat malam Minggu mungkin ya ini ya. Siap, terima kasih banyak untuk Jilki ini, Terbit di Barat dari Fortis ya. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, karena di WhatsApp cuman segitu aja nih yang komen-komen. Dan kalau begitu kita langsung putarkan aja lagunya Komang dan Terbit di Barat nih. Pastinya selamat mendengarkan dan stay tune terus di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Tapi ini ngomong-ngomong, untuk jadwal sholat maghrib ini jam 5 lebih 53 menit. Jadi masih ada waktu deh yang mau masih nyantai-nyantai atau mungkin baru selesai beraktivitas nih. Ini hari Sabtu. Wah, diguyur hujan tapi mudah-mudahan berkah selalu deh. Kalau begitu, selamat mendengarkan.

Ya, 97.7 Fortuna FM, radio punk genjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan beberapa lagu yang sudah di request di interval terakhir dari Karaoke Anjang sana. Dan kalau begitu, Rido pun juga sepertinya harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bergabung pada sore hari ini menjelang malam. Pastinya jangan lupa juga salat maghribnya. Kalau begitu, Rido pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Enjoy bersama.
1: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 20 atau juga sampai pukul 8 malam kita ketemu lagi di acara Fortuna Ajib-Ajib bersama Risa Nosa. Dan seperti biasa tentu buat saudara Fortuna yang malam ini tidak punya acara kemana-mana dan juga punya lagu favorit dangdut, silakan di request saja di acara Fortuna Ajib-Ajib. Satu penelpon langsung lagu diputar sama Bang Hari. Genjreng.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Happy Enjoy bersama R. Mutakin dan Abi Jaya.
1: Oke, sekarang sudah jam 18.28 menit. Langsung saja kita akan coba terima telepon. Semoga nyambung nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Fortuna Ajib-Ajib Genjet.
1: Nyambung, alhamdulillah nyambung. Ini dengan Mama Indah.
2: Halo.
1: Mama ya. Indah?
2: Ya.
1: Oke, langsung ya, denger lagu dangdut apa nih?
2: Pengen Getar-Getar Cinta Cathy Umbara.
1: Buat siapa getar-getar?
2: Buat gigiran.
1: Wah, ya gila mati. Gigir ya weteh gitu ya.
2: Pan anu gigireun.
1: Naon geuna pasti lalaki. Geus geus geus geus. Saya gigireun geus gigireun sadi sadi.
2: Buat Mama Tam. Ponura Teh Meliandri, Teh Olip, Mama Rindu, Teh Aren.
1: Mas, ye.
2: Mak Iis. Pan hujan kayaknya, Mas.
1: Nyaho teu Anas, nyaho teu.
2: Pan hujan meureun.
1: Memang hujan, panas. Tapi beda deui Anas hujan jeung Anas gigireun.
2: Adi dia mah da teu panas.
1: Nya di dinya mah aya gigireun. Haneuteun aya.
2: Buat Kang Basa, Kang Santana.
1: Kesel ini. Sok ngirim ka hiji laki hiji awi.
2: Asupan malam minggu meren.
1: Sok getar-getar cinta buat siapa lagi?
2: Buat Teh Ranti.
1: Langsung diputar lagu
2: buat nge. Semuanya
1: satu
2: aja.
1: Satu penelpon satu lagu langsung ya. Genjreng.
2: Spesialnya
1: nah, sade ya.
2: Buat Bang Hari yang lagi tugas.
1: Nauan dari gitu mah.
2: Semoga sehat selalu. Dirancarkan rezekinya.
1: Bisi,
2: dimudahkan
1: gitu.
2: Jodohnya.
1: Spesialnya balik di kaki ya. Gigireun.
2: Apaan paling spesial nu gigireun mah? Ya,
1: apaan tadi ieu gigireun pertama? Gigireun.
2: Apaan tadi mah encan spesial?
1: Astagfirullah.
2: Aya nama paling spesial.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Anu keur Kiki Plik wae hareudang.
1: Oh, hareudang ya. Hareudang, hareudang piraku rasiko ukur 1000.
2: Semoga semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya ada dalam lindungan Allah.
1: Mama Naste
2: ucapannya, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Okay, sekarang sudah jam 18:35. Kita kembali lagi di Fortuna Ajib-Ajib dia. Selamat malam untuk Waaong ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Fortuna Ajib-Ajib tim Cirengeus.
0: Dengan Mama Rita.
1: Iya.
0: Okay, Mama Rita, mamingan pengen lagu dangdut.
1: Pengen dari Mansur.
0: Mansur.
1: Mansur,
0: iya. Mansur ya?
1: Iya, Mansur.
0: Mansur. Iya, Mansur.
1: Ayo atuh.
0: Mansur.
1: Iya, Mansur.
0: Pan Mansur teh meureun loba.
1: Mansur S.
0: Tidak ada lagu Mansur S mah. Ada juga penyanyinya, penyanyinya Mansur.
1: Iya, dari penyanyi Mansur. Lagunya Rani.
0: Ah, gitu lagunya naon?
1: Lagunya Rani.
0: Cicing wae, Mansur memang Mansur, tapi lagunya apa?
1: Iya, dari
0: Pior ya mah
1: wae. Lagunya Rani.
0: Mansur.
1: Ampakat weh amat sok ngaliur.
0: Mansur.
1: Iya.
0: Iya, Mansur.
1: Iya, Mansur. Kirim salam.
0: Pan tadi mah teu nyebutkan judul lagu na Mansur teh pan banyak. Kalah seuri dia jalan mah teh mah.
1: Kirim salam.
0: Mansur teh pan aya air tuba, air perkawinan, iya. Aku tak percaya anak siapa Badriah. Jadi ya mah
1: judul lagunya Rani.
0: Nah, eta atuh disuhunkeun teh judul laguna. Penyanyi ya,
1: tadi juga eta.
0: Tadi teh ngomong-ngomong patang sebutkeun Mansur, Mansur, Mansur.
1: Iya, udah itu aja.
0: Sok atuh kirim salam buat siapa?
1: Salam buat Mama Ida.
0: Lu jelas atuh itu
1: mah. Ih, Aran teh Olivia, Marian Dwi Pulastri. Manini, Maiis. Buat Kim Basar, Kang Budi, Egi Santana Eslan. Ujeng Geng, Aung Balon, Ayu Susanti, Raben. Pokoknya dukungin aja deh buat semuanya. Saking banyaknya kan jadi lupa. Spesialnya buat Bang Hari aja yang lagi tugas buat malam minggu. Makasih deh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau request itu, kalau penyanyinya Mama Mansur, tapi judul lagunya apa gitu. Mansur, ya Mansur. Mansur, ya Mansur. Mansur, ya Mansur. Ya kan Mansur lagu, banyak lagunya. Ada air dan minyak, kemudian juga air mata perkawinan, air tuba, Badriah. Aduh, ada Santi. Mansur, ya Mansur. Kata. Ya apa judulnya? Aduh, enggak. Judulnya Rani. Nah itu Mansur. Judulnya Rani. Nah itu kan udah enak. Kalau ini Mansur. Iya Mansur. Iya Mansur. Ya apa judul lagunya? Itu

0: Waalaikumsalam.
1: Waduh, Lepeli Andri.
0: Fortuna ajak-ajak genjreng. Hai.
1: Pengen lagu apa dangdutnya?
0: Ya, lagu Juwita.
1: Juwita?
0: Ya, dari Doi Sumbang.
1: Oh, ada ya?
0: Ada dong.
1: Coba ya.
0: Coba dari cari.
1: Mudah-mudahan ada nih. Sairnya Sunda atau pop?
0: Dangdut. Ya, pop ke pop, pop ke pop begitu dah.
1: Takutnya nanti bahasanya Sunda.
0: Enggak, bukan.
1: Oh, bukan.
0: Bahasa Indonesia.
1: Oh, coba kalau gitu.
0: Bahasa Inggris.
1: Bukan bahasa ini, Arab.
0: Bahasa Inggris.
1: Coba atuh hari gitu.
0: Bang Hari, apa kabar? Bang Hari, sehat?
1: Iya, Mama.
0: Bang Hari, kabar? Bang Hari,
1: Wah!
0: Jeng-jeng, hari atau ke mana karena kirim salam ya.
1: Ya, ya boleh.
0: Buat Mama Rita ya, Mama Rita Kang Ujengje.
1: Boleh.
0: Ya, oleh Tia Teh Lilis.
1: Siapa?
0: Mama Indah, Mama Nura, Teh Cita, Kang Fajrinya, Kang Egi, Kang BG. Kang Senja, Kang Adi, Kang Santana.
1: Mel.
0: Ya.
1: Kesana hujan gak tadi?
0: Enggak, Bang Hari.
1: Enggak ya?
0: Iya, enggak ada. Sukabumi mah alhamdulillah ya hujan.
1: Hujan, tadi lumayan sebentar.
0: Enggak ada kesini mah.
1: Aduh, ya belum waktunya. Nantilah mungkin. Kalau waktunya mah masih diatur iya. Sama Allah.
0: Amin. Mudah-mudahan kesini nanti kebagian.
1: Terus
0: obat manini sama mami.
1: Kade ulah-ulah lain jentul teparu gue.
0: Kang Ujeng, ayo ditunggu naiknya. Ah, atau saya sakit tuh ya.
1: Ujeng-jeng.
0: Ujeng-jeng ya. Makasih ya Bang Hari.
1: Sama-sama.
0: Spesial buat Bang Hari, pokoknya mas sehat selalu panjang.
1: Amin. Udah
0: banyak rezeki. Assalamualaikum, genjreng.
1: Waalaikumsalam.

0: Buat Meli Andri, terima kasih Mel. Lagunya sudah kita dengar bersama-sama ya. Dari Duo Sumbang, Juwita katanya. Aduh, jadi inget Juwita teh. Inget sama seorang wanita, Juwita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fortuna ajep-ajep. Genjreng, eh.
0: Genjreng juga gitu. Teolip.
1: Ayo nama enak ya bang. Iya bang. Enak sekarang mah hujan.
0: Oh alhamdulillah betul.
1: Adem sedikit lah.
0: Keren teh enak makan apa gitu. Enak bang sekarang teh enak.
1: Enak.
0: Padahal mah hujan. Siap betul sekali gitu. Enak udah hujan mah.
1: Makan mah makan naon enak-enak.
0: Oh banyak.
1: Makan martabak, ya kane-kane.
0: Martabak. Mm-hmm. Terus duren.
1: Ah, duren sih.
0: Enak duren juga.
1: Enak emang.
0: Uh-uh.
1: Keserangannya 100.000, 150 asanya ah.
0: Nah, tak eta, karena sema tuh hor, kumaha liur awe teh. Hitung-hitungan gitu kalau sema tuh wayahna we, resep mah enak pan.
1: Ayang gratis.
0: Ih, ora urus lagu namanya.
1: Lagu we tuh ayang nama.
0: Lagu salah gua sok-sok ulah kade.
1: Bahtera Cinta.
0: Tah gitu, Bahtera Cinta gitu.
1: Salam ayang nama bisi dicarekan tiga ba. Tiga itu karunya Mama Rita menita Mama teh gegebegan.
0: Eta da Mansur. Mansur. Mansur, heda naon atuh? Mansur teh naon?
1: Karunya abang rewasen eta teh.
0: Pan merenan aya maksud teh Badriah, Aryati. Aya air mata perkawinan.
1: Terus tah eta teh efek makan duren jadi
0: darah cinta buta. Cinta buta. Ieu mah Mansur deui teh naon teh teh. Tamun Bahtera Cinta.
1: Atuh hampura we atuh karunya. Bah,
0: misalnya aya Roma Irama. Terus tanya di bahari Roma Irama, iya Roma Irama. Roma Irama, iya Roma Irama.
1: Roma Iraha.
0: Ya, atau Roma Irama teh naon pan judul lagunya naon?
1: Iya, ada buat Meliandri, buat Marin, buat
0: Bahtera Cinta lain.
1: Iya, Bahtera nah, gitu Cinta pan tadi muda.
0: Nah, tadi emang metakeun.
1: Oh, metakeun.
0: Roma Irama
1: anu awewe anu awewe.
0: Roma Irama sama Nur Halimah?
1: Eta.
0: Roma Irama sama Nur Halimah?
1: Iya abang, Bahtera Cinta, Roma
0: nah,
1: Irama
0: gitu.
1: Sama Nur Halimah, ulah kemariku Eta bisi darah ting-ting
0: kata. Nah Eta Bahtera Cinta, Roma Irama sama Nur Halimah, Bahtera
1: nah,
0: Cinta.
1: Eta abang.
0: Yang beritanya dah Nur Irama, Nur Halimah, iya. Roma Irama, Nur Halimah, iya. Roma Irama, Nur Halimah, iya.
1: Iya, buat Teh Lilis, buat Ibu Ipung Sapuro, ya, buat Kang Sata, ya, ya, Kang Basar, buat Teh Sita.
0: Agak-agak. Agak seri ini.
1: Buat Waong. Waong nyebutan Cina yang punya tanda merah.
0: Iya.
1: Buat Teh Olivia yang punya tanda merah.
0: Tanda merah dia naon itu
1: ya? Inginan naon, ira pepangisnya.
0: Oh, Waong mengintip
1: berenangnya. Mama Apero buat Kang Deren Bantas ya. Mbak Yuni buat Ujang Jeng Rani Bar.
0: Lain eta dua.
1: Insanya buat Teh Aren buat semua aja bang.
0: Eta Ari Meliandri udah dikirim.
1: Tadi pan buat Meliandri, dah abang apa ngecep kayak bulat tuh.
0: Bulat tuh kau. Iker tuh dah.
1: Ayo yang bulat tuh.
0: Sembara kain sebutkan Mansur dengan Roma. Oh iya Roma.
1: Buat
0: ya.
1: Roma yang di, tadi Roma di. Karunya,
0: aduh, Roma lagi. Roma lagi.
1: Buat Roma Irama bareng
0: Nur Halimah
1: Bahtera Cinta.
0: Nah gitu ah, Bahtera gitu. Cinta
1: Genjreng hei.
0: Kumaha ima Roma Irama sama Nur Halimah.
1: Iya ya. Paling mantepnya
0: Roma Irama sama Nur Halimah
1: ya.
0: Ya Roma Irama sama
1: Bang
0: Nur Halimah.
1: Bareng Nur Halimah.
0: Roma Irama sama Nur Halimah.
1: Nur Alif. Bang Haji bareng Nur Alif.
0: Roma Irama Nur Halimah.
1: Siapanya tidak katakan paling kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Oke, sementara waktu tinggal 1 menit lagi menjelang jam 7 di acara Fortuna Ajib Ajib. Dan ini terima kasih untuk yang sudah komen ya, dari Asep Mulyadi. Terima kasih Asep Mulyadi, Fortuna Ajib Ajib Gendreng. Oke. Terima kasih Asep Mulyadi, kemudian juga Rustam Bustami. Terima kasih Rustam Bustami, kemudian juga Amin Satirin, terima kasih. Dan juga Ipung Sapuro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Haji, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Salamnya buat semua fan Fortuna, semoga semua sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Terus juga Supri Lover, terima kasih. Ini dari kawasan Parkud, lagunya Cinta Merah Jambu. Salam genjrengnya buat si Taen, si Eta, si Itu, kawan-kawan, kiwin-kiwin juga buat pejuang receh. Spesial buat Sobat Ambiar, buat Bang Risano, selamat malam dan buat siaran aja deh sampai tuntas. Genjreng, aduh, Eta lagu Cinta, Cinta Jambu Merah ya. Aduh, lagu. Siap lah, lagunya Cinta Merah Jambu ya, dipilihkan dari Dewi Persik ya. Oke, terima kasih Sufri Lover. Kemudian juga Tumium dari warga Mabar Wonogiri, Fitri Haryati, pengen request lagunya Bang Jali, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem, mantepnya buat Bahar yang ganteng. Oke, katanya Abah Wesel, Sampangan Gianyar, Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehatnya. Salam sehat, dilancarkan rezeki dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke, terima kasih Abah Wesel, Sampangan Gianyar, Bali. Rans Baziran juga terima kasih, yang lagi genjreng luar biasa katanya. Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam dari Medan ya. Nah, genjreng katanya, semangat bertugasnya ya Bang ya. Terus juga Anista, Fortuna Ajib Ajib genjreng. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sekarang kita nantikan saat kami akan menyampaikan azan Isya ya. Azan Isya itu jatuh pada jam 7 lewat 5 menit. Jam 7 lewat 5 menit. Jadi ini untuk yang request lagu, siap, nanti kita akan dengar bersama-sama. Oke. Oke ya. Kita nantikan dulu nih saat kami akan menyampaikan azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Oke, sekarang sudah jam 7 lebih 20 menit. Kita kembali lagi di Fortuna Acibah Chip ya. Selamat malam untuk Gula Aren, dan juga selamat malam untuk Kang Maman Avero. Terus juga selamat malam untuk Mbak Yuni. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Fortuna Acibah Genjreng
0: Ujeng Jeng.
1: Ya, selamat malam Bang Hari.
0: Malam, gak kemana-mana nih malam minggu?
1: Enggak. Kan udah malam minggu mah buat anak muda.
0: Boleh lah kalau begitu. Lagu apa nih kira-kira nih?
1: Kalau ada mah pengen Denada yang dijogetin aja.
0: Oh, jogetin aja.
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Buat Mama Rita, Teh Meliandri, Mama Indah, Teh Olip sama Teh Lilisnya ya. Buat Manini, Papi Mami, Kang Egi, Pak Ben, buat Bu Ipung, spesial aja buat Bang Haji.
0: Oke.
1: Yang lagi tugas, semoga sehat selalu Bang.
0: Amin, Ujeng Jeng.
1: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ujeng Jeng. Dan selamat malam juga untuk DM, kemudian juga untuk Teh Olive, dan untuk Papih Mamih juga, kemudian juga Manini ya. Selamat malam untuk semuanya.

sebuah lagu milik dari Denada dengan Jogetin Aja. Ya. Sementara waktu sudah jam 7 lebih 25 menit, kita kembali lagi di acara Fortuna Acip-Acip. Sementara selamat malam, ini untuk yang punya nama Mak Enti ya. Mak Enti, semoga malam ini lagi nguping ya. Agus dan juga Mama Jesse, kabarnya gimana nih malam ini? Semoga kabarnya baik-baik saja begitu. Jadi tidak apa kekurangan sesuatu apapun lah pada malam hari ini ya. Untuk Mama Jesse dan juga Agus ya, bersama Agus. Oke. Ada lagu ini dari saya pilihkan sebuah lagu milik dari duo Serigala.

Oke, sementara waktu terus bergulir, sudah jam 7 lebih 29 menit, kita kembali lagi di Fortuna Ajib Ajib ya. Selamat malam ini untuk Egi, dan juga selamat malam untuk Ranti, kemudian juga untuk Citra. Semoga malam ini lagi nguping Ibu Ipung Sapuro juga ya. Selamat malam Ipung Sapuro, semoga malam ini nggak kemana-mana gitu, di rumah saja ya. Bung Udel juga yang ada di Babakan Bandung, selamat malam Bung Udel. Dan juga Kang Haji Yusuf, selamat malam. Untuk Adit juga di Goa Alpara ya, selamat malam untuk Adit. Dan berikut kita akan coba terima telepon. Aduh ya, kenapa ya? Kenapa enggak jadi? Oh, ini siapa? Teh Anibar ya. Teh Anibar, kenapa Teh Anibar? Coba kita hapus dulu semua nih biar ketahuan nanti. Nah, ini. Oke, buat saudara Fortuna dimanapun berada, untuk Teh Anibar yang malam ini masih nguping, terima kasih Teh Anibar. Tapi kalau mau request lagu dangdut bolehlah ya, telepon aja langsung ke 08 15 14 907 907.

Untuk Eva ya, Eva Mutiara, selamat malam. Eva Bonita, Siti Aminah juga selamat malam. Mudah-mudahan malam ini masih nongkrong di depan radio ya. Dan ini juga untuk yang punya nama Marin ya. Terima kasih Marin. Terus juga buat teman-teman yang ada di Sarimbit, selamat malam. Dan untuk Nisa juga selamat malam. Bang Len juga selamat malam. Mbak Yuni juga selamat malam. Dia Sujubar, selamat malam Dia Sujubar. Dan juga untuk DG, selamat malam DG. Terus juga buat Ireng, Mat Ireng juga ya, selamat malam. Aduh, namanya Mat Ireng, Mat Ireng, berarti orangnya Ireng itu item ya, tapi ini cuma nama aja mungkin ya. Oke, terima kasih untuk Teh Ani. Kalau mau silakan Teh Ani ya, di telepon aja langsung ya, buat Teh Ani bar yang suka bubar-bubar begitu. Ya, 88 dimatiin, paling nantilah jam 12-an muncul 88.

0: Weekly Enjoy bersama R. Mutakin dan Abijar.
1: Oke, sementara waktu tinggal 25 menit lagi menjelang jam 8 di Fortuna Acu-Acu. Kita akan coba terima telepon, semoga nyambung. Halo, selamat malam.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Fortuna
1: Acu-Acu. Iya, betul sekali. Teh Anibar. Teh Anibar pengen lagunya apa?
2: Hitam ya.
1: Kuma-kuma?
2: Hitam.
1: Hitam?
2: Iya.
1: Oh, Rita Sugiarto-nya hitam.
2: Iya.
1: Hitam. Orangnya hitam. Tetapi orangnya
2: manis.
1: Buat siapa, manis?
2: Ih, buat semuanya aja ya, dekupannya semuanya.
1: Eta kirim atuh.
2: Hah?
1: Kirim.
2: Siapa? Buat Bella.
1: Wali, Aduh. Wali, wali.
2: Buat Cita Kang Pati, buat Wao.
1: Kirim wali, si Udin bertanya.
2: Iya, buat wali.
1: Lung.
2: Udin bertanya ya.
1: Tak gitu.
2: Ya gitu. Alak sakit Bang Hari.
1: Siap Bang Len.
2: Suruh Bang Hari ya. Pejabat-pejabat Bang Hari.
1: Oke.
2: Semoga selalu sehat, tetap semangat. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Teh Anibar. Lagunya dari Rita Sugiarto ya. Judul lagunya adalah Hitam. Silakan untuk Teh Anibar disimak aja baik-baik ya. Sekali lagi untuk Mbak Yuni, selamat malam Mbak Yuni.

0: Oke, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 8 malam di Fortuna Ajib. Ajib, langsung aja deh kita terima siapa nih. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ajib Ganyereng, oi.
0: Mani ini?
1: Bukan dong.
0: Oh, Mami ya.
1: Mohon dong.
0: Oke, kalau begitu langsung aja ke lagunya.
1: Lagunya yang eta gelas retak.
0: Buat Mansur. Siapa gelas retak?
1: Mohon.
0: Ya, buat siapa?
1: Sange Manini, Sange Mel, Sange Bang Len, Ujeng
0: Jay,
1: Sange Sang Santana.
0: Santana.
1: Mama Rindu.
0: Marin. Terus, aduh kenapa nih?
2: Betam.
0: Terus siapa lagi?
1: Oh, Bang Len.
0: Bang Len.
1: Bang Len, hulak deh Bang Len ya. Olive.
0: Oh, Teh Olive.
1: Sareng Kang Basar. Wow.
0: Wow.
1: Pak Ben, sareng istrina. Mama Rita. Teh Ranti, Teh Citra, sareng apa Jina. Bah Gaul, Abah Kredil, Bah Yusman, yang Bang Tengamak, Abang.
0: How are you?
1: Terakhir, ada deg-deg tadi, Mami.
0: Terakhir, terakhir.
1: Aduh, Gusti.
0: Gusti.
1: Namun, sayang seri jadi Parisian.
0: Terakhir, kiriman terakhir.
1: Aku jadi ayang dari Sang Edna, Sang Basar, Sang Joko Tek, Pak Oo, Sang Balebat, Sang Eponura.

0: Oke, sementara waktu tinggal 12 menit lagi menjelang jam 8 di Fortuna Aceh Pacu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Fortuna Aceh Pacu, apa kabar Bang Hari?
0: Kabar baik, waong. Aduh, Kasep.
1: Minta lagu Bang ah.
0: Apa?
1: Lagunya Benalu Cinta aja dari Mandu.
0: Tetap Benalu Cintanya.
1: Ya, buat itu ya. Buat yang ibar. Terima kasih sebanyak teh buat Teolip yang punya tanda merah. Terus buat Eliandri, pokoknya buat semua aja lah. Waktunya mepet sih Bang. Makasih spesial buat teman sekasur aja spesial semua.
2: Dukanya.
1: Tentang Hilaris penyiar seni. Ajam-ajam Fortuna FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waong. Lagunya dari Mansur S, Benalu Cinta katanya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Waktunya habis, jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di acara Fortuna Acip-Acip ya. Tapi jangan kemana-mana, jam 8 sampai jam 10 seperti biasa kita akan hadir kembali di acara Kencan Mitra Fortuna bersama Risanosa. Ya. Oke, kalau begitu tetap di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjengan di Sukabumi. Sekaligus Risanosa mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

sebaik-baik keluargamu adalah yang mencukupimu. Tidaklah menjadi keluargamu orang yang paling menyengsarakanmu. Muliakanlah keluargamu, karena mereka adalah sayapmu yang dengannya engkau terbang, asalmu yang kepadanya engkau kembali, dan tanganmu, kekuatanmu yang dengannya engkau mengalahkan musuhmu. Barang siapa yang dikaruniai harta kekayaan oleh Allah, maka hendaklah dia menyambung dengannya tali kekerabatannya, seyogianya bagi orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, untuk saling mengunjungi, tidak saling bertetangga. Kerabatan memerlukan kecintaan, sedangkan kecintaan tidak memerlukan kekerabatan. Sumber kata-kata mutiara.

Okay, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 10 malam ini kita ketemu lagi di acara Kencan Mitra Fortuna bersama Risa Nosa, ya. Dan sementara waktu baru jam 8 lebih 7 menit. Saya akan pilihkan satu lagu yang kedua setelah ada band. Ini ada lagu milik dari Padi, ya.

0: Oke, sekarang sudah jam 8 lebih 15 menit di acara Kencan Mitra Fortuna. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Kencan Mitra Fortuna FM. Genjreng, ey.
0: Ujeng J.
1: Iya, Bang Ari.
0: Waduh, Mamingan masih nongkrong depan radio.
1: Oh, pastinya, Bang. Sampai nanti jam 12 malam.
0: 12, betul sekali. Aduh. Ujeng J, besok istirahat?
1: Istirahat besok mah.
0: Waduh, bisa kelenang kelenong, bro.
1: Oh, banyak cucian, Bang.
0: Oh, ayo sih, bener. Baru juga ini belum dicuci-cuci, udah 3 hari yeah. Dikeuman terus. Geus bau haseum. Ayah wae nyata megah nyeuseuh teh.
1: Begitulah, Bang, jadi bujangan.
0: Dukanya. Aduh. Bener, Bahari udah dikeum dina ember 3 hari. Tadi mau nyuci malesnya.
1: Dikeuman mah sok bau, Bang.
0: Tapi ayah kata Bang Len pakai ini ya, siap Bang Len nanti. Mau nanti udah beres keum ku eta cenah Bang Hari cenah. Oh, ada memang sih untuk pewanginya gitu.
1: Iya.
0: Bang Len. Ya, mudah-mudahan Bang Len juga malam ini lagi nguping nih, Jeng.
1: Pasti.
0: Oke, Ujeng, lagunya apa nih, Ujeng?
1: Pemilik Hati, Bang. Ah, Armada.
0: Oh, Armada.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Salamnya
0: buat
1: Teh Mel, Mama Rita, Ami Ani, Ibu Ipung, Teh Olip, Mama Rindu, Bang Len,
0: terus
1: Pak Ben, Manini, Papi Mami ya. Spesial buat Bang Hari yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ujeng J, lagunya Pemilik Hati. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Jeng Mitra Fortuna FM Genjreng.
0: Aduh, ini mah Mama Rita nih.
2: Iya.
0: Mama Rita pengen lagu apa?
2: Pengen lagu Cinta Sampai Mati dari Arif.
0: Arif Cinta?
2: Cinta Sampai Mati.
0: Cinta tanpa?
2: Sampai.
0: Cinta sampai
2: mati.
0: Oh, cinta sampai mati. Di sini Arif enggak ada. Coba. Cinta.
2: Cari dulu atuh.
0: Cinta sampai mati ada juga dari dangdut.
2: Dan siapa?
0: Itu mungkin Kangen Band adanya.
2: Oh iya, enggak apa-apa kalau enggak ada Arif, Kangen Band juga enggak apa-apa.
0: Cinta kan, sampai mati.
2: Kalau Kangen Band itu orinya.
0: Kangen Band atau di sini ada Rapa Afar, itu kapernya nya.
2: Kaper Rapa Tar. Itu iya, itu waktu boleh kapernya yang dari Rapatan.
0: Rapa Afar.
2: Iya.
0: Buat siapa kirim salamnya?
2: Buat yang barusan.
0: Aduh,
2: buat yang barusan Ujeng J.
0: Terus.
2: Lagi batuk, maaf.
0: Terus. Aduh, ya, gila.
2: Buat
0: batuk Bang Harga sama itu lagi batuk.
2: Buat aduh, ini juga. Ini Teh Mano, Meliandri, Dewi Sulastri, Teh Olivia, Kak Ibar. Suka lupa sih. Pokoknya dikumin aja buat semuanya sih.
0: Boleh,
2: tanpa
0: boleh.
2: Terkecuali buat para fans Fortuna aja. Spesialnya buat para besti semua. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kencan itu potong FM, genjreng
0: juga. DM.
3: Ya.
0: Lagi makan martabak enggak? Pengen lagu apa
3: martabak.
0: Coba?
3: Martabak.
0: Oh iya.
3: Martabak non atuh mehong.
0: Jadi sekarang enggak makan martabak ya?
3: Enggak.
0: Oh ya udah kalau begitu mah lagu apa tuh kalau enggak kan martabak.
3: Kau sama waku.
0: Buat siapa?
3: Salamnya buat semua aja dikumkan dari A sampai Z ya satu-satu.
0: Ada spesial enggak?
3: Spesial buat Bang Hari.
0: Oke. Lagunya apa tadi teh?
2: Biasa.
0: Kau.
2: Kau sama waktu.
0: Siap lah.
2: Ada?
0: Ada, wah itu mah kan lagu kesukaanmu.
2: Lagu itu favorit biasa. Okay. Kesukaanku. Pokoknya buat semua ya, spesial buat Mari.
0: Siap, siap.
2: Mantapnya buat seseorang aja. Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buka di nu anyar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Pertuna Indri.
0: Citranya.
4: Iya, nya.
0: Aduh. Cita kuma malam mingguan sehat.
4: Alhamdulillah lagi sehat.
0: Syukur kalau sehat mah tuh. Bebekmu sehat. Alhamdulillah kebetulan lagi sehat nih.
4: Alhamdulillah ya, kita di sini jadi pada sehat kemarin, alhamdulillah.
0: Bebekmu sehat juga.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Tuh sehat gitu. Aduh. Mun sehat gitu berarti sok enak segala-gala.
4: Ya pasti Ali sehat.
0: Tugasnya.
4: Enak makan, enak tidur.
0: Enak.
4: Naon coba?
0: Apa nak?
4: Kitanya.
0: Gitu ya guys lah. Tong dibahas.
4: Dibahas di si Bang Hari.
0: Duganya. Karena tarang.
4: Kebakar.
0: Karena tarang. Anas.
4: Karena
0: tarang. Jadi Anas.
4: Banyur ada
0: tercair. Itu kena nama gitu karena kulkas lembut.
4: Gaya
0: atau
4: yang tergantung di banjir kau kopi gitu.
0: Ai bae sik kopi mah atuh merenang kumaha nya. Bisi digembrong ku sireum. Citra.
4: Iya.
0: Pengen lagunya apa kira-kira?
4: Rindu tapi malu.
0: Aduh, sama siapa sih dirimu teh aneh rindu.
4: Mau hari we atuh hari rindu.
0: Bener?
4: Iya.
0: Tapi eta molotot moal.
4: Moal atuh.
0: Wah.
4: Moal.
0: Bisi kita eta molotot gitu.
4: Mau
0: ke
4: Bang Hari,
0: duka
4: Bang Hari
0: mau molotot. Wah. Ini ada dua nih, Cutrani atau Najia?
4: Najia deh.
0: Boleh. Jadi mau molototnya?
4: Wah, terang aja.
0: Sok sih nanti kemarin. Naon teh naon deh naon ya. Naon teh naon ya gitu.
4: Wah, wah. Gak ada lagi orang yang
0: gak
4: dengerin.
0: Alhamdulillah gitu.
4: Lagi asik di depan dia mah.
0: Siap lah kalau gitu.
4: Salamnya buat semua aja deh Bang Hari. Yang sudah pernah naik mungkin ya, sama yang belumnya juga. Tanpa terkecuali pokoknya dari A sampai Z. Isya buat Bang Hari aja. Kamu jaga sama tetap. Saya selalu ya, bahagia selalu.
0: Amin, amin, amin.
4: Dan buat ya aja deh. Makasih ya Bang Hari. Ya. Yuk,
0: assalamualaikum. Ini udah 4 penelpon ya. Udah 4 penelpon, kita ke lagu aja dulu. Yang telepon sabar aja, pokoknya nanti kita akan terima. Sekarang kita ke lagu dulu. Nah ini ada Armada, ada Rapa Afar, Andra Spati dan juga Najia.

0: gue juga gak bisa jadi pacar lo.
1: Ya gue gak masalah kalau lo gak jadi pacar gue. Tapi kenapa lo batalin biar bisa kuliah lo itu? Gue bisa jadi temen lo, gue bisa jagain lo terus. Dan gue gak apa-apa kalau lo gak jadi punya gue.
0: Enggak, Raff. Dan gue minta

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer

0: Bumi Hong, semua acara satu tempat sempurna.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Oke, sementara waktu tinggal 12 menit lagi menjelang jam 9 di Kencan Mitra Fortuna untuk hari yang ke-15 ya, di bulan Agustus 2026. Ini selamat malam dan terima kasih untuk Teh Olive, DM, kemudian juga Ami Ipah. Selamat malam Ami Ipah, semoga malam ini gak kemana-mana ya, di rumah saja. Sama seperti Mbak Yuni, Kang Mamana Vero juga selamat malam. Terus juga untuk Gula Aren dan untuk Marin juga selamat malam. Teh Andi Bar juga selamat malam. Citra Ranti juga selamat malam. Kemudian untuk Ipung Sapuroh, selamat malam untuk semuanya. Meli Andri juga selamat malam Meli. Waong juga selamat malam Waong. Dan Kang Santana, Kang Santana lagi di mana nih malam ini Kang Santana? Di antos Kang Santana. Kalau memang ada waktu untuk request lagu di Kencan Mitra Fortuna.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi. Nah, ini buat saudara Fortuna dimanapun berada, apabila kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar mandi, kemudian juga WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai dengan tenor yang dipilih. Kemudian proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah, cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang juga di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

dekatnya dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit Tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat,

0: Ya, 97.7 Fortuna FM, radio punk gencrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Wah, jam 9 malam pastinya kita bertemu di programnya Kencan Mitra nih. Pastinya bersama Rido dan juga Bang Hari Sanosa yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 10 malam nih. Boleh banget pastinya yang mau bergabung pada malam hari ini bisa langsung ke layan telepon Fortuna ataupun juga ini Rido kayaknya baru mau posting-posting ya. Coba sebentar, ini sepertinya ada telepon yang masuk, kita coba angkat.
1: Kita terima.
0: Yap.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
1: Dengan siapa Genjreng?
2: Biasa sama Teh Mimin.
0: Teh Mimin.
1: Oh, Mimin.
0: Selamat malam Teh Mimin.
2: Malam kembali Abang.
0: Ini gimana nih gimana malam minggunya?
2: Abang Hari sama Bang Rido sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kebetulan lagi sehat.
0: Betul. Betul banget nih. Kira-kira Teh Mimin mau request lagu apa nih Teh Mimin?
2: Pengen lagunya dari Bondan ya.
0: Bondan yang
1: Bondan
0: judulnya
1: Bondan Prakoso.
2: Yang Selamat Jalan.
0: Oh, Selamat Jalan. Mangga.
2: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa Teh Mimin nih?
2: Salam-salamnya buat semua-semuanya aja yang udah pada naik.
0: Kumkan saja.
2: Kumkan saja.
0: Mangga.
2: Dari A sampai Z.
0: Mangga.
2: Buat Bang Hari sama Bang Rido.
0: Iya.
2: Saya ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama. Okay. Terima kasih banyak juga.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin.
2: Dilancarkan ya rezekinya.
0: Amin. Darwalanya dan sebaliknya. Mimin.
2: Oke,
0: terima kasih ya, banyak.
1: Sama-sama.
0: Yap, terima kasih banyak Teh Mimin nih. Oke, kita
1: Mimin ya.
0: Coba di belakang Teh Mimin ya, Bang ya.
1: Ada lagi.
0: Kita terima, ada lagi nih yang masuk nih. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Genjreng Mitra Fortuna, genjreng euy.
0: Genjreng euy. Pak Ben nih, Pak Ben.
1: Oh, Pak Ben ya.
3: Selamat malam, Bang Rido, Bang Hari, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar
1: baik-baik saja. Ben.
3: Alhamdulillah kalau gue udah sehat ya.
0: Iya, betul sekali Pak Ben. Gimana nih malam Minggu, nyantai aja?
3: Pak Ben nih lagi sebentar, Pak Ben nih lagi nonton sama rekan nih lagi di Aspersib.
0: Oh,
1: iya betul.
3: Naik dulu pengen on air dulu di acara Kencana Mitra Fortuna. Soalnya enggak lama Pak Ben enggak on air ya. Sibuk.
0: Bener banget
3: juga
0: nih.
3: Juga begitu. Jadi gak
0: betul,
3: ada waktu.
0: Betul.
3: Gue bisa menyempatkan. Iya.
0: Nih, tapi ngomong-ngomong Pak Ben mau request lagu apa nih malam hari ini?
3: Lagunya dari Wali.
0: Wali, apa nih judulnya?
3: Koi Hijrah.
0: Judulnya apa?
3: Koi Hijrah.
0: Oke.
1: Koi apa?
0: Koi.
3: Koi Hijrah Bang Hari.
1: Koi. Koi Hijrah.
0: Koi Hijrah. Sing eling, sing eling. Kita cek dulu. Koi Hijrah.
1: Koi.
0: Pakai Y kalau enggak salah, Bang.
3: Koi Hijrah. Kui.
1: Sama K ya. Oh iya ya, kan sama K.
0: Iya, Koi Hijrah.
1: Boleh Koi.
0: Mangga salamnya Pak Ben.
3: Ingat salamnya buat yang barusan siapa itu?
0: Teh Mimin.
1: Mimin.
3: Buat Teh Mimin ya. Ya salam itu baru dengar Pak Ben itu dari Teh Mimin ya?
0: Baru itu, Pak.
3: Ya, salam kenal aja nih Pak Ben ya Teh Mimin ya. Selamat malam aja.
0: Yap.
3: Buat Teh Meliandri juga, selamat malam Teh Meli. Gimana kabarnya malam ini?
0: Teh Mel.
3: Iya, buat Man ini yang punya sejawa baratan kalau lagi
1: salam on air.
3: Gak bisa direm. Improve ya Man ini,
1: Teh Man ini ya. Belum rem nah, sama.
3: Selamat malam ini, buat
1: rem kaki blong, rem tangan blong.
0: Rem blong gitu.
3: Pokoknya buat Bang Hari sama Rido aja lagi yang
0: gitu. Terima kasih banyak.
3: Malam aja ya. Semoga sehat selalu. Pokoknya kum buat semuanya fan Radio Fortuna.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu. Buat Bro juga semoga sehat selalu. Salam dari Pak Ben.
0: Sebaliknya Pak Ben.
3: Salam Baktos Kasadayana.
0: Oke.
3: Amin. Begitu aja Bang Hari ya.
0: Yup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kui.
0: Kui Hijrah. Aduh, mengingatkan untuk Eling ya.
1: Kui. Kui itu bahasa apa? Kui itu ya.
0: Kui
1: bahasa
0: itu, Arab itu. Kui itu balikan dari yu. Kalau yu kan dibalikin jadi kui. Bahasa yuk. Gaul itu Bang.
1: Jadi bahasa. Kan itu nama seperti kuya-kuya
0: bukan.
1: Gitu.
0: bukan seperti itu.
1: Ya, biasa anak muda mungkin ya.
0: Iya benar bahasa gaulnya katanya ya.
1: Oh gitu ya. Pantesan atau ada lagi?
0: Ada lagi satu lagi ini coba kita angkat bang ya. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam Teh Ani Bar.
4: Ya. Sehat ya.
0: Alhamdulillah kabar baik.
4: Sehat, sehat. Tetap semangat.
0: Terima kasih banyak. Teh Ani Bar ini mau request lagu apa nih malam hari ini?
4: Pengen lagunya itu yang Mendua.
0: Mendua.
1: Oh, Mendua. Ya. Siapa yang Mendua teh?
4: Hari sama Bang Rido.
0: Kita berdua bukan Mendua ya.
1: Kalau Mendua mah plat band.
4: Itu lagi berdua.
1: Oh berdua.
0: Siap.
1: Kalau Mahari sama ini mah enggak Mendua.
0: Gitu. Iya kita apa berdua bukan
1: berdua.
4: Iya. Kalau lagu Mendua.
0: Oke.
4: Okay.
1: Tadi kan bilangnya Mendua Bang Hari sama Liur.
4: Iya.
0: Ya udah salam jualnya buat siapa nih? Dani Bar.
4: Sampai ya. Marita.
1: Nah, Mbak Mendua.
4: Buat Ben. Buat Manini, buat Mami Papi. Buat Mais, Meliandri ya. Teh Mano. Dela, Teh Olivia. Aren buat kita sama Kang Balik. Buat Waom. Buat Kang Ujang Jengje ya.
0: Kang Ujang J.
1: Ujang Jengje. Ujang J.
4: Jeng-jeng-je.
1: Salah ya tetap iya ya. Bukan ujang jeng-je. Ujang-je-je. Aduh.
4: Iya lah. Dikira jeng-je-he.
1: Coba ulangi lagi. Coba kuma-kuma itu. Ujang apa?
4: Lupa.
1: Coba.
4: Ujang-jeng-je.
1: Duh ya.
0: Kang ujang-je.
1: Ujang-je.
4: Atau
1: jeng-je
4: ya.
1: Jeng-je. Coba sebenar. Sebenar. Pasti modal dietnya pas salah wae gedengan nyebut Fortuna Kutuna. Saya coba sebenar.
4: Ujang jeng-je.
1: Tuh, salah. Ujeng. Coba ujeng. Ujeng.
4: Ya udah.
1: Ujeng.
4: Ujeng
0: je
4: ya.
1: Ujeng. J. Nah, coba sekali. Ujeng.
4: Kang Ujeng ya.
1: Ujeng. Kehula sok Ujeng.
4: Ujeng.
1: J. Nah, sok coba ayeuna dilangsungkeun.
0: Terima kasih banyak Teh Ani Bar.
1: Kencan mitra Kutuna di sini. Kutuna. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kang Ujeng J.
1: Ujeng.
0: Ujeng Jai.
1: Bang Nu Bogos kan di sini. Teh Ani, makasih Ujeng. Dani.
0: Dani Bar, selamat malam. Terima kasih banyak.
1: Ujeng J.
0: Ujeng J.
1: Iya. Lain Ujeng JJ. Ujeng JJ lain. Capek deh. Ada lagi?
0: Ini belum ada lagi yang masuk nih kayaknya.
1: Ya udah, kalau begitu ada di Facebook nanti kita baca juga ya.
0: Boleh.
1: Kita ke lagu aja dulu ah.
0: Mangga.
1: Supaya menghilangkan stres nih.
0: Oh ini ada yang masuk nih bang nih.
1: Coba
0: siapa nih?
1: Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kencan Mitra Fortuna FM Dinjeng. Oi.
0: Oh iya gitu. Semangat deh.
1: Kencan Mitra Fortuna.
5: Dari tadi masuk.
1: Bisi salah deh kata. Kencan Mitra Kutuna Genjreng. Oi. Kutuna.
5: Oi. Siapa yang bilang Kutuna?
1: Bisi salah gitu. Kencan Mitra.
5: Bang Hari Arido.
1: Kencan Mitra.
5: Kan udah barusan kencan sekali Mitra coba. Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
1: Bener.
5: Emangnya Teh Ani Bar.
1: Bukannya.
5: Bang Hari Arido.
1: Itu naon.
0: Selamat malam
5: Teh Mel. Biasa pengen dengerin suara Bang Hari sama Arido katanya ini.
0: Siapa tuh?
1: Lain dengerin bentar, lagu. Ya. Lain request lagu.
5: Bentar mau request lagu sebentar.
1: Bisi. Jadi dua-duana maunya request lagu aja dengar suara Bang Hari dan Ridho.
0: Mangga.
5: Iya.
1: Nah, tuh.
5: Mau request lagu?
1: Nah, gitu.
0: Boleh dong.
5: Lagunya?
0: Apa tuh?
5: Itu Istana Bintang. Bintang.
0: Apa temen?
1: Istana Bintang.
0: Oh, Istana Bintang.
1: Iya, dari ST12 nya
0: Setia Band.
1: Boleh.
0: Setia Band. Salam-salamnya buat siapa, Temel?
1: Salah deh.
5: Ah, Bang Arima enggak salah, Uge.
0: Bener kade, kok, bener.
1: Kade. Gitu. Kencan mitra kutuna. Kutuna deh. Iku mah
5: teh anibar. Kencan mitra Fortune FM genjreng, euy.
1: Oh, sama Meli tamanya.
5: Iya, ini Meli, bukan Tanibar, ya Tanibar.
1: Duganya.
5: Bang Hari, spesial dulu ya.
0: Boleh dong.
5: Spesial yang pertama ini yang lagi nguping.
0: Selamat malam.
1: Nah, geningan, halo. Kata siapa tadi? Bang Ben mah cenah teh anibar teh ku dibere lauk.
0: Lauk.
1: Ku dibere lauk.
5: Kirim atuh Pak Ben.
1: Jadi ulah ngomongna teh anibar teh ku dibere lauk heula cenah.
5: Kuduna dibere laukna ti Pak Ben nya.
0: Oh, atuh kenyang itu mah.
5: Bang Hari.
1: Bener eta teh kuduna mah.
5: Bener pisan.
1: Tapi da Pak Ben mah cuma ngomong doang.
5: Buktikan dong Pak Ben.
1: Tak gitu atuh. Tah, kata Meli juga
0: kudu digaskan tuh Pak Ben
1: katanya. Ulah. Omdo hungkul gede.
5: Jadi kekesep ku Bang Hari.
1: Udah, kudu jeung bukti lawan nyata.
5: Iya. Aku kirim salam lagi ah.
0: Boleh dong Teh Mel, lanjut silakan.
5: Buat tadi Cani buat kamu jeng-jeng. Mama Rita. Mama rindu yang jauh di sana, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Teh Olive, Teh Lilis. Mama Ina, Mama Nura, Teh Citra tadi udah naik ya sama Kak.
1: Udah,
0: Citra.
5: Pak Ben, selamat malam.
0: Pak Ben.
5: Pak Budi sama Teh Delanya. Itu Teh Yati Bali. Mbak Yuni Tanjung Sari, selamat malam. Udah naik belum Mbak Yuni?
0: Mbak Yuni gak tau tuh.
5: Buat Pak Maman Apero. Buat Ibu-Ibu Sapuro selamat malam. Ibu Balebat, Mami Mino, Ibu Bapak Marwan. Apa itu kan? Ibu Bang Hari lagi catan sama bebeknya.
0: Lagi catan sama bebeknya.
6: Sugate ujang jeng-jeng.
5: Oh, Teh Anibar.
0: Teh Anibar.
6: Ujang, jeng jeng.
5: Kang Ujang.
1: Ujang jeng jehe.
0: Aduh.
1: Ujang jeng jehe.
5: Ujang jeng jehe. Mama Manini kemana? Manini belum naik.
0: Oh, iya, prima donna.
1: Untung ada yang ini, gitu.
5: Ada yang rekam
0: ada
5: ya.
0: Ada yang rekam.
1: Iya, tata.
5: Oh, iseng banget. Buat itu Mami Papi. Pokoknya spesialnya mah buat Ayang Bedmel yang lagi nguping.
0: Halo, selamat malam.
5: Ini lagi nyimak. Buat Teh Lisna ya, Kang AM, Kang Korban Fitnah, Kang Ateng-Ateng, Kang Mus Mulyadi, Kang Beden Bantas, Kang Joko Tangku. Buat spesialnya mah yang spesial kudu buat Bang Hari sama Arido.
0: Terima kasih banyak, Kemel.
5: Panjang umurnya.
0: Amin dah sebaliknya.
5: Arido belum ngapel dong. Apa udah?
0: Udah, aman.
5: Apa udah tadi jam 6?
0: Ngapel dulu.
5: Iya dong, malam minggu.
0: Malam minggu bener.
5: Masa kalah sama Bang Hari? Udah tuh ya Arido, Bang Hari terima kasih.
0: Terima kasih banyak juga Teh Mel.
5: Iya, ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gejreng euy. Waduh. Itu direkam
1: tuh. Aduh, aya we.
0: Tanibar bercanda ya, damai.
1: Bang Arima cenah. Au ah cenah.
0: Au ah.
7: Ya udah kita ke lagu aja dulu.
0: Oke.
7: Ini udah ada 4 lagu nih. Ada Bondan, ada Wali, ada Plat Band, ada Setia Band.
0: Oke.
7: Oke, jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Kencan Mitra Fortuna FM Kencereng.

0: bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.

0: udah yang komen
1: betul. Ini ada korban fitnah Das nih. Assalamualaikum kencan mitra Fortuna Genjreng. Ey, kirim salam buat Bu Ipung Sapuro, Teh Melandri, Teh Aren, Teh Olive, Olivia Senja, Maman Apero, Mak Nini, Mak Is, Teh Anibar, Bang Lens, Pak Ben, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujing J, Leila Leila Binangkit, Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Pak. Ini banyak banget nih. Dan pastinya ini buat semuanya aja mungkin ya. Ini mau lagu dari Wali, Salam Lima Waktu.
0: Salam.
1: Salam Lima Waktu. Selamat tugas sampai tuntas Bang, terima kasih. Sama-sama korban fitnah Das, terima kasih banyak juga. Ini selanjutnya juga Tumium Virgo dari Medan. Terus Bi Noer juga, kencan mitra Fortuna FM Genjreng. Ini Purabaya, nyimak aja. Spesial buat abang berdua, selamat bertugas aja. Kirsalnya buat semua Soda Fortuna, ucapannya Genjreng. Terima kasih banyak Bi Noer, selamat malam juga. Ateng-ateng di kencan mitra Fortuna FM Genjreng. Ini Ateng Duren Gede hadir. Selamat malam Bang Hari juga Arido, nyimak selalu Genjreng. Ada Ibu Ipung juga, selamat malam Ibu Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencan mitra Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Haji dan Arido, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbul Alamin. Doa sebaliknya juga, salam-salamnya buat semua fans Fortuna FM, semoga semuanya sehat selalu. Ini hadir aja Bu Ipung nih. Ini kayaknya yang komen-komen baru segitu doang nih Bang nih.
0: Ya udah. Kalau begitu kita akan coba lagi telepon. Apakah ada yang sudah bergabung atau coba memang malam ini masih nongkrong depan radio? Silakan yang punya waktu dan juga punya lagu favoritnya langsung telepon aja di acara Kencan Mitra Fortuna.
1: Iya, ini udah ya. Ada yang masuk nih Bang.
0: Coba.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Genjreng.
1: Genjreng.
0: Dengan siapa Genjreng?
1: Teh Lisna.
0: Kirain Teh Li. Siapa adeknya
1: Teh Lilis?
0: Itu adeknya Teh Olive. Teh Olive. Siapa namanya Li?
1: Teh Lilis itu mah.
0: Lilis ya. Lilis ini itu. Lisna.
1: Teh Lisna.
0: Kalau itu mah Lilis.
2: Semua pakai
1: nak. Nah, teh, nah. Selamat malam Teh Lisna.
2: Halo, ya, malam juga.
0: Mulai.
1: Ini jangan-jangan nundutan nih Teh Lisna nih.
2: Udah.
1: Oh, kirain teh nundutan.
0: Takutnya dirimu baru bangun tidur juga gitu. Sepuntel.
1: Lulungu.
0: Gitu. Jadi takutnya nanti dibilang Fortuna Kutuna.
1: Gitu. Aduh, jadi ingat ini Teh Ani baru lagi. Aduh. Ya sudah, Teh Lisna ini ngomong.
0: Kencan Mitra Kutuna, siapa? Lisna. Pengen lagu apa Lisna?
2: Pengen Tulus dari Raja.
1: Raja. Tulus. Mangga atuh. Kirsalnya buat siapa nih Teh Lisna?
2: Salamnya buat Teh Mel.
1: Teh Mel.
2: Buat Teh Olive. Buat Teh Aom. Buat Bang Len.
1: Bang Len.
2: Iya.
0: Terus.
2: Buat Teh Asti. Teh Aren Manini. Tenggoko. Buat Mah Rasi Teh siapa lagi? Teh Ranti. Buat semua aja deh.
1: Semuanya aja.
2: Boleh. Ya, spesialnya buat Arido sama Bang Hayo.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
0: Amin. Amin.
2: Terima kasih. Genjreng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lisna ya.
1: Teh Lisna. Iya. Betul.
0: Dari lagunya Cibatu. Dari Raja.
1: Tulus.
0: Tulus. Tulus teh apa teh sair teh kalau enggak salah teh.
1: Aduh, enggak tahu dari itu.
0: Itu memang lagi booming bunyi dulu itu ya. Lagu Tulus itu. Raja.
1: Keren penyanyi Tulus ya.
0: Bukan, ada Tulus juga hati-hati di jalan.
1: Iya, betul. Hati-hati di jalan.
0: Oke, ada lagi?
1: Belum ada lagi yang masuk nih, Bang.
0: Aduh,
1: ini belum ada yang masuk lagi. Oh, ini ada satu nih, Bang nih.
0: Coba
1: kita terima lagi.
0: Kita terima.
3: Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Kencan Mitra Fortuna Genjreng
1: Genjreng
0: Genjreng. Ini seperti orang gua parah nih.
1: Aduh, siapa nih?
3: Orang gua parah ini.
0: Iya.
3: Dari gimana Bali. Gimana tuh kabar berdua pada sehat?
1: Alhamdulillah, Teh Yati, gimana dirimu?
3: Alhamdulillah sehat juga.
1: Sehat juga.
0: Karena si Mas Tono.
3: Malam Minggu ya.
0: Si Mas Tono ngapain si Mas Tono?
3: Ada nih.
4: Mana, Bang?
1: Oh, selamat malam Mas Tono.
0: Mas, kapan atuh Mas ngomong nah hungkul dirimu mah?

0: Balik ke Jawa. Oh,
1: bang, bentar lagi lah.
0: Ah, benar.
2: Kalau mau ngopi bareng Bang Hari lagi ceramahnya.
0: Heeh, makanya tuh pengen ngopi bareng gitu nih. Nih gimana orang Jawa tuh.
2: Udah melupain ya, Bang ya?
0: Heeh, benar. Cara ker
2: eta ngopi luwak teh melupain imahnya.
3: Ngopi tupai.
0: Cari-cari Mas. Tapi sehatnya Masnya?
1: Alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Masih sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi sehat nih.
2: Alhamdulillah ya pada sehatnya.
0: Amin. Amin.
2: Hari bareng Bang Hari, semoga pada sehat selalu.
3: Amin. Doa sebaliknya juga Tehyati. Tehyati, yeah. Ini ngomong-ngomong mau lagu apa nih malam hari ini Tehyati?
2: Pengin itu lah, pengin suka kamu.
3: Suka kamu. Dari siapa tuh yang nyanyi?
2: Suka suami.
3: Suka kamu. Suami.
0: Diganti lagu aku suka kamu gitu.
3: Itu bukan?
2: Suka.
3: Oh, bukan.
0: Suka sama suka. Oh, suka sama suka.
3: Suka sama suka. Boleh tuh. Kirim salamnya buat siapa Teh Yati?
2: Buat yang barusan teh siapa teh?
3: Teh Lisna tadi.
2: Oh, buat Teh Lisna ya.
0: Lisna.
2: Buat Olivia Senja, buat Kang Basaria, Kang Santana. Buat Egi.
3: Kang Egai.
2: Iya, buat Kang Egi. Buat itu Maiis, buat Teh Aren,
3: selamat malam Teh Aren.
2: Buat semua aja deh ya.
3: Semuanya aja.
2: Lagi makan ini.
0: Oh, lagi makan.
2: Dulu denger Bang Hari.
0: Oh, lainnya si Mas ya. Tono sama Oppo makan Mas Tono?
1: Sama Topan.
0: Oh, dikin sama Boso gitu.
3: Boso.
0: Boso Jawane.
3: Aduh. Semuanya oh ya Boso.
0: Boso Jawane ki Oppo teh. Aduh.
2: Ya buat Bang Hari aja ya.
3: Terima kasih banyak. Amin,
2: mas balik. Jaga kesehatan ya, Bang Hari.
0: Amin.
2: Jangan lupa kopi yang anget.
0: Udah pada dingin kopi neng.
2: Atuh, gimana tuh ya?
0: Dipaksa.
2: Mau dikirim teh jauh.
0: Nggak apa-apa.
3: Tinggal seru lagi nanti.
0: Nanti aja.
2: Makasih banget ya.
0: Sama-sama.
2: Bang Hari, ucapannya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih untuk
3: Teh Yati.
0: Ya.
3: Oh, Mama Yati.
0: Atau Teh Yati juga boleh bersama Mas Tono.
3: Betul.
0: Mas Tono malamnya lagi makan ya.
3: Selamat makan-makan.
0: Enak nih kalau makan malam itu. Biasanya suka cepat ngantuk gitu.
3: Tinggal tidur tibra wainya bangnya.
0: Bangun pagi.
3: Bangun ya, pagi segar.
0: Mas Tono, sekarang Mas Tono sama Mama Yati itu sudah menemukan kebahagiaan.
3: Aduh, gitu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Gitu.
0: Udah berapa tahun sekarang gitu? Aman-aman saja.
3: Aman-aman saja.
0: Iya. Mungkin udah ada sekitar 7 tahun ya.
3: Wah, luar biasa.
0: 7 tahunan lah gitu ya. Berumah tangga untuk yang kesekian kalinya.
3: Oke.
0: Sukses untuk Mama Yati dan juga Mas Tono.
3: Amin, amin.
0: Mudah-mudahan lancar ya. Tidak ada gangguan apa-apa.
3: Amin, amin.
0: Pokoknya jadi keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warohmah.
3: Bahagia selalu pokoknya.
0: Amin, amin. Aduh, Mama Yati itu sebetulnya banyak kenangan sama Mama Yati Bang Hari itu.
3: Oh, oke, oke.
0: Karena dia seorang artis juga gitu.
3: Oh, artis apa tuh?
0: Artis karaoke gitar senja gitu. Artis gitar senja gitu. Oh, dia itu aktif gitu. Rekaman muncul juga di sini ketika waktu masih ngajanda.
3: Oh. Berarti gak silaturahmi lagi ya tuh Mama Yati.
0: Iya,
3: kalau
0: sama
3: ada waktu.
0: Tapi kemarin juga sempat kesini sama suami yang baru itu.
3: Suami yang baru.
0: Mas Tono.
3: Mas Tono.
0: Aduh, kata saya ini siapa ini? Ini kan suami bari. Oh, suami ya. Mas Tono. Iya. Aduh, anjir teh. Si Mas Tono ya. Menang rezeki orang Sunda, orang Sukabumi.
3: Oh, menyala. Aduh. Menyala.
0: Mas Tono eh. Mau datang ke Fortuna nanti Bang Hari ini ngenalin dulu ini Mas Tono adanya. Ini Mas Tono bareng sama Mama Yati. Betul sekali kan, ini suaminya saya tuh. Oh, suaminya. Anjir deh. Berarti ya. Baru ya sama Mama Yati. Betul nyana baru, baru sebulan dua bulan dan nikah sama dia jana. Saya tuh gak bisa jauh sama dia tuh. Dia tuh abong-abong penyanyi dangdut. goyangannya Pak Ari.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Sampai tertarik begitu. Jadi saya tidak akan bisa melepaskan dia.
3: Anjir. Mungkin gitu. Baik Mama Yati ya.
0: Ya selain baik, tapi kan pengakuan dari Mas Tono itu goyangannya katanya.
3: Oh, menghibur.
0: Ya, jadi kalau setiap nyanyi goyangannya gitu.
3: Wih, keren Mama Yati. Suaranya juga bagus Mama Yati.
0: Mama Yati itu seorang artis gitar senja. Gak ada duanya gitu. Ya. Dari jauh dia itu dari Bali.
3: Babakan Limbangan.
0: Sampai datang ke Fortuna jauh-jauh dari Bali coba.
3: Dari Bali
0: pengen nyanyi. Pengen nyanyi, pengen hiburan gitu. Enggak ada lagi, cuma itu aja.
3: Legend berarti.
0: Oh, legend ya itu. Ah, udahlah pokoknya mah. Ya udah, kalau begitu kita ke lagu aja deh.
3: Yap, boleh banget.
0: Karena waktu habis waktunya.
3: Iya, kita sekalian closing aja, Bang. 4 menit lagi.
0: Pamit aja deh. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan ini mohon maaf dari Bang Hari dan juga dari
3: Rido.
0: Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, dengan waktu dan juga program yang sama.
3: Betul.
0: Dan tidak lupa kita mengucapkan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Sebaik-baik keluargamu adalah yang mencukupimu. Tidaklah menjadi keluargamu orang yang paling menyengsarakanmu. Muliakanlah keluargamu, karena mereka adalah sayapmu yang dengannya engkau terbang, asalmu yang kepadanya engkau kembali, dan tanganmu, kekuatanmu yang dengannya engkau mengalahkan musuhmu. Barang siapa yang dikaruniai harta kekayaan oleh Allah, maka hendaklah dia menyambung dengannya tali kekerabatannya. Seyogianya bagi orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan untuk saling mengunjungi, tidak saling bertetangga. Kerabatan memerlukan kecintaan, sedangkan kecintaan tidak memerlukan kekerabatan. Sumber kata-kata mutiara.

0: Ya, 90,7 Fortune FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Well, selamat malam Minggu, selamat malam pastinya untuk saudara Fortuna semuanya. Nih, malam hari ini jam 10 malam pastinya Mas Rido dan Bang Hari Sanosa menemani saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 12 malam sampai tuntas di programnya Ngaronda nih. Jadi untuk saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung pada malam hari ini boleh banget bergabung di line telepon Fortuna di 0815-1490-7907.
1: Ya, betul sekali. Ya, jadi buat saudara Fortuna, kita malam ini ngeronda nih.
0: Ngeronda gitu.
1: Ngeronda itu adalah kegiatan berjalan, berkeliling.
0: Berkeliling
1: atau juga berpatroli secara bergiliran.
0: Oleh
1: warga untuk menjaga keamanan, ketertiban dan juga mencegah kejahatan-kejahatan di lingkungannya masing-masing.
0: Yap, betul sekali.
1: Ya, seperti perkampungan atau juga perumahan.
0: Perumahan.
1: Ini biasanya dilakukan pada malam hari.
0: Malam hari, ya. Betul, betul.
1: Jadi buat saudara Fortuna, mudah-mudahan walaupun malam minggu tetap aja ngeronda ada gitu.
0: Iya, jangan ditinggalkan dong. Jaga bumi kita.
1: Jaga ya lingkungan kita supaya lingkungan kita aman dari segala kejahatan-kejahatan.
0: Yap, betul sekali.
1: Dari sekarang memang harus dipersiapkan lah untuk ngeronda itu apa keperluannya tuh. Bukan sarung ungkul,
0: apalagi makanan gitu.
1: Makan atau beras atau peda cengek bukan.
0: Aduh ya. Peda mantap tuh malam-malam.
1: Iya.
0: Peda.
1: Harus disiapkan itu mental.
0: Mental ya. Kesehatan.
1: Fisik. Ngeronda itu kan masuknya malam hari ya.
0: Iya,
1: jadi kita harus
0: malam.
1: Jaga.
0: Betul sekali. Ya, pokoknya sehat-sehat deh untuk saudara Fortuna
1: semuanya. Amin, mudah-mudahan lah. Yang ngeronda juga ini biasanya yang ngeronda itu ada tempatnya gitu di pos ya.
0: Pos ronda.
1: Di pos ronda.
0: Benar.
1: Tempat warga berjaga atau juga piket atau juga ya singgah lah sambil memukul kentongan-kentongan.
0: Oh iya.
1: Sebagai tanda. Atau juga komunikasi komunitas ya, atau juga komunikasi berarti di situ ada yang ngeronda.
0: Ada yang ngeronda nah. Nih. Hadir.
1: Gitu. Trong. Naonnya takolan gitu nya.
0: Tiang listrik
1: bisa itu juga tapi tong lo lihat tuing takolan. Ya misalnya
0: tiga ketukan udah dia Bang ya.
1: Tapi kadang-kadang kalau yang tiga ketukan itu orang suka mengartikan bukan ngeronda saja. Tapi oh berarti udah jam 3 nih.
0: Itu ada artinya berarti.
1: Ada artinya. Satu kali ketukan jam 1.
0: Jam 1.
1: Dua kali ketukan jam 2.
0: Oh, baru tahu nih Ridwan.
1: Tiga kali ketukan berarti jam 3. Ada yang mengartikan seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi salah mengartikan atau gimana gitu ya. Ada juga orang yang dengar misalnya tiga kali tong. Wah, ada ronda euy. Terus tong.
0: Udah jam 3 nih.
1: Oh, jam 3 aja lah. Aduh, Bang Udang teh, oh karena jam 1 benar. Ngetok teh atuh cenah sampai 3 kali gitu sekali jam 1. Okay. Ada yang gitu juga gitu.
0: Oh, kayak kode gitu berarti Bang ya.
1: Itu ya. Kalau ada orang yang tidak dikenal atau juga ada pencuri, nah baru tong nah gitu rame.
0: Berkali-kali berarti itu. Oke.
1: Itu mah tahu Bang Hari kalau itu mah. Tapi kalau satu kali ketukan berarti baru jam 1. Dua kali ketukan berarti baru jam 2. Tiga kali ketukan jam 3. Kalau jam 4 berarti ya 4 kali ketukan.
0: 4 kali ketukan itu.
1: Oh, ronda guys jam 4 nya baralik berenan.
0: Pulang berarti ya Bang ya.
1: Jam 4. Guys tahrim ya.
0: Tahrim.
1: Padahal mah jam 2 geuning kan. Ngaronda lieur ngaronda teh mah. Ngetuk jam 4 4 kali cenah.
0: Karak jam 2.
1: Padahal karak jam 2.
0: Oh, hayang uy eta.
1: Siga nama hayang buru-buru balik. Aduh.
0: Luar biasa.
1: Jadi gitulah ya, kadang-kadang artian itu ada dua macam gitu
0: yep.
1: Ya. Yang satu artiannya jam, yang satu ada orang yang ngeronda gitu.
0: Ada orang yang ngeronda.
1: Iya. Jadi untuk kita keengen teuing lah gitu.
0: Tah itu haneuteun
1: sunana mah. Ngaronda euy cenah euy.
0: Ngaronda.
1: Aman lah cenah. Ngaronda orang sare tibra.
0: Tibra asa aya nu ngabaturan bener Bang.
1: Ngabaturan gitu ya. Bener itu teh. Jadi yang ngeronda itu penting lah ya. Di setiap RT, RW, ronda itu harus ada paling banyak misalnya 9 orang, 7 orang, 5 orang,
0: 5 orang. Iya. Wah, sambil main catur biasanya ya.
1: Biasanya catur, gaple. Atau main rumen atau apalah pokoknya mah.
0: Apa sih Bang yang bulat pakai terigu tuh?
1: Kerambol.
0: Nah, itu
1: ada main kerambol. Banyak yang seperti itu teh, sambil ngaronda gitu.
0: Benar, ngisi waktu luang.
1: Iya, sambil masak-masak juga
0: iya.
1: Gitu. Wah, nanti ada pembagian. Pembagian ini sok 3 orang coba kayak itulah gitu kontrol.
0: Keliling teh ya Bang ya?
1: Keliling teh apa ngaronda gitu. Keliling-keliling gitu. Wah, ya seperti itulah. Ronda itu
0: luar biasa kalau begitu. Jadi,
1: perlu ronda itu ya.
0: Harus, tapi sudah agak ditinggalkan kayaknya deh Bang ronda. Ya,
1: sekarang mah seperti itu. Agak ditinggalkan.
0: Agak ditinggalkan.
1: Enggak seperti dulu. Kalau dulu mengeronda itu tiap RT teh begitu lewat misalnya ke salah satu gang,
0: ada.
1: Ya. Di pos ronda itu. Lewat lagi ke sana. Ada.
0: Ada, betul.
1: Sekarang mah lewat misalnya ke sini jarang pelingki gitu. Bahkan itu, tapi meren sekarang mah ada istilah pakai itu tadi dengan apa?
0: Apa?
1: Tahu enggak?
0: Security.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Security biasa di perumahan.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang mah di masyarakat RT RW juga sudah ada pemasangan seperti CCTV.
0: Nah, oh, itu. CCTV.
1: Jadi mereka itu mengandalkan itu. Sekarang mah walaupun suasananya sepi, tapi dia merasa
0: tetap
1: aman,
0: terpantau
1: sama CCTV. Biasanya CCTV itu disimpan di salah satu rumah siapa misalnya.
0: Oke.
1: Okay. Atau juga di pos ronda gitu disimpan situ. Ada seperti itu.
0: Iya sih, ya. Canggih ya sekarang mah ya.
1: Oh, sekarang mah kan beda sama dulu.
0: Sudah canggih zaman sekarang mah. Mungkin dulu mah ya harus sama orang mungkin biar terpantau teh.
1: Tapi alangkah bagusnya ya, sama orang gitu ya.
0: Sama orang. Ada maling langsung sama orang mahnya.
1: Oh, sama orang langsung
0: magic.
1: Terus kejar-kejar ya, sampai dapet gitu.
0: Benar-benar.
1: Sekarang harus disiapkan juga senteran.
0: Oh iya.
1: Senter yang benar-benar fokus senternya itu. Jadi enak gitu. Senter yang fokus itu. Jadi tidak senter yang menyebar gitu ya.
0: Yang menyebar.
1: Kalau senter yang menyebar tuh kadang-kadang enggak sulit gitu untuk memfokuskan orang yang lari itu.
0: Oh harus yang satu titik berarti gitu ya Bang.
1: Yang satu titik tapi lumayan lah gitu. Satu titik ya. Yang nyemprotnya tuh benar-benar tek jadi enak gitu. Itu ada center-center yang seperti itu teh.
0: Okay.
1: Memang sih harganya nggak begitu mahal, nggak begitu murah juga, sedang-sedang.
0: Standar lah ya.
1: Standar lah untuk orang Sunda, orang Indonesia gitu ya.
0: Mejehna lah.
1: Mejehna gitu. Itu yang bisa dipakai orang yang suka apa tuh? Suka cari emas tuh apa sebetulnya?
0: Tambang gitu ya. Aduh apa ya itu namanya ya?
1: Apa tuh?
0: Waduh, ini tuh ada yang... ada di kepala cuman susah nyebutnya nih. Aduh udah ada di lidah.
1: Ya, apa ya? Itu yang suka dipakai seperti itu.
0: Yang di kepala gitu. Oh, apa ya itu? Ya Allah. Sampai tidur ini makanya keinget-inget.
1: Nah, itu enak jadinya ya. Kalau pakai itu satu arah tuh enak, bro. Waduh. Jadi si pencuri juga kalau disempatkan itu mah dia istilahnya mah kawalahan lah.
0: Waduh.
1: Kan dia beunang-beunang gitu.
0: Tetiasa nyumputnya.
1: Ya biasa nyumput gitu. Ya udah buat saudara Fortuna yang punya waktu dan juga punya kesempatan, yep. Silakan kita berbagi cerita masalah. Okay. Ngeronda gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi bukan hanya sekedar request lagu dangdut atau lagu pop atau lagu Sunda. Tapi sedikitlah kita berbicara masalah ronda-ronda.
0: Betul.
1: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Ngaronda Fortuna FM Kenjreng.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya. Kalau begitu silahkan nih yang mau bergabung cerita-cerita tentang rondanya, boleh banget. Bisa langsung kalian telepon Fortuna ataupun juga Facebooknya Radio Fortuna.
1: Iya, betul sekali ya. Yep. Sampai jam 12 ya.
0: Sampai jam 12 malam nih.
1: Betul. Jadi buat saudara Fortuna, bukan sekedar request lagu, tapi kita ya sedikit cerita lah mengenai ronda gitu.
0: Tentang ronda, nah, betul banget.
1: Ada yang masuk gak nih?
0: Ini belum ada yang masuk nih, ya. Boleh mangga.
1: Kalau belum ada yang masuk, kita berbicara masalah ngeronda. Kegiatan saat ronda itu untuk menjaga pos secara bergantian di pos kamling.
0: Pos kamling, ya.
1: Patroli keliling-keliling kampung dengan jalan kaki atau juga bisa mempergunakan kendaraan roda dua begitu.
0: Oh, motor, sepeda, ya, nah,
1: bisa gitu ya. Misalnya di jalan-jalannya gitu. Terus juga membawa alat komunikasi.
0: Contohnya ya, apa tuh, Bang? Alat komunikasi.
1: Itu hatong.
0: Oh, hatong ya. Baru dengar tuh hatong.
1: Atau hate lah gitu.
0: Ah, hate.
1: Semacam untuk breaker.
0: Iya, iya, iya. Walkie talkie mungkin emang ya.
1: Walkie talkie bisa.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Satu arah kan itu bisa. Terus juga ngeronda itu memeriksa kondisi rumah warga dan mengawasi orang asing yang lewat.
0: Oh, yang mencurigakan.
1: Yang mencurigakan itu harus diperhatikan,
0: ya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Orang itu takutnya akan mereka berbuat sesuatu hal yang tidak diharapkan.
0: Ya. Benar. Waspada terus pastinya.
1: Waspada.
0: Ya, Fortuna semuanya.
1: Dibiarkan. Kita perhatikan aja dari jauh gitu ya.
0: Iya, mencurigakan.
1: Kemana nih langkahnya mereka? Apakah mau mencuri atau memang hanya ingin liwat saja?
0: Liwat saja. Gitu ya. Kadang liwat ditewak. Bahaya.
1: Jadi ronda itu tong sembarangan newak,
0: tong sembarangan newak, gak gabah.
1: Kalau ada bukti nanti parah juga nanti.
0: Kita juga nanti yang kena.
1: Kita perhatiin aja gitu.
0: Betul.
1: Perhatikan orang yang tidak dikenal. Ya, perhatikan ini kemana nih? Ini orang luar nih misalnya.
0: Betul.
1: Mau kemana nih gitu? Jadi jaga lah gitu,
0: dijaga
1: lingkungan kita ya.
0: Yep, betul sekali.
1: Supaya aman bagi masyarakatnya.
0: Betul. Aduh, ini biasanya yang ngeronda-ngeronda gitu Manini nih biasanya Bang Hari nih.
1: Oh, sekarang ngeronda juga ya.
0: Ngeronda Manini.

0: nih.
1: Jadi nini-nini juga suka ngarona ya. Aki-aki macan ayam marona.
0: Mana ini mah rajin.
1: Oh, rajin ya.
0: Rajin ngerondanya. Wah, luar biasa banyak ini.
1: Kenapa tuh nini-nini teh gitu tidak tidak diwakilkan sama anaknya gitu.
0: Anak ya. Muda gitu.
1: Misalnya yang umur 30 tahun, 25 tahun.
0: Betul.
1: Gitu. Ya. Mau nini mah geus kolot gitu. Itu ya, aduh.
0: Manini.
1: Osoknya itunya.
0: Manini suka.
1: Suka ngerondanya.
0: Iya, laporan terus kan kalau naik, Bang.
1: Oh, gitu.
0: Betul, tanya lagi ngeronda cenah.
1: Manini. Kalau Waong sih percaya kalau Waong tuh.
0: Kalau Waong.
1: Waong suka ngeronda memang bener gitu. Suka di pos gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Sambil ngopi katanya.
0: Oh. Bener, bener.
1: Tapi dia pulangnya enggak sampai tahrim atau sampai jam 3 jam 4, paling jam 1 pulang.
0: Oh, jam 1 pulang. Oke. Okay.
1: Jadi enggak baturan sama ronda, hanya memang bukan tugasnya gitu.
0: Oh, ya. Nemenin aja mungkin
1: aja. Ya. Kalau tugasnya ya pasti dia sampai
0: tuntas lah
1: gitu. Betul. Tapi karena tidak ada tugas, ya sering gitu di pos ronda ngobrol-ngobrol sambil ngopi katanya. Pulang jam 1.
0: Jam 1 baru pulang. Waong.
1: Waong itu bagus, Waong itu ya.
0: Tapi kan ngomong-ngomong emang silaturahmi juga ya, Bang ya, ronda
1: iya,
0: itu ya.
1: Mempererat persaudaraan lah
0: persaudaraan.
1: Gitu ya. Ngumpul.
0: Betul.
1: Ngumpul-ngumpul bersama teman-teman yang lain. Jadi persahabatan silaturahmi kita jadi kuat gitu ya.
0: Terjaga.
1: Terjaga.
0: Betul banget.
1: Ya. Coba Manini teh mana Manini coba
0: Manini mangga Manini ti Soledad Manini teh geningan
1: malum memberenan lamun ti Soledad teh amah
0: Manini mangga atuh
1: ti Soledad
0: ti Soledad Manini geningan
1: aduh karunya teuing ai nini nyata ti Soledad yang ti Soledad teh
0: aduh
1: sakit tuh jalan garing oge
0: semangat ta Manini aduh siapa tuh tadi yang masuk tuh
1: coba
0: oh Manini duh ti Soledad teh wae Manini mah ieu mah boa miss call Manini mah nya
1: sugan cumi
0: apa tuh cumi cuma miss call
1: ya, mungkin itu cuma miss call aja gitu
0: cuma miss call aja
1: atau memang ya. Pengen disebut namanya gitu. Oh Manini cenah ieu barusan oh Manini cenah gitu
0: oh
1: bisa gitu
0: tuh ingan oh benar Bang miss call doang ini Manini mah
1: iya.
0: Cumi Manini aduh
1: cumi aja
0: gini kan cumi call. Oh ini ada yang masuk nih Bang nih coba siapa nih
1: ya halo
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Heronda Pertuna FM genjreng e
0: ini Teh Is Cibadak nih.
1: Teh Iis
0: ya. Halo.
2: Malam Bang Hari sama Tapongki atau A?
0: Sama Rido.
1: Rido.
0: Iya. Selamat malam.
2: Sama suaranya ya, Tapongki sama A Rido.
0: Sama
1: ya. Serupa tapi tak sama.
0: Serupa tapi tak sama.
2: Gimana Bang Hari kabarnya?
1: Alhamdulillah kebetulan baik. Malam ini baik-baik saja.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Sebaliknya bagaimana atuh ini seorang janda tulen?
0: Janda tulen.
2: Janda tulen besar. Biasaan tulen. Kalau janda tuh bangga tahu.
0: Oh, kalau janda apa teh?
2: Kalau jadi janda mah tuh bangga.
0: Oh, bangga.
1: Oh, bangga.
0: Jadi janda jadi tuh bangga.
1: Jadi punya kebanggaan tersendirinya jadi janda tehnya.
2: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Secara gitu loh.
0: Asik.
2: Menisara.
0: Selamat malam Teh Iis dari Cibadak.
2: Malam juga Arido.
0: Nih gimana nih di sana nih aktifkah yang ronda?
2: Di sini mah enggak ada ronda-ronda. Rondanya ngerondaan janda.
1: Astagfirullah. Jadi ngaranda ya merenda.
0: Ngaranda.
2: Karena sama Bang Haji.
1: Aduh. Emang ngaduda merenar gitu mah atau ngarana?
2: Iya tuh ngaduda duren udah lama-lama tuh ngedurennya.
0: Aduh.
1: Ilah.
2: Gimana tuh?
0: Rido nyimak aja ya kalau ini.
1: Barel ke warung gue, ke warung
2: balik kopi. Kalau hari domah masih utuh kayaknya. Masih
0: alhamdulillah.
1: Masih. Bang Ari utuh, iya.
0: Gak kemana mana ya, Bang ya.
2: Bang Ari udah keluar mesin tahu.
1: Belum, Bang Ari mah. Siapa yang keluar mesin? Yang enggak utuh tuh biasanya wanita.
0: Kalau kita mau para pria.
1: Pria mah masih utuh. Apa perbedaannya yang utuh yang tidak utuh? Apa perbedaannya gitu?
2: Gitu.
1: Kalau laki-laki itu susah diperbedakan, janda bujang atau yang duda.
0: Duda.
1: Susah.
2: Sehari bilang janda-janda melulu.
1: Kalau janda baru sama perawan ada bedanya.
2: Janda buntutan kali.
1: Nah, itu. Kalau janda itu buntutan. Kalau perawan belum buntutan. Kalau duda pernah enggak melahirkan seorang anak gitu?
0: Enggak dong, laki-laki iya.
2: Mana ada melahirkan tapi enggak ketahuan. Semua jadi kena
1: itu. Itu bau
0: itu. Itu mah gas.
1: Aneh ya. Aneh.
2: Ini ngomong-ngomong boleh kirim-kirim enggak?
1: Keulah, masa orang kirim-kirim pegawai teh. Tak kira lamun suara
2: ngirim pisang.
1: Kalau suara seperti ini teh udah ketebak gitu suaranya.
2: Suara naon Bang Ari?
1: Itu mau nginep kayaknya. Mau nginep itu. Iya gitu. Dirimu kan mengatakan karena
2: apa tuh?
1: Duda sudah punya anak. Siapa yang Duda punya anak gitu? Pernah ya melahirkan
2: punya anak. Kalau nggak punya anak mana ada cowoknya gitu keluar sendiri.
1: Iya makanya gitu. Jadi kalau cowok
2: gitu.
1: Kalau menurut dokter Kang Udin katanya, dokter Kang Udin gitu, duda sama bujangan itu susah gitu. Di mananya gitu?
2: Gimana yang susahnya gitu?
1: Iya kan, kalau diperiksa juga tetap aja masih.
0: Apa diperiksa?
1: Diperiksa juga. Oh iya mah bujangan nah gitu. Engko duda disebut bujangan, dokter teh kumaha gitu.
2: Astagfirullahaladzim, eta pengen disebut bujangan kalau udah bapak-bapak juga.
1: Coba lamun perempuan mah.
2: Nenek-nenek.
1: Lamun diperiksa ku dokter kanyahoan.
0: Aduh,
1: kadang-kadang kan
2: Mbak Pahdi mah gak mau kalah. Cowok mah dimana-mana juga gak mau kalah. Pengennya menang. Sope.
0: Aduh, gitu. Gak balik gitu teh.
1: Sekarang mah tanya gitu ke apa, ke idol siapa?
2: Ke dokter, ke dokter Haji.
1: Bukan, dokter mah gitu. Ke dokter mah lah masih jauh teing lah gitu. Bukanya dina idol gitu. Non, idol non itu.
0: Idol
1: anu biasa dibuka teh ku anak-anak sekarang aplikasi itu teh.
0: Google.
2: Idol teh naon sih?
0: Apa? Idol.
2: Atau apa?
1: Lain Google lain idol, itu nyata naon teh.
2: Tutup.
1: Nah, geningan dibuka di idol teh tanyakeun idinya gitu.
0: Idol baru dengar tuh apa tuh?
2: Nanyalah kumaha Bang Hari.
1: Tanya aja perbedaan duda sama bujang gitu.
0: Duda.
2: Jadi kalau duda mah kan udah ada bekasnya.
1: Tidak ada bekasnya.
2: Kalau bujang mah masih utuh.
1: Emang ningali dina naonna sih aya bekasna teh?
2: Ini bekas
0: pengalaman
2: bekas,
0: mungkin
2: bekas ya. Bekas nikah atau oh ini mah duren gitu. Bekas utuh. ngomong-ngomong ya ngobrol wae.
0: Oh, ngobrol wae atau teh.
1: Sok atuh nama lagu
2: ya. Kirim-kirim atau kirim salam na kengeng teh.
0: Lagunya dulu
1: lagunya atuh, apa dulu?
2: Lagunya teh dangdut atau naon?
1: Dangdut.
0: Boleh.
2: Oh, dangdut mah tuh ieu we. Tak dapat tidur.
0: Oh, tak dapat tidur.
2: Iya, tak dapat tidur dari tadi inget ke Bang Hari, ke Bang Rido yang ganteng kalem.
1: Tak dapat tidurnya. Itu lo bahasa yang emutan, tete. Tak dapat tidur. Yang
2: nangking.
1: Ah, apa nih seorang janda, Oma?
2: Yang nang?
1: Yang kawin.
2: Kawin man, tuh pake duit.
0: Yang duit?
2: Kasarna.
1: Yang duit?
2: Kami nikah. Pakai
0: Acis. Oh Acis. Atau Sami teh is idoge ari Acis mah.
2: Sami gaduh anu beureum jeung nu biru mah tenang.
0: Oh, nu beureum jeung nu biru.
1: Aing hideung mah teu tenang nu hideung mah nya.
2: Hayo ge nu hawuk.
0: Aduh.
2: Teh is kirim atuh. Salam kangeng tuh.
0: Boleh.
1: Mangga itu.
2: Kirim salam
1: buat siapa?
2: Manini, ya? Kang Surya. Mm-mm. Itu kemana Api Udin udah lama nggak pernah naik-naik sih?
1: Ah, ada. Terus Aragung Panginten.
2: Dedem Gembol.
1: Itu sarap rumah dan beren mau bisa dijagaan beren. Kemana-kemana mantepkan we.
2: Ani barbar, ani barbar.
1: Kuma kahayang na we tau ma.
2: Teh Olip. Sama Jesse. Pokoknya semuanya deh.
0: Semuanya, ma enggak?
2: Semua-muanya.
1: Eta. Semua-mua-mua.
2: Spesial buat Arido. Sehat selalu ya Ridho, panjang Yuswa,
0: seirikina,
2: ya, sebaliknya
1: kaciri, bahasa artinya
0: dulu. Ya, sebaliknya, udah kemana
1: suaranya? Suaranya kaciri coba. Gitu, ay suara teis teh.
2: Ke Bang Haji.
1: Ya teis.
2: Mudah-mudahan sehat selalu ya, dapat jodoh yang baik.
1: Ay suara teis mah geus kaciri pisan
2: kasih gitu. Kasih sayang, perhatian buat Bang Haji.
1: Kaciri gitu.
2: Anaknya, cucunya, misalnya
1: suara
2: sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Suara yang Anyang Yuswa
1: sudah punya
2: milik rezeki diangkat darajatnya ke Allah SWT.
1: Punya status.
2: Amin.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh.
0: Teis, terima kasih banyak.
1: Kaciri gitu tahu. Anu suara nate model teisnya. Terus Meliandri
0: gitu. Oh ciri khas ya bang ya.
1: Ciri khas
0: suaranya.
1: Marin gitu. Teh Olip gitu. Terus hadinya. Jadi kedengar suara itu sudah
0: ketebak.
1: Sudah ketebak gitu. Wah iya pasti iya. Iya statusnya
0: iya
1: gitu.
0: Iya. Teis terima kasih banyak.
1: Teis. Tak dapat tidurnya.
0: Tak dapat tidur, belum bisa tidur bari TIS ya ini.
1: Cimancok. Ya, impor beja mah cenah buru-buru kawin deui.
0: Aduh.
1: Terus lami ya 8 tahun salah 8 tahun. Cacan ngarengkol-ngarengkol.
0: Wah, ini kayaknya ada yang masuk lagi nih Bang nih.
1: Coba.
0: Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ngaronda. Fortuna FM
1: genjreng euy. Genjreng. Ari suara ieu mah kanyahoan.
0: Siapa coba Bang?
1: Ieu mah suara yang punya bebeb.
0: Yang punya bebeb.
1: Oh, udah punya bebeb ini mah. Eh tadi mah can punya bebeb.
0: Oh, jadi ketahuan ya.
1: Ketahuan. Suarana teh.
3: Kumaha?
1: Tah mah kieu we gitu mah. Anu boga bebeb kieu suarana. Anu ngajana kieu suarana gitu. Anu parawan kieu suarana gitu.
0: Sudah ada ciri khasnya.
1: Ada ciri khas masing-masing.
0: Mama Indah selamat malam Mama Indah.
3: Malam juga.
0: Aduh.
3: Tidur sudah hayo hoe ngadamu.
0: Sehat ya Mama Indah ya.
3: Cenah kunaon?
1: Lain ieu teh aya di ieu seorang wanita nih, seorang wanita janda juga. Aduh Bang Harima meni pas pisan abdi ge cenah ieu. Kalerasan nuju janda cenah.
0: Aduh
1: Bang Hari, aduh Bang Hari.
0: Laporan eta mah nya.
3: Duda.
1: Lain maksudnya cenah suarana cenah. Suara duda suara janda teh Bang Hari mah ketebak cenah kieu nya. Aduh Bang Hari kabar saya teh. Aduh Bang Hari. Saya ge janda gitu.
3: Ari ieu mah ada lainnya.
1: Lain ya mah. Lain janda ya.
0: Ini mah sudah ada gitu.
3: Sudah ada di gigir.
0: Sudah ada di gigirin.
1: Antak stres lah kayak deh.
0: Aduh. Mama Indah ini ngomong-ngomong. Bagaimana di sana Mama Indah? Keadaan aman, situasi, kondisi?
3: Aman di sini mah.
0: Luar biasa.
1: Pasti sekarang mah apalagi di bulan Agustus ini bahasa copet-copet mau darekeun buak paok lah. Sebab beker banyak yang pasang umbul-umbul teh.
0: Umbul-umbul.
1: Anu pasang naon we gitu.
0: Iya. Senin ya 17 Agustus ya Bang ya? Senin, hari Senin tanggal 17 Agustus.
1: Senin ya?
0: Senin nih. Benar.
3: Tanggal berapa ya 17 Agustus?
0: Tanggal berapa? Itu tanggal ya
1: Agustus.
0: Mama Indah, ini ngomong-ngomong mau request lagu apa nih?
3: Jadi gak bisa tidur tadi gara-gara minum kopi jadi weh.
0: Oh, atuh kenapa? Jadi cenghar jadi, malam minggu lah gak apa-apa.
3: Gak ronda berdua ya teh.
1: Berdua di DG kedua. Nah tapi teh ada itu orang sekolah aja ima ya.
0: Apa tuh?
1: Orang sekolah aja nih. Resepnya ka janda, abdi ka janda yeuh cenah.
0: Aduh jadi banyak yang laporan ya.
3: Atuh banyak dan resepkeun ka janda.
1: Pasti eta mah. Ya. Pasti banyak lah gitu.
0: Kalau Rido nyimak aja ya.
1: Apalagi
3: biarin ke... atuh Arido, biar pengalaman.
1: Siap. Keperawan juga banyak yang suka gitu. Jadi kalau bahasa asing nama 50-50 lah.
0: Oh 50-50 ya. Setengah-setengah ya.
1: Perawan janda sama gitu banyak sama. Yang suka gitu.
0: Ya, yang penting ahlaknya ya bang
3: yang
0: ya.
3: Yang penting mah baik ya ahlaknya. Betul. Ya,
1: baik hatinya gitu iya. Ya. Tuh. Walaupun Mama Hayati goyangannya bagus, tapi kalau hatinya nggak bagus mah goyangannya kenaun mau nggak pake gitu.
3: Karena goyangan.
1: Apa Mama Hayati ya salah janda, karena mah nggak pake si Bastono. Nanti nama masalah nyanyi, jeng goyangan Nana, jeng baik dia orang teh.
0: Baik sih Pak, iya itu sih poin utamanya baik.
1: Baik hatenya teh kasih Bastono, terus si Mama Hayati teh jago nyanyi. Jago goyang na,
3: pokok nama segalanya
1: yang baik. Ah iya, itu
0: ya, cocok lah pokoknya.
1: Pasti dirinya oke, jago nyanyi. Apa dirinya ke jago nyanyi? Mata kan terjauh jeng bebeb na.
3: Pan sok dinilai wae ku bebeb.
1: Tuh kan.
3: Kurang gitu, kurang kieu.
1: Ah, ada gitu masih. Bener cek bebeb teh. Itu merenah ya cenah coba. Nu bener atuh si lempeng kumaha teh gitu.
0: Si lempeng. Heeh,
1: bengkok ya nyanyi teh.
3: Kudu lempeng ya.
1: Heeh, jadi lamun naik motor nu ngenyot teh. Nyengsel atuh ulah nyengsel eta diukna cenah gitu. Jadi berat sabeulah.
3: Apan bebeb na ieu mah penilik. Lamun nyanyi teh
1: halus
3: kurang
1: kurang hari kita mah halus gitu Rido.
3: Tapi lamun disuruh we eta nyanyi manehna teh mumun.
1: Ya pasti atuh moal daekeun lalaki mana.
3: Jadi penilik mah tara nyanyi.
1: Tara nyanyi itu penilik mah.
3: Bisa nilai hungkul.
1: Mana mah cicing we gitu awewe anu kudu bisa itu ieu mah gitu
3: teh,
1: bisa
3: masak. Nyanyi wajar Bang Hari coba ieu teh.
1: Gara-gara Bang Hari. Jadi gara-gara Bang Hari deui. Enggak ada. Tapi eta si bebeb
3: teh ngadangu teh suarana abis dipajar.
1: Lain eta eta bebeb sok arona tara.
3: Oh, asal.
1: Oh, asal alhamdulillah.
3: Apan ngarondaan mah indah.
0: Arondaan mah itu.
1: Iya mah ngarondaan warga gitu ta.
0: Keamanan di sana bagaimana?
1: Osok tara.
3: Oh, stop.
1: Alhamdulillah ri osok pak tuh.
0: Alhamdulillah.
1: Alamin.
3: Minta lagu na.
0: Lagu apa? Tuh bareng kan.
3: Lagunya.
1: Lagunya
3: Bunga Teratai.
1: Oh, Bunga Teratai. Asep Irama.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa Mama Indah?
3: Salam-salamnya buat yang belum pada tidur ya. Dan yang udah tidur mah meureun enggak dengerin.
0: Enggak kan
1: percuma dikirim oge sarema.
3: Buat yang belum tidur aja.
1: Nah, yang belum tidur apa. Iya. Di antarana saha tah kira-kira?
0: Ayo tebak-tebak.
3: Di antarana saha we lah.
0: Saha we lah.
3: Manini sugan can tidur.
0: Oh, manini.
3: Kan ari orang tua mah jarang tidur malam geningnya.
1: Oh, kunaon teh gitu teh? Mun aya alesanana meureun.
0: Iya, kenapa tuh?
3: Ah, tedekeun peureum.
1: Tedekeun peureum. Beureun lamun tara teh teu dapat tidur teh mah gitu.
3: Banyak nyamuk
1: ya, bener banyak nyamuk lamun teh etana diganyel ku paneker.
0: Panas ya.
1: Korek api untuk korek api gitu. Diganyel mata teh gitu.
0: Jadi kartun.
1: Jadi ente deken
3: buat yang tadi ya pasti belum tidur mata Iis ya.
1: Iis itu yakin tuh belum tidur dia.
3: Pokoknya buat semua aja lah.
0: Semua aja. Mangga.
3: Iya.
0: Mangga Mama Indah.
3: Ya, spesial nama yang lagi tugas we. Arido sama Bang Hari.
1: Siap, siap.
3: Semoga dikuatkan ya meleknya.
0: Amin, dicengharkan ya.
1: Dicengharkeun. Dicengharkeun we.
3: Terus enggak ganggu iker.
0: Tekuat batuk Bang Harinya.
1: Aduh,
0: aduh benar-benar ya Allah.
2: Ya udah aja abang.
0: Siap, terima kasih ya. Banyak Mau Indah. Ya Allah.
2: Ucapannya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama Indah.
0: Mama Indah, terima kasih banyak Mama Indah. Aduh.
1: Alhamdulillah gitunya bebek nak sok ngaronda gitunya.
0: Iya betul, aktif baguslah
1: kalau begitu Mak ya. Ini sebagai pelajaran juga untuk yang muda-muda gitu ya.
0: Iya benar.
1: Jangan kalah sama orang tua gitu. Masalah iya ngaronda itu demi keamanan warga kita masing-masing juga gitu ya.
0: Setia biar kompak juga.
1: Ya udah kalau begitu kita ke lagu aja deh.
0: Oke. Okay.
1: Ada Tak Dapat Tidur, Bunga Teratai, dan juga nanti ada dua buah lagu yang dipilihkan sama Bang Hari dari Duo Gobas dan juga Sandrina.
0: Duo Gobas.
1: Iya. Yang kemana-mana tetap di acara
0: Ngaronda Fortuna FM Ginjreng, guys.

97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sadar Fortuna semuanya, wah tak terasa kita sudah ada di interval terakhir dari program Ngeronda. Ini sudah jam 11.35 dan ini kita belum coba cek-cek komen-komen WhatsApp dan juga Facebooknya ya. Dari tadi kita sudah angkat-angkat telepon. Ini Rido cek ada Mamah Nurul nih. Selamat malam Mamah Nurul. Ini gimana kabarnya Mamah Nurul? Mamah Nurul di sana tuh kan sampai itu Rido. Ini Mamah Nurul, assalamualaikum. Ngeronda Fortuna FM genjreng. Digenjreng kan Mamah Nurul? Ini agak mati-mati ya PC yang sebelah ya. Coba kita lihat di handphonenya aja. Nih sebentar sudah Fortuna semuanya nih. Oke, ini Mama Nurul gimana kabarnya? Assalamualaikum Ngeronda Genjreng. Ini lagunya Pengen Sayang dari Imam S. Arifin. Ini kirim-kirimnya buat Teh Aren, Teh Olivia, Teh Lisna, terus Kang Ujeng Jay juga, Kang Budi, Kang Herlan, Pak Ben, Teh Citra, Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol, Pak Ben, Mak Nini. Spesialnya buat Bang Hari sama Bang Rido, selamat bertugas sampai tuntas. Gimana kabarnya? Kabar baik pastinya. Kalau pulang hati-hati, jangan lupa kalau bawa motor jangan terlalu ngebut. Ini spesial buat suamiku aja yang selalu sayang. Wah, selamat malam Waong. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, digenjrengkan. Ini Mamah Nurul sama Waong. Oh, katanya kalau di pos ronda Waong selalu aktif tiap malam Bang Hari sama Bang Rido. Mantap Waong, jaga kesehatan, jaga bumi terus Waong ya.

Oke, selanjutnya coba Rido cek ini yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna ya. Apakah sudah ada komen-komen terbaru? Kayaknya udah banyak nih ya yang komen-komen, karena tadi kita belum coba baca, belum say hi juga sama nih warga Facebook. Ini selamat malam untuk Rehan Faisal juga. Selamat malam, assalamualaikum Bang Rido dan Bang Hari, ngeronda Fortuna FM genjereng pisan. Bang Rido hoyong request lagunya Kangen dari Evi Tamala, ngerondanya jangan lupa sambil ngopi biar jos-jis. Terima kasih. Sama-sama. Siap, selamat malam juga untuk Kang Rehan Faisal. Ini Rido coba cek dulu lagunya ya.

Oke, kangen dari Evita Mala ya. Boleh deh selanjutnya ini ada Bi Noer. Selamat malam Bi Noer, ini ngeronda Fortuna FM Genjreng. Ini dari Purabaya, masih setia nih bang. Wah luar biasa. Ini request lagu dari Doel Sumbang, Bagja Jeng Cinta, boleh gak? Boleh dong, karena kita sebenarnya kalau misalkan di hari Sabtu program ngeronda itu request bebas genre, all genre pokoknya. Salam-salamnya buat Soda Fortuna, ucapannya genjreng. Spesial buat yang lagi tugas aja, makasih bang. Sama-sama Binoer. Ini nanti kita putarkan lagunya ya. Selanjutnya juga ini ada Ateng-Ateng nih, ngeronda Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari juga Arido. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan bahagia. Kang Ateng Durian Gede mau request lagunya Mirnawati Dewi Fitnah nih. Kirim salamnya untuk Teh Mel, Bu Ipung Sapuro, Korban Fitnah, Lela Lela, Renata Sakura, Mak Nini. Terus ada Aminah, Olivia Senja, pokoknya buat semuanya aja fans Fortuna yang dimanapun berada. Semoga pada sehat selalu ya, amin. Nih spesialnya buat yang lagi tugas aja, sampai tuntas, semoga sehat walafiat. Semoga pulangnya selamat sampai tujuan, amin. Terima kasih banyak. Genjreng, jangan semoga ya, semoga. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, harus amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih banyak, Ateng-Ateng. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, ini takut tidak terputarkan. Jadi ini karena masih banyak ternyata yang sudah komen-komen nih, mohon maaf Rido, pilihkan acak aja. Tadi yang terbacakan hanya beberapa aja. Jadi ya sudah, kalau begitu kita sama-sama dengarkan, dan nanti setelah ini baru Rido closing. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Ngaronda Fortuna FM Genjreng.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya Dido pun juga sekaligus closing karena pertemuan kita di Ngaronda ini tinggal 11 menit lagi. Ini masih ada nih requestan Imam S. Arifin yang tersayang dan Mirnawati ini kalau gak salah yang Wanurul nih, Wanurul sama yang tadi di Facebook. Kalau begitu, Dido pamit, selamat istirahat dan pastinya jangan lupa baca doa ya. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, let your hands up. 90.7

0: Everybody in the house, clap your hands up. Mira el fruto
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
5: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.